0: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
1: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
2: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Arman Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
0: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
3: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas bagi Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
5: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
6: Jadi Pak Seskap. Mas Seskap.
7: Apa katanya, Pak?
6: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan ke Mas Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
5: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
7: Bapak,
5: doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
4: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
2: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga ya nggak apa-apa juga.
7: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
1: Dan ini kok dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
7: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
8: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
7: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
9: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
10: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional.
11: Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim dan secara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga kan untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu itu.
9: Peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
12: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng yang aku pakai ini mas.
9: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
2: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armana Tanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
13: Laporan khusus.
14: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
15: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
14: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
16: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
14: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
17: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
14: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar, Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif, serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 17-16, sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin, sampai pertengahan set 14-9, Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Purwokerto pagi ini.
5: Pagi hari ini kita akan update informasi perakiran cuaca bersama dengan perakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Dan saat ini sudah terhubung bersama Pak Deas. Halo, selamat pagi Pak Deas.
6: Selamat pagi Bu Inka.
5: Monggo silahkan untuk laporannya pagi hari ini Pak.
6: Oke, terima kasih kepada Bu Inka dan RRI. Selamat pagi pendengar setia RRI Perkonsultan Pemerintah dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan update perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Cilacap dan Banyumas pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2026 untuk pagi, siang, hingga sore hari nanti. Berdasarkan pantauan pemantauan pengintaian jauh bagi hasil satelit pemucitan radar untuk pagi hari ini, untuk wilayah Cilacap dan Banyumas secara umum terpantau cerah berawan hingga berawan. Dan untuk perakiran cuaca yang pertama untuk wilayah Kabupaten Banyumas secara umum cerah berawan hingga berawan, angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 12 knot, udara berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 85%. Dan untuk perakiran cuaca wilayah Kabupaten Cilacap secara umum cerah berawan hingga berawan, bertiup dari arah timur laut hingga tenggara, dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 18 knot, udara berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 85%. Sedikit informasi tambahan bahwa untuk periode saat ini, baik itu wilayah Cilacap maupun Banyumas masih berada di fase musim kemarau. Dan juga kepada masyarakat dimohon untuk selalu menjaga kesehatan dengan cukup berolahraga agar benar-benar terasa hangat, karena pada saat musim kemarau kondisi rata-rata suhu cenderung dingin dan sifatnya juga cenderung kering. Kemudian juga berhati-hati apabila membuka lahan maupun memusnahkan sampah dengan cara dibakar, karena dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Kemudian juga berhemat dan memanfaatkan air bersih dengan bijaksana. Kepada masyarakat yang tinggal terutama di wilayah dataran tinggi atau yang jauh dari mata air, agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan bantuan kesediaan air bersih apabila dirasa membutuhkan. Kemudian juga kepada masyarakat diimbau untuk selalu mengupdate dan memperhatikan informasi cuaca iklim maupun kegempaan melalui info BMKG, dan juga kunjungi kami di www.bmkg.co.id. Terima kasih Dasa Matrifai melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap.
5: Terima kasih Pak Deas untuk laporannya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali, dan salam tangguh.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
2: Udah, tenang aja. Sekarang, kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Purwokerto pagi.
3: Purwokerto pagi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Yang terhormat Bapak, Ibu pensiunan ASN, dalam rangka memastikan kelancaran pembayaran manfaat pensiun, kami menghimbau seluruh pensiunan ASN untuk melakukan autentikasi berkala melalui aplikasi Andal by Taspen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pensiunan wajib autentikasi berkala sebelum tanggal 15 setiap bulan untuk menjamin gaji pensiun lancar dibayarkan setiap tanggal 1. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan, 1. Unduh dan install aplikasi Andal by Taspen pada perangkat Anda. 2. Lakukan registrasi atau login menggunakan data yang telah terdaftar. 3. Ikuti proses autentikasi sesuai petunjuk pada aplikasi. 4. Pastikan autentikasi berhasil sebelum batas waktu yang ditentukan. Apabila mengalami kesulitan, silakan menghubungi layanan bantuan PT Taspen Persero Kantor Cabang Purwokerto melalui nomor 0281-634-146 atau mitra bayar Taspen terdekat. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Tetap aktif, mudah, dan aman dengan Andal by Taspen.
4: Pendengar menikmati suasana kota Purwokerto, ya kini bisa dilakukan dengan cara yang sederhana. Nah, salah satunya adalah berkeliling menggunakan sepeda. Jadi minat masyarakat untuk menyewa sepeda di Purwokerto disebut meningkat sejak Agustus 2020.

0: 6. Pemilik usaha penyewaan sepeda, Ami, mengatakan warga menyewa sepeda bukan hanya untuk berolahraga, tapi juga untuk rekreasi, menikmati suasana kota, dan juga mengabadikan momen. Dan tentunya ada juga ya salah seorang penyewa bernama Devita. Ini memilih menyewa karena lebih praktis ya sebagai anak kos yang rumahnya jauh. Ia tidak perlu repot-repot membawa sepeda dari rumah. Sepeda sewaan digunakannya untuk refreshing santai dengan teman-teman. Menurut Devita, sejumlah rute di Purwokerto juga cukup nyaman untuk berkeliling, termasuk kawasan Menara Teratai dan Alun-Alun. Meski begitu, ia menilai keamanan dari pesepeda ini masih perlu diperhatikan ya, karena belum tersedia jalur sepeda khusus sehingga para pesepeda ini masih beresiko berpapasan dengan kendaraan lain. Wah, ini menarik sekali ya. Jadi bisa menjadi tentunya bisa menjadi pilihan warga untuk menikmati suasana kota Purwokerto, apalagi di akhir pekan.
1: Hidup. Kita semua berawal dari tempat yang sama. Menghirup udara untuk pertama kalinya dengan cara yang sama. Lalu kita mengenal cinta, mengenal persahabatan, mengenal kepercayaan. Ketika kesombongan itu datang, hilangkan semua kesetiaan yang ada, merobek lembar demi lembar kepercayaan yang telah kita rangkai. Kini kau dan aku telah berbeda.

Anda bermasalah atau menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina serta membantu mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, gunakan 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan 2 kali 1 tetes. Dapatkan tetes mata Prima Netra di RRI Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5 55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
0: Pro 1 Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Satu RRI Purwokerto, kanal inspirasi menyampaikan buletin olahraga.
8: RRI Purwokerto, radio publik milik bangsa, menyampaikan berita olahraga. Salam olahraga. Pendengar, Kabupaten Purbalingga menargetkan perbaikan peringkat pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Minat anak muda terhadap olahraga gym semakin berkembang dalam beberapa waktu terakhir. Dua informasi tersebut akan mengisi berita olahraga hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Inilah Buletin Berita Olahraga pagi ini bersama saya, Inka Mutiara.

0: Kabupaten Purbalingga menargetkan perbaikan peringkat pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Kontingen Purbalingga membidik minimal 7 medali emas, naik dari 3 emas yang diraih pada Porprov 2023 di Patiraya. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Fitri Hasanah.
1: Kabupaten Purbalingga menargetkan perbaikan peringkat pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jateng 2026. Kontingen Purbalingga membidik minimal 7 medali emas, naik dari 3 emas yang diraih pada Porprov 2023 di Patiraya. Ketua Umum KONI Purbalingga Budi Setiawan mengatakan, peningkatan perolehan emas menjadi target untuk memperbaiki peringkat Purbalingga pada Porprov tahun ini. Adapun pada Porprov 2023, kontingen Purbalingga meraih 3 medali emas, 10 perak dan 21 perunggu. Tahun ini, KONI Purbalingga menargetkan minimal 7 medali emas. Untuk mengejar target tersebut, KONI Purbalingga melalui pengurus kabupaten di masing-masing cabang olahraga yang akan mengikuti Porprov mengintensifkan latihan bagi atlet baik mandiri maupun pemusatan latihan atlet menjelang pelaksanaan Porprov 2026.
2: Ya, jadi target tentu kita utamanya, kita tidak bermuluk-muluk, jadi kita memperbaiki peringkat-peringkat dan memperbaiki medali. 2023 kita 3 medali emas. Jadi kita pengen memecahkan 2018 7 emas. Kita punya target 7 emas harus pecah. Jadi minimal 8 emas. Mudah-mudahan perankingan atau peringkat kita juga mengikuti dari jumlah medali yang kita peroleh. Jadi peringkat terbaik selama ini adalah peringkat 25 tahun 2018 itu. Ya harapannya kita bisa melewati peringkat itulah.
1: Budi menambahkan, Porprov Jateng 2026 akan diselenggarakan di wilayah Semarang Raya pada 25 sampai 31 Oktober yang digelar di Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, serta Kabupaten Demak. Sementara itu, upacara pembukaan direncanakan berlangsung di Gor Jatidiri, Kota Semarang pada 25 Oktober 2026. Sedangkan penutupan dipusatkan di Kabupaten Kendal pada 31 Oktober 2026. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, minat anak muda terhadap olahraga gym semakin berkembang dalam beberapa waktu terakhir. Fenomena tersebut salah satunya dipengaruhi lingkungan pertemanan dan media sosial. Selanjutnya dilaporkan oleh Rifda Sari Dewi.
3: FOMO atau Fear of Missing Out turut mendorong ketertarikan anak muda terhadap olahraga gym. Lingkungan, pertemanan, dan media sosial menjadi faktor yang memengaruhi seseorang untuk mulai berolahraga. Mahasiswa Sabita Aura Yubi Harto mengaku mulai tertarik gym karena melihat teman-teman yang melakukan aktivitas tersebut. Ia mengatakan dirinya termasuk orang yang mudah mengalami FOMO ketika melihat aktivitas yang dilakukan teman-temannya. Sabita mengaku awalnya gym terlihat menarik karena dilakukan oleh teman-temannya. Setelah mencoba gym, ia menilai aktivitas tersebut ternyata tidak seburuk yang dibayangkan.
4: Karena aku salah satu orang yang FOMO karena teman-temanku nge-gym kayak, kayaknya keren deh nge-gym, kayak gitu. Mungkin menurut aku kayak gitu, dan setelah menjalani gym itu ternyata nggak seburuk itu. Jadi mungkin salah satu alasannya itu.
3: Selain lingkungan pertemanan, media sosial juga dinilai turut memunculkan FOMO dalam aktivitas olahraga. Mahasiswa lain, Rahmat Alfianto, mengatakan media sosial membuat masyarakat semakin dekat dengan berbagai aktivitas olahraga. Menurut Rahmat, FOMO dalam konteks olahraga dapat memberikan dampak positif. Kondisi tersebut dinilai dapat mendorong seseorang untuk lebih konsisten melakukan aktivitas olahraga.
5: Kalau misalkan FOMO-nya dalam konteks olahraga, itu adalah FOMO yang menurut aku nggak apa-apa banget. Nah, itu juga dalam satu sisi bisa membuat orang konsisten dalam olahraga, khususnya mungkin gym ini gitu.
3: Sabita juga mengatakan, dorongan untuk nge-gym datang dari keluarga dan teman-temannya di Solo. Ia mulai rutin melakukan gym sekitar 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Menurut Sabita, lokasi gym yang dekat dengan tempat tinggal juga memudahkannya berolahraga. Sementara Rahmat menilai fleksibilitas waktu dan latihan menjadi alasan lain gym diminati masyarakat. Fenomena FOMO menunjukkan keputusan seseorang mulai berolahraga dapat dipengaruhi lingkungan sosial dan media. Media sosial dan lingkungan pertemanan turut menjadi pemicu anak muda mencoba aktivitas olahraga baru. Rifda Sari Dewi melaporkan.
0: Mendengar, olahraga lari menjadi salah satu aktivitas yang diikuti perempuan dalam Girls Fun Run di Purwokerto. Peserta mengikuti kegiatan tersebut untuk menjaga kebugaran serta merasakan manfaat dari olahraga lari. Berikut laporan Safety Amala Awalia.
6: Sejumlah peserta mengikuti Gears Fun Run di Banyumas. Peserta mengikuti kegiatan tersebut untuk menjaga kesehatan dan kebugaran. Salah seorang peserta, Vinda, mengatakan dirinya melakukan olahraga lari untuk menjaga kesehatan dan kebugaran. Ia menyebut sebagian perempuan juga mempertimbangkan penampilan dan aktivitas di media sosial saat mengikuti olahraga lari.
7: Yang pasti pertama memang menjaga kesehatan dan kebugaran. Selain itu bisa untuk menjaga penampilan juga, karena perempuan juga pastinya pengen tampil cantik ya. Tampil cantik maupun itu dari wajah kita, terus juga dari badan kita. Karena dengan berolahraga kita juga selain sehat itu bisa membentuk badan kita lebih ideal gitu loh Kak. Nah selain itu juga mungkin karena apa ya, zaman ya mulai banyak yang tertarik lari juga, pasti ada beberapa orang yang pengen tampil di media sosial kayak gitu Kak.
6: Vinda mengatakan, setelah rutin berlari, tubuhnya terasa lebih segar dan bugar. Ia juga merasakan suasana hati menjadi lebih baik setelah berolahraga. Menurut Vinda, waktu menjadi salah satu tantangan untuk tetap rutin berlari, karena ia harus menyesuaikan waktu berolahraga dengan aktivitas perkuliahan. Ia mengatakan, peserta dapat melakukan olahraga lari di gor maupun di sekitar rumah dengan memperhatikan kondisi lalu lintas dan lingkungan sekitar. Vinda mengatakan, keberadaan komunitas membantunya menjaga konsistensi berlari. Ia menyebut berlari bersama teman dapat memberikan semangat ketika merasa malas berolahraga. Peserta lainnya, Vidya, mengatakan dirinya telah rutin melakukan olahraga lari sejak 2012. Ia mengatakan kebugaran menjadi salah satu alasan dirinya memilih olahraga tersebut.
8: Tertarik karena yang pertama buat kebugaran, dan yang kedua itu aku merasakan apa ya, impact-nya gitu. Jadi lebih apa ya, lebih disiplin dan lebih tertarik juga buat sekarang kan FOMO-FOMO nih, dan ikut kayak apa ya, ikut senang juga buat kayak match outfitnya gitu.
6: Vidya mengatakan olahraga lari juga menjadi bagian dari program latihan fisik. Ia menyebut olahraga lari tidak membutuhkan banyak perlengkapan dalam pelaksanaannya. Septia Mala melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinpora Budpar terus melakukan upaya pembinaan olahraga dengan memberikan fasilitas terbaik bagi atlet dan mengalokasikan anggaran hibah guna mempersiapkan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah 2026. Selengkapnya dilaporkan Vina Afiatul.
9: Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata atau Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas terus memperkuat pembinaan atlet menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah 2026. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan fasilitas olahraga serta alokasi anggaran hibah yang disalurkan melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Banyumas. Kepala Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, Eko Purwanto, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan terhadap persiapan atlet agar mampu tampil optimal pada Porprov Jateng 2026.
10: Memberikan tentunya kedekatan menghadapi Porprov itu harus memberikan fasilitas yang terbaik untuk para atlet. Kemudian kami juga pemerintah mengalokasikan anggaran hibah untuk pelaksanaan program melalui KONI seperti itu.
9: Eko menyebut, salah satu tantangan dalam meningkatkan prestasi olahraga di Banyumas adalah pengembangan infrastruktur olahraga. Salah satunya yakni kondisi Stadion Satria, terutama pada lintasan atletik yang masih menggunakan material gravel dan berdebu. Kondisi tersebut dinilai perlu ditingkatkan menjadi lintasan tartan untuk mendukung kegiatan latihan dan pertandingan atlet.
10: Fasilitas olahraganya harus perlu ditingkatkan. Contohnya untuk ini Mbak, Stadion Satria itu kan rumputnya harus diperbaiki juga. Kemudian lintasan atletiknya harus ditingkatkan karena kan yang selama ini baru gravel Mbak dan sudah sangat berdebu gitu loh. Harus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi menggunakan kalau di istilah atlet itu tartan namanya.
9: Eko berharap seluruh atlet dan pihak yang terlibat dalam kontingen Banyumas dapat menjaga kedisiplinan, konsistensi, fokus, serta semangat untuk memberikan hasil terbaik dan membawa nama baik daerah pada Porprov Jateng 2026. Vina Fiatul Husna melaporkan.
0: Timnas Indonesia berpesta gol saat menghadapi Bangladesh dalam pertandingan pamungkas FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda menang telak dengan mencetak 9 gol dan memastikan tiket ke babak final. Indonesia langsung tampil menyerang sejak awal pertandingan, Mitch Becker membuka keunggulan pada menit ke-11 sebelum kembali mencetak gol pada menit ke-20. Pada babak pertama, Indonesia mencetak 6 gol melalui Rizky Ridho, Mitch Becker, dan Justin Hubner. Bangladesh hanya mampu membalas 1 gol melalui Shahryar Emon. Memasuki babak kedua, Indonesia menambah 3 gol pada penghujung pertandingan. Luke Fikri mencetak gol pada menit ke-90, disusul Kevin Dix pada menit ke-96. Kemenangan Indonesia kemudian ditutup Mitch Becker yang mencetak gol kelimanya pada menit ke-97. Tambahan 9 gol membuat Indonesia menggeser Malaysia dari puncak klasemen. Malaysia sendiri menang 6-0 atas Singapura, namun hasil tersebut belum cukup untuk mengantarkan Malaysia ke babak final karena kalah dalam produktivitas gol. Indonesia mencatatkan total 11 gol dan hanya kebobolan 2 gol sepanjang turnamen. Hasil tersebut memastikan skuad asuhan John Herman melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Di partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada Buletin Berita Olahraga edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Salam Olahraga!

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: menyetir hati siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hits.
1: Aku izin tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540 911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Nomor 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, bicara soal ketahanan pangan, bukan hanya soal beras dan hasil pertanian ya, ketersediaan protein hewani juga menjadi bagian yang penting. Nah, di Lamongan, sektor peternakan terus diperkuat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Memasuki 2 tahun pelaksanaan Astacita, pemerintah Kabupaten Lamongan terus mendorong peningkatan populasi ternak sekaligus memperhatikan kesehatan, reproduksi hingga pengembangan genetik ternak lokal. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan, Sofiah Nurhayati, mengatakan bahwa populasi sapi, ayam, kambing, dan juga domba ini perlu terus dikembangkan. Dan untuk sapi, ya ini fokus utamanya saat ini adalah sapi potong. Peningkatan populasi juga dibarengi dengan pendampingan kesehatan dan reproduksi. Salah satunya adalah melalui inseminasi buatan. Data dari Pemkab Lamongan mencatat bahwa populasi sapi pada 2026 ini mencapai sekitar 108.792 ekor. Selain sapi, penguatan protein hewani juga dilakukan melalui ayam broiler, ayam petelur, kambing, dan domba. Kedepannya, Lamongan juga menyiapkan konsep peternakan terintegrasi bersama dengan Universitas Erlangga. Dan konsep ini akan menghubungkan peternakan dengan pertanian, perikanan juga ya, limbah pertanian. Ini bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak, sementara untuk limbah peternakan bisa diolah menjadi pupuk. Ya, selain itu, Lamongan tengah mengkaji pengembangan sapi peternakan Ongole sebagai sumber daya genetik yang memiliki karakteristik khas daerah. Proses identifikasi kawasan dan potensi ternak ditargetkan mulai dilakukan pada 2026 untuk kemudian dikembangkan lebih konkret pada 2027.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss. Pro 1 RRI Purwokerto mempersembahkan Prodangdut, teman paling pas buat istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit. Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwakarta pagi ini.
8: Pendengar, sekarang belajar di sekolah tidak melulu soal buku dan papan tulis ya. Jadi teknologi juga semakin dekat dengan aktivitas belajar mengajar. Mulai dari ruang kelas virtual, formulir digital sampai pemanfaatan kecerdasan buatan. Nah, di Kota Palu ini ya, sebanyak 38 sekolah disiapkan menjadi kandidat sekolah rujukan Google untuk memperkuat pembelajaran berbasis digital. Program kerjasama dengan Google Indonesia ini sudah dirintis sejak 2023. Para guru mendapat pelatihan untuk memanfaatkan berbagai platform ya. Ada Google Form, kecerdasan buatan atau AI, dan ada Canva juga. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Hardi, mengatakan pemanfaatan teknologi terus didorong supaya bisa diakses guru dan siswa dalam kegiatan belajar. Digitalisasi terus menjadi bagian dari capaian pendidikan Kota Palu yang mendapat 6 penghargaan, termasuk dalam bidang digitalisasi pembelajaran, kemitraan, dan hasil tes kemampuan akademik. Hardi menyebut capaian pendidikan tersebut tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah, guru, kepala sekolah, pengawas, dan juga jajaran Dinas Pendidikan Kota Palu.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
3: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI.

0: love.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,

0: Kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar masih seputar Beranda Astacita ya, kabar dari kawasan pesisir Bangka Belitung. Sebanyak 21 kampung nelayan Merah Putih atau KNMP ini dapat dalam proses pembangunan di seluruh kabupaten dan kota. Program ini diharapkan bisa mendukung aktivitas sekaligus meningkatkan perekonomian nelayan. Kepala Desa Kelautan dan Perikanan Bangka Belitung Yopi Wijaya mengatakan bahwa program ini sudah berjalan sejak 2025. Dua lokasi yang dibangun tahun lalu ada Desa Tukak dan Desa Sungai Padang yang sudah selesai 100% ya, tinggal menunggu peresmian. Untuk pembangunan tahun 2026, fasilitas yang disiapkan antara lain ada dermaga pendaratan kapal, cold storage, pabrik es, dan gudang penyimpanan. Yopi menyebut pembangunan ini membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, terutama karena keterbatasan anggaran daerah. Dan tentunya program ini terus mendapat dukungan ya, dan dikawal juga oleh anggota DPRD Babel Elvi Diana. Harapannya KNMP bukan sekedar pembangunan fasilitas ya, tetapi juga benar-benar membantu nelayan untuk bekerja lebih nyaman, mengelola hasil tangkapan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir.

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Jadi kalau untuk anak berkebutuhan khusus,
3: informasi bukan sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
4: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
3: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
5: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
6: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
3: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
7: Purwokerto pagi.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar video dari akun Instagram dengan nama m.fafia_ pada Selasa 15 September 2026 ini menampilkan klaim jika kandungan maltodekstrin pada susu formula sangat berbahaya bagi bayi karena bisa sebabkan obesitas. Dan hingga Jumat tanggal 2 Oktober 2026, unggahannya sudah mendapatkan 200 tanda suka dan ada hampir 200 komentar. Diperiksa ya oleh Turnback Hoax atau tim pemeriksa fakta Mavindo, ini melakukan penelusuran artikel mengenai maltodekstrin dan menemukan artikel Okezone berjudul Maltodekstrin di susu formula aman bukan penyebab diabetes atau gagal ginjal pada anak. Ini tayang pada hari Rabu tanggal 4 September 2024. Artikelnya memuat penjelasan pakar kesehatan mengenai keamanan maltodekstrin dalam susu formula. Dokter Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Roshan Kusaradina, SGZ, MSI, mengatakan bahwa maltodekstrin adalah bahan tambahan pangan yang dinilai aman dan digunakan dalam berbagai produk pangan. Ia menegaskan bahwa keberadaan maltodekstrin tidak serta-merta menunjukkan kandungan gula di suatu produk lebih tinggi. Kandungan gula dapat diperiksa melalui label kemasan. Dan ada lagi ya dari dokter spesialis anak konsultan nutrisi dan metabolik FKUI, Dr. Yoga Devaria SPAK, mengatakan bahwa maltodekstrin adalah karbohidrat yang termasuk kelompok oligosakarida. Karbohidrat berfungsi untuk sumber energi bagi tubuh, tetapi konsumsi gula tambahan secara berlebihan dapat meningkatkan resiko obesitas dan penyakit kronis dalam jangka panjang. Terkait isu gagal ginjal pada anak, Dr. Yoga mengatakan bahwa kondisi ini tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan konsumsi gula dari makanan. Gagal ginjal kronis pada anak bisa disebabkan oleh kelainan bawaan, sedangkan komplikasi akibat diabetes ini umumnya berkembang melalui proses jangka panjang. Dan maltodekstrin umumnya dibuat dari pati sumber karbohidrat seperti jagung, serelia, dan umbi-umbian. Bahan ini juga digunakan sebagai pengganti laktosa dalam susu khusus bebas laktosa. Ya, jadi dengan demikian berdasarkan penjelasan kedua pakar tersebut, klaim bahwa maltodekstrin dalam susu pertumbuhan berbahaya dan menyebabkan gagal ginjal pada anak tidak didukung oleh penjelasan yang disampaikan dalam artikel tersebut. Jadi untuk unggahan berisi klaim susu formula mengandung maltodekstrin berbahaya untuk bayi, ini adalah konten yang menyesatkan. Hati-hati dan kita harus selalu cek kebenaran informasi sebelum menyebarluaskannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: แบบนี
1: ้pendengar, belakangan ini mungkin kita lebih sering mendengar kabar soal flu dan batuk di sekitar kita ya. Dari Kementerian Kesehatan melaporkan kasus influenza memang mengalami peningkatan di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara hingga minggu ke-38 di tahun 2026. Tapi tidak perlu panik ya, jadi berdasarkan data surveillance, kondisi influenza saat ini masih berada dalam rentang sedang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemantauan dan juga kesiapsiagaan terus diperkuat untuk melihat perkembangan kasus. Dari 265 spesimen yang diperiksa, ya ada 148 dinyatakan positif influenza. Dan di minggu ke-38, virus yang dominan adalah influenza AH1N1 PDM09. Sementara soal informasi superflu atau H3N2 subcloud K, Budi menyebut jumlah temuannya tahun ini justru lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi masyarakat diimbau tetap berpegang pada informasi berdasarkan data surveillance. Dan untuk gejalanya ya, ditandai dengan demam, batuk, kering ya untuk influenza ini, sakit kepala, nyeri otot, tubuh terasa lelah, sakit tenggorokan, hidung tersumbat hingga pilek ya. Untuk mencegah penularan, jangan lupa jaga kebersihan diri, hindari kontak dengan orang lain yang sedang sakit begitu, dan bisa mempertimbangkan vaksinasi influenza tahunan. Kalau gejalanya tidak kunjung membaik, bisa segera konsultasikan dengan dokter. Satu lagi ya pendengar, kewaspadaan perlu lebih diperhatikan pada kelompok rentan seperti bayi dan juga anak kecil, lansia, dan ibu hamil. Jadi tentunya tetap tenang dan waspada ya, kenali gejalanya, jaga kesehatan, dan pastikan informasi yang kita terima ini berasal dari sumber yang jelas. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap bisa beraktivitas dengan nyaman.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwakarta pagi ini.
8: Pendengar, usia boleh bertambah ya, tapi bukan berarti aktivitas ini harus berhenti. Justru tetap bergerak dan tetap terlibat dalam kehidupan sehari-hari menjadi bagian yang penting supaya lansia tetap bugar dan mandiri. Dalam program Dokter Menjawab Pro 1 RRI Sungaliat, Dr. R. Anggi Wahyu Nugroho, SPPD, mengatakan bahwa kondisi setiap lansia ini berbeda. Oleh karena itu, aktivitas yang dilakukan juga perlu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya. Dan menurut Dr. Anggi, menjaga kesehatan lansia bukan hanya soal bebas dari penyakit, tapi juga memperhatikan aktivitas fisik, pola hidup, kondisi kesehatan secara berkala. Dan lansia ini tetap perlu diberi ruang untuk bergerak, melakukan kegiatan yang aman ya, tanpa dipaksa melampaui kemampuan. Di sini juga ya, keluarga punya peran penting, bukan hanya mendampingi ketika lansia sakit, tapi juga mengajak berbicara, melibatkan dalam kegiatan keluarga, dan memberi kesempatan untuk melakukan aktivitas yang disukai. Seperti yang disampaikan ya dari pendengar Pro 1 RRI Sungaliat bernama Windri, lansia jangan hanya diperhatikan ketika sakit ya, mereka juga perlu diajak beraktivitas begitu ya. Jadi diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan yang mereka sukai. Nah, ada juga pendengar lain, Zul Faizar, mengingatkan bahwa menjaga kesehatan sebaiknya tidak menunggu sampai usia lanjut. Jadi sehat di usia lanjut bukan sekedar bebas dari sakit ya, yang tidak kalah penting lansia tetap bisa bergerak, beraktivitas, berkomunikasi, merasa dihargai, dan menjalani hari dengan mandiri sesuai kemampuannya. Jadi semoga kita semua bisa terus menjaga kesehatan sejak dini, sejak sekarang ya. Dan ketika usia bertambah nanti, tetap bisa menikmati hari dengan aktif, dengan nyaman, dan penuh kebahagiaan. Karena setiap usia punya cerita, dan setiap masa layak dijalani dengan sebaik-baiknya ya. Tentunya tetap sehat, tetap semangat, dan pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss.

0: rehat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-3336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.
1: Bingung deh, mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
2: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI. 93.1
4: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, kalau ayah dan ibu punya kewarganegaraan berbeda ya, bagaimana status kewarganegaraan anaknya? Nah, ternyata ada aturan dan batas waktu yang perlu dipahami sejak awal. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah mengingatkan orang tua dan anak hasil perkawinan campuran untuk memahami ketentuan tersebut. Hal ini disampaikan dalam sosialisasi kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap di Unsut Purwokerto. Kepala Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah Henny Susila Wardoyo mengatakan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 termasuk tahapan menentukan pilihan kewarganegaraan. Orang tua juga perlu memperhatikan persyaratan, tahapan, dan batas waktu yang ditentukan. Pemerintah juga membuka ruang konsultasi untuk masyarakat yang mengalami kendala layanan kewarganegaraan. Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkum Jateng, Denny Kristiawan, mengingatkan pentingnya memastikan anak tidak sampai tanpa kewarganegaraan atau stateless ya. Jadi tentunya untuk keluarga dengan perkawinan campuran, jangan sampai urusan kewarganegaraan ini terlewat. Pahami aturannya, perhatikan batas waktunya, dan juga manfaatkan layanan konsultasi jika diperlukan.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama, sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-1336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita dalam Purwokerto pagi ini harus berakhir. Terima kasih semuanya dan juga selamat melanjutkan aktivitas Anda ya. Happy weekend, semoga hari ini menyenangkan ya. Bisa berbahagia bersama dengan orang terkasih, keluarga, teman, atau mungkin pasangan ya. Lagi berdua dengan pasangan begitu ya, jalan-jalan. Asik sekali ya tentunya, semoga apa yang Anda lakukan ini membawa keberkahan dan juga kebahagiaan. Nanti di Purwokerto siang ini akan ada rekan saya Arya Setia yang menemani Anda. Saya Nka Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Mancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Purwokerto siang ini. Purwokerto siang ini.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427, inilah Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana pun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali ya di akhir pekan ini, weekend edisi Sabtu, hari yang ketiga di bulan Oktober tahun 2026. Saya Arya Setia bisa hadir menjumpai Anda, menggantikan Inka Mutiara yang tadi sudah menemani Anda di Purwokerto pagi ini. Kali ini saya hadir di sepanjang Purwokerto siang hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beragam sajian menarik yang siap menemani suasana siang Anda. Apalagi cuaca di kota Purwokerto hari ini terpantau cerah ya, bahkan terik. Ya, semoga ini memberikan semangat bagi Anda yang saat ini sedang melaksanakan berbagai aktivitas. Walaupun akhir pekan tetap bekerja, beraktivitas seperti biasa, it's okay, saya siap menjadi teman terbaik Anda pastinya ya. Saya akan hadirkan lagu-lagu terbaik dan juga info-info menarik untuk Anda. Pastikan terus bersama kami, Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI dengan esensi buku. Perpustakaan Tengah Malam, atau dalam bahasa aslinya, The Midnight Library. Adalah sebuah novel karya Matt Haig yang mengeksplorasi konsep penyesalan, pilihan hidup, dan makna kehidupan. Cerita ini berfokus pada Nora Sid, seorang wanita yang merasa hidupnya penuh dengan kegagalan dan penyesalan. Ketika Nora berada di ambang putus asa dan mencoba bunuh diri, ia menemukan dirinya berada di sebuah perpustakaan yang tidak biasa. Perpustakaan Tengah Malam menggambarkan bagaimana setiap pilihan yang kita buat dapat membawa kita ke jalur hidup yang berbeda. Nora diberikan kesempatan untuk melihat berbagai versi kehidupannya berdasarkan pilihan-pilihan yang tidak ia ambil di masa lalu. Novel ini mengeksplorasi tema bagaimana jika, di mana Nora bisa mengalami berbagai kemungkinan hidup yang mungkin terjadi jika dia membuat keputusan yang berbeda. Melalui perjalanan Nora di perpustakaan ini, dia berusaha memahami siapa dirinya sebenarnya dan apa yang membuat hidupnya bermakna. Setiap buku di perpustakaan tersebut mewakili sebuah kehidupan alternatif, dan dengan membaca serta menjalani kehidupan itu, Nora mendapatkan wawasan baru tentang dirinya dan arti dari kebahagiaan. Novel ini juga menekankan pentingnya menerima kenyataan hidup dan menemukan kebahagiaan dalam apa yang kita miliki, alih-alih terus-menerus mengejar kehidupan ideal yang mungkin tidak realistis. Nora belajar bahwa tidak ada kehidupan yang benar-benar sempurna, dan bahwa kepuasan sejati datang dari penerimaan diri dan keberanian untuk hidup di saat ini. Perpustakaan Tengah Malam juga berbicara tentang kesempatan kedua dalam hidup. Ketika Nora diberikan kesempatan untuk memilih kehidupan yang berbeda, dia menyadari pentingnya memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan. Namun, pada akhirnya, novel ini menunjukkan bahwa hidup yang kita jalani saat ini dengan semua ketidaksempurnaannya memiliki nilai dan potensi yang luar biasa berhubungan. Sepanjang novel, hubungan Nora dengan orang lain, keluarga, teman, dan orang-orang di berbagai kehidupan alternatifnya menunjukkan betapa pentingnya koneksi manusia dalam menemukan makna hidup. Hubungan-hubungan ini membantu Nora untuk menyadari betapa berharga dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Perpustakaan Tengah Malam adalah sebuah novel yang menyentuh tentang harapan, penyesalan, dan transformasi pribadi. Madhik mengajak pembaca untuk merenungkan tentang arti hidup dan pilihan yang kita buat, serta bagaimana menerima kehidupan yang kita jalani, dapat membawa kebahagiaan dan kedamaian batin. Novel ini memberikan pesan kuat bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan dan penyesalan, selalu ada kemungkinan untuk menemukan kebahagiaan jika kita bersedia untuk melihatnya dari perspektif yang berbeda. Demikian esensi buku RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Ada nggak sebagian dari Anda yang mungkin berharap ada seseorang yang datang ya ke kita, nyamperin kita? Mungkin yang punya anak di luar sana, kerja di luar, mungkin kadang ada keinginan semoga engkau datang ya, engkau pulang melepas rindu. Atau mungkin juga sedang berharap ada seseorang yang dulu pernah hadir dalam kehidupan kita, terus menghilang, terus suatu saat kita pengen hadir kembali ya, pengen melihat dia kembali ke dalam kehidupan kita. Itu beda cerita kalau itu ya. Tapi yang pasti lagu ini keren banget. Lagu ini sudah dinyanyikan oleh beberapa penyanyi ya. Tapi ya vibesnya beda-beda ya. Kalau tadi kan dinyanyikan Anmes ya, lagunya juga keren, dalam banget, dan suaranya tuh makanya pernah dalam sebuah momen ya, ketika dia sedang nyanyi, tiba-tiba waktu itu Presiden Jokowi ya, ibu Jokowi ini turun langsung minta foto bareng ya. Itu sebuah momen yang banyak beredar di media sosial ya. Seorang ibu negara turun langsung minta foto dengan Anmes, dan Anmes sendiri merasa aduh agak-agak ya tegang gitu katanya ya. Karena baru ini ibu negara minta foto sama dia, katanya begitu ya. Oke, yang pasti selamat siang untuk Anda yang saat ini masih terus ya bersama kami Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Oke, di zaman yang serba praktis seperti saat ini ya, di era kemajuan teknologi saat ini, ternyata ini juga bisa memudahkan dalam berbagai hal. Salah satunya dalam hal pengurusan administrasi kependudukan yang saat ini semakin praktis. Dan masyarakat ini bisa memanfaatkan identitas kependudukan digital atau IKD untuk mengakses sejumlah layanan administrasi kependudukan melalui ponsel. Nah, dengan layanan itu, masyarakat tidak selalu perlu datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengurus sejumlah dokumen. Dan ada setidaknya 10 dokumen yang bisa diurus lewat identitas kependudukan digital atau IKD. Yang pertama adalah cetak kartu keluarga, kemudian cetak biodata WNI, perubahan golongan darah WNI, perubahan data pendidikan, surat keterangan pindah, pisah atau pecah kakak, kemudian kelahiran WNI untuk anak yang belum memiliki NIK, kemudian kelahiran WNI dengan biodata yang telah memiliki NIK, kemudian dokumen kematian serta pengajuan penduduk non-permanen. Dan bagi pengguna baru, bagi Anda khususnya yang belum pernah mengaktifkan IKD, ini perlu diaktivasi dengan bantuan petugas Dukcapil. Jadi setelah itu nanti baru akan bisa digunakan untuk mengakses layanan yang tersedia. Jadi sekarang ini kalau kita butuh KTP dan lain sebagainya, tidak perlu kita bawa fisiknya, kita bawa HP juga bisa, karena sekarang ada identitas kependudukan digital ataupun IKD. Jadi serasa sempurna hidup kita ya, kalau kemana-mana kita nggak usah repot bawa fisik, kartu dan sebagainya, cukup tunjukin HP saja.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Rosetto, channel informasi dan inspirasi.

Masih ada saya Arya Setiadi Purwokerto. Siang ini masih pastinya dari Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kita selaku masyarakat kini ternyata ya bisa ikut membantu warga sekitar kita untuk mendapatkan pendampingan dalam pendaftaran bantuan sosial dengan kita menjadi agen Perlinsos. Kehadiran agen ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan agar tidak terlewat dalam mengakses layanan perlindungan sosial. Nah, untuk menjadi agen Perlinsos ini ternyata cukup mudah ya. Pendaftar lebih dahulu perlu memiliki akun identitas kependudukan digital atau IKD, kemudian mengakses agen perlinsos.kemensos.go.id dan memilih daftar menjadi agen. Nah, selanjutnya pendaftar perlu mengisi data diri, melakukan verifikasi wajah, serta menyetujui pernyataan komitmen agen. Nah, setelah seluruh tahapan ini selesai, pendaftar resmi menjadi agen Perlinsos dan dapat membantu warga di lingkungan sekitar ya. Dan yang pasti siapapun bisa ikut berkontribusi ya. Makanya yuk kita bisa menjadi agen Perlinsos dan bersama-sama membantu memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan bantuan sosial. Ya, jadi siapa tahu di sekitar kita ada tetangga kita atau saudara kita yang memang membutuhkan bantuan sosial dari pemerintah dan selama ini belum terdata. Nah, kita selaku saudara atau kerabat atau mungkin tetangga bisa membantu dengan cara kita menjadi agen Perlinsos.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya ya, kapan ya musim hujan itu datang? Karena kita ngerasa ini ya, sudah berapa bulan nggak turun hujan sama sekali. Dan memang ini sesuai dengan prediksi dari BMKG sebelumnya bahwa memang kemarau di tahun ini akan terasa lebih panjang. Dan ini pun berdampak pada awal datangnya musim penghujan. Karena berdasarkan informasi atau prediksi dari BMKG, BMKG memprediksi awal musim hujan untuk periode tahun ini atau 2026-2027 di 529 zona musim atau 61,08% wilayah Indonesia, ini akan mengalami kemunduran dari rata klimatologisnya. Jadi dari prediksi BMKG ini, disampaikan sebagian besar wilayah ini baru akan mengawali musim hujan pada bulan November dan Desember 2026 mendatang. Ini terjadi karena adanya fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat dan juga adanya Indian Ocean Dipole di samudra sekitar Indonesia yang ini memiliki dampak pada berkurangnya curah hujan. Jadi kita masih harus bersabar ya. Karena ternyata datangnya musim hujan di tahun ini juga mengalami kemunduran karena adanya fenomena alam. Ya, yang pasti kita berharap semoga saudara-saudara kita yang saat ini terkena musibah kekeringan dan sebagainya bisa bersabar, dan pemerintah dalam hal ini pihak terkait pun bisa memberikan bantuan secara maksimal, dan kita sebagai masyarakat pun harus bijak ya dalam menggunakan dan juga memanfaatkan air di sekitar kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus tampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

Terima kasih. Semoga lagu-lagu yang saya hadirkan ini bisa menambah keceriaan, kebahagiaan, kenyamanan kita di kesempatan siang kali ini ya. Selain ini saya ajak Anda untuk mengupdate informasi dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Setelah itu saya hadir kembali melanjutkan kebersamaan di Purwokerto Siang karena masih banyak sajian menarik lain yang siap kami hadirkan untuk Anda ya. Jadi pastikan terus bersama kami. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika ke Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin, sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satu pun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
2: Yeah, I mean, it was definitely really tough.
1: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
2: I think it was a pretty good match.
1: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sara Bejlek. Sementara itu, unggulan kedua Aryna Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Pecinta sepak bola Persipura Jayapura sukses mencuri poin penuh usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain The Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberi perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Wisal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus perlawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, nggak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjudul M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Nanti yang dibilang sama coach, para pemain mungkin sudah melakukan persiapan yang sangat baik di beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi mereka cukup berat ya, karena Persikat mungkin ada di peringkat satu sekarang. Dan semua overall pemain sudah siap dengan persiapan.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
6: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang belum bisa
5: Depok, hari masih ada satu hari untuk melakukan persiapan pertama atau besok. Ya, semoga hasil yang terbaik buat yang terbaik buat tim PSMS.
4: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar sepak bola nasional, pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
6: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu, persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
7: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
6: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dan Indra Sita melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini, kita melihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam. Dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al-Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior tour saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu, saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Masih dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang bagi Anda yang baru saja bergabung ya. Masih di rangkaian Purwokerto siang, tadi kita sudah menyimak bersama dinamika olahraga. Berbagai informasi dari dunia olahraga sudah dihadirkan, semoga menambah wawasan untuk kita bersama ya. Dan yang pasti juga saya siap menjadi teman terbaik Anda di kesempatan siang kali ini, hari Sabtu, edisi hari yang ketiga di bulan Oktober. Gak kerasa kita sudah berganti bulan yang baru setelah kemarin kita menamatkan ya bulan September. September ceria dengan berbagai macam kisahnya. Mari kita rangkai kembali di bulan Oktober ini agar lebih maksimal, agar lebih baik dari bulan September kemarin. Agar apa yang sudah menjadi keinginan dan cita-cita kita bisa kita gapai di bulan Oktober ini. Yang kemarin masih kurang di bulan September, kita perbaiki bersama, kita maksimalkan di bulan Oktober ini. Ya, setuju ya kalau begitu ya? Setuju? Setuju. Oke, mendengar saat ini jarum jam di studio Pro 1 menunjukkan pukul 11 ya, lewat 36 menit. Itu saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.

Dari Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan sholat 5 waktu kepada umatmu, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga sholat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku, dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya.

0: Sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat mama bawa apa.
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul, di Ramona Bakery Purwokerto rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya yang sangat menggugah selera, Ma.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwokerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram @ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.

Selamat siang untuk Anda pendengar kaum muslim muslimah di mana pun Anda berada. Tadi sudah berkumandang azan zuhur ya untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya pukul 11.36 menit. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur, selamat menikmati istirahat siang, selamat bersantai, selamat menikmati makan siang juga, dan selamat apapun lah. Ya, artinya apapun aktivitas Anda di kesempatan siang kali ini, semoga itu bisa membuat Anda merasa lebih tenang, lebih waspada, lebih nikmat, lebih bahagia, lebih menyenangkan. Ya, apalagi akhir pekan biasanya diisi dengan berkumpul bersama keluarga ya. Kita terus lanjut di Purwokerto siang, nanti kita ganti suasana ya, karena pukul 12 giliran lagu-lagu keroncong yang siap meluncur memanjakan telinga Anda. Masih di rangkaian Purwokerto siang bersama saya Arya Setia.

0: Saluran air memiliki peran penting dalam mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan. Namun, saluran air yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur dapat menghambat aliran air dan memicu bencana banjir. Banjir yang terjadi tidak hanya merusak lingkungan dan permukiman, namun juga membahayakan keselamatan serta kesehatan kita. Mitigasi bencana akibat saluran air dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana namun berkelanjutan. Dengan membersihkan saluran air secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga fungsi drainase lingkungan merupakan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi. Maka dari itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik. Karena menjaga saluran air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama, demi lingkungan yang aman dan bebas bencana.
1: Musim kemarau identik dengan cuaca panas dan kondisi yang lebih kering. Di saat seperti ini, risiko kebakaran hutan dan lahan meningkat secara signifikan. Yang perlu diingat, sebagian besar kebakaran justru berawal dari aktivitas manusia, seperti membakar sampah, membersihkan lahan dengan cara dibakar, atau membuang puntung rokok yang masih menyala. Karena itu, hindari membakar sampah atau lahan sekecil apapun apinya. Api yang tampak terkendali bisa dengan cepat membesar ketika tertiup angin dan menjalar ke area yang lebih luas. Jika melihat asap atau titik api di sekitar lingkungan, jangan menunggu hingga membesar. Segera laporkan kepada perangkat desa, petugas pemadam kebakaran, atau instansi terkait agar dapat segera ditangani. Mencegah kebakaran jauh lebih mudah daripada memadamkannya. Lindungi hutan, lahan, dan lingkungan kita. Satu tindakan bijak hari ini dapat mencegah bencana yang lebih besar di kemudian hari.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, kebakaran rumah terjadi di Desa Bajing, Kecamatan Kroya. Api diduga dipicu konsleting listrik dan membakar rumah yang sebagian berbahan kayu. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Berikut Reni Tania melaporkan.
2: Kebakaran menghanguskan sebuah rumah di Jalan Stasiun RT 1 RW 3, Desa Bajing, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap pada Kamis pagi. Kebakaran ini terjadi pada sekitar pukul 7:15. Rumah milik Parni, 53 tahun, terbakar setelah api diduga muncul akibat konsleting listrik dan dengan cepat merembet ke bagian bangunan. Kondisi rumah yang sebagian terbuat dari material kayu membuat api lebih cepat membesar. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan jika petugas pos Damkar Kroya yang menerima laporan langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Petugas tiba di lokasi sekitar 5 menit setelah menerima laporan. Proses penanganan dilakukan dengan pemadaman dan dilanjutkan dengan overhaul untuk memastikan tidak ada lagi sumber api yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Dan diduga penyebab kebakaran berasal dari konsleting listrik.
3: Terjadi kebakaran, diduga api itu berasal dari konsleting listrik. Kemudian cepat merembet mengakibatkan rumah yang dari kayu terbakar. Kemudian kami menerima laporan dan langsung meluncur ke TKK, Pos Damkar Kroya, dan melakukan Rp20 juta. Api menjalar dengan cepat, kemudian menghabiskan seluruh bangunan.
2: Tidak ada korban luka maupun korban meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran tersebut, dan kerugian ditaksir mencapai Rp20 juta. Damkar menghimbau kepada masyarakat untuk selalu memeriksa jaringan listrik di rumah untuk mencegah terjadinya konsleting yang bisa menyebabkan kebakaran. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Nah, asik sekali kan siang-siang seperti ini, cuaca panas, terus ada alunan musik keroncong masuk ke dalam telinga kita, tuh rasanya damai banget ya. Kalau orang Banyumas ngomong kayak nyelek kami Nepal. Ya, makanya kami hadirkan di siang-siang seperti ini ya, lagu-lagu berirama keroncong yang harapannya bisa menjadi sarana hiburan Anda melewatkan siang yang lumayan panas dan terik ya. Dan nanti juga saya akan sisipkan beberapa informasi menarik untuk Anda. Jadi, selamat menikmati sajian lagu-lagu keroncong bersama Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: menjadi jendela untuk memahami realita, tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, benar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah bagi Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau ke sana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
6: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI. Lewat program Halo RRI.
5: Halo RRI?
6: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.
0: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

jadi berasa cepat jarum jamnya ya. Perasaan tadi baru jam 12, sekarang sudah 12.23 ya. Nah itu kalau kita mendengarkan sesuatu yang menyenangkan, ya sepertinya cepat sekali waktu berjalan gitu ya. Oke. Biasanya kebanyakan dari kita ya atau masyarakat ini memanfaatkan akhir pekan ini untuk berjalan-jalan ya. Entah itu wisata kuliner atau juga mengunjungi beberapa tempat untuk mengisi waktu luang ya. Kalau misalkan kita nggak ingin pergi jauh-jauh bertempat atau istilahnya mencari tempat wisata, bisa datang ke Kecamatan Sokaraja ya. Kenapa? Karena tidak hanya dikenal sebagai kawasan kuliner, Kecamatan Sokaraja ini juga memiliki sejumlah tempat yang bisa menjadi pilihan untuk mengisi waktu luang bersama keluarga. Destinasinya juga cukup beragam ya, mulai dari tempat bermain keluarga, kolam renang, hingga lokasi yang menawarkan pengalaman budaya khas Banyumas ya. Nah, dikutip dari data Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Banyumas, ada beberapa tempat wisata di wilayah Sokaraja yang bisa menjadi pilihan untuk dikunjungi ya. Yang pertama adalah The Nice Playland Purwokerto. Ini berada di Jalan Suparjo Rustam. Ini merupakan tempat rekreasi keluarga dengan berbagai fasilitas untuk anak maupun orang dewasa ya. Dan dari informasi di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas, tempat ini memiliki playground indoor dan juga outdoor ya. Kemudian juga ada rainbow slide, mini outbound, wahana air, serta mini zoo ya. Terus juga ada pusat ataupun restoran dan food court yang ada dalam satu kawasan ini. Kemudian ada Kedung Kendil Park ya. Ini berada di wilayah Sokaraja Lor dan dapat menjadi pilihan untuk rekreasi keluarga, terutama bagi pengunjung yang ingin menikmati aktivitas berenang. Nah, kemudian juga untuk wisata budaya dan sejarah, ini ada Dalem Jernih. Ini berada di Sokaraja Wetan dan menjadi salah satu lokasi yang berkaitan dengan kegiatan budaya di kawasan Sokaraja ya. Jadi tempat ini juga menjadi lokasi pelaksanaan Festival Sokaraja 2026 yang bertajuk Sokaraja Punya Cerita. Dan Dalem Jernih ini menjadi bagian dari rangkaian aktivitas budaya dan edukasi seperti halnya video mapping, musik lesung, tari dan musik calung hingga kegiatan Banyumas Berkain dan pelatihan kentongan. Ini berada di Dusun 1 Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja ya. Kemudian juga ada Kelenteng Hoktek Bio Surabaya, Surabaya ya. Dan ini berada di Jalan Jenderal Sudirman, Sokaraja Kidul. Dan ini menjadi salah satu bagian dari keberagaman budaya dan sejarah masyarakat di kawasan Sokaraja. Nah, keberadaan Kelenteng Hoktek Bio ini tercatat dalam agenda pemerintah Kabupaten Banyumas yang mencantumkan pertemuan pemerintah daerah dengan perwakilan Kelenteng Hoktek Bio ya. Kemudian juga ada sentra batik ya, ada beberapa sentra batik juga yang ada di Sokaraja. Jadi daripada jauh-jauh ya, boleh ke Sokaraja. Nanti mampir beli soto juga dan berbagai macam pusat kuliner yang ada di sana ya. Jadi tidak perlu effort luar biasa dan tidak perlu banyak biaya juga ya. Karena di Sokaraja pun banyak ya, ada beberapa tempat wisata yang bisa menjadi pilihan bagi keluarga.

0: suara klakson yang menurut kita cuma biasa bisa terdengar berbeda bagi orang lain. Bagi pengendara yang kaget, bisa membuatnya panik. Bagi pejalan kaki, bisa membuatnya terkejut. Bahkan bagi anak kecil, bisa membuatnya takut. Padahal, klakson bukan alat untuk melampiaskan emosi. Klakson adalah tanda. Gunakan ketika memang diperlukan, bukan setiap kali kita tidak sabar.
1: Rosato, channel informasi dan inspirasi.

Di Purwokerto atau di wilayah Banyumas ini sebenarnya banyak acara ataupun juga event yang bisa memanjakan mata, memanjakan telinga kita juga ya. Khususnya untuk Anda yang penyuka film ataupun pegiat sinema lokal, ini bisa menghadiri salah satu acara keren, yakni ruang perjumpaan bagi penikmat film dan pegiat sinema lokal melalui Sowan 2. Yang menjadi bagian dari rangkaian Heterofest 2026. Acara ini menghadirkan sejumlah karya film sekaligus ruang untuk bertemu dan berbincang mengenai cerita serta gagasan yang berkembang dalam sinema lokal. Dan ya, acara ini berlangsung selama 2 hari, yakni Sabtu dan Minggu 3 hingga 4 Oktober 2026. Jadi hari ini sampai besok mulai pukul 19 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Dan ini digelar caranya di lapangan Heterospace Purwokerto dan dapat diikuti masyarakat secara gratis tanpa biaya masuk ya. Jadi full free ya. Jadi tanpa biaya tiket masuk sama sekali. Dan program ini merupakan bagian dari layar kelas yang menempatkan pemutaran film sebagai sarana untuk berkumpul, menyaksikan karya, serta membuka percakapan mengenai berbagai cerita dan gagasan yang diangkat melalui film ya. Dalam agenda pemutaran dan diskusi, penyelenggara menyiapkan sejumlah film yang berasal dari pegiat dan komunitas sinema. Film yang dijadwalkan diputar terdiri dari Juadek dari Rekam Film, kemudian Receh dari Sinema Doa, kemudian Bisu dari Ampu Media. Nah, selain ketiga film itu, peserta juga akan menyaksikan Urup ya, Uruping Maestro Lengger Narsih yang diproduksi oleh Ilma Komunika Unsut. Kehadiran karya-karya ini menjadi bagian dari upaya mempertemukan penonton dengan cerita yang tumbuh dari lingkungan lokal. Nah, tidak hanya menyaksikan film, peserta juga diajak untuk mengikuti diskusi setelah pemutaran ya. Forum itu menjadi ruang bagi peserta untuk membicarakan karya yang ditampilkan sekaligus mendengarkan berbagai perspektif mengenai proses dan gagasan di balik film. Wah, ini sangat menarik ya. Semoga saya bisa hadir nanti ya ke sana ya. Atau Anda tertarik juga silakan bisa hadir secara langsung di Heterospace Purwokerto ya. Di sebelah timur SMA Negeri 2 Purwokerto. Sebelah Tugu Pembangunan.

0: Pernah gak sih kita meninggalkan rumah dengan lampu masih menyala? Charger masih menempel? Televisi tetap hidup? Padahal gak ada yang nonton. Tanpa sadar, kebiasaan kecil itu membuat listrik terbuang percuma. Padahal, hemat listrik bukan cuma mengurangi tagihan, tapi juga menjaga energi untuk masa depan. Mulai sekarang, yuk biasakan matikan lampu saat tidak digunakan, cabut charger setelah dipakai, dan gunakan listrik seperlunya. Karena hemat listrik bisa dimulai dari rumah kita sendiri. Satu langkah kecil kita hari ini memberi dampak besar untuk bumi esok hari. Hemat listrik, hemat energi, selamatkan masa depan.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pendengar, ternyata hanya sampai di sini saya menemani Anda di sajian lagu-lagu berirama keroncong untuk siang hari ini ya. Semoga lagu-lagu yang saya hadirkan ini bisa membuat Anda merasa terhibur, yang tadinya panas jadi adem, yang tadinya lapar jadi kenyang. Kalau itu yang enggak ya, kencet ya mangan ya. Orang mungkin kencet karena keroncongan terus jadi warg, orang mungkin makan siang ya tetap makan siang, lapar ya tetap makan ya. Ya, semoga lagu-lagu keroncong yang sudah saya hadirkan bisa membuat suasana Anda menjadi berbeda ya di siang yang cukup terik dan panas ini. Oke, setelah ini nanti ganti suasana lagi. Nanti giliran lagu-lagu dangdut pilihan saya hadirkan untuk Anda ya. Tentunya di Pro Dangdut. Tapi sebelum itu nanti ada warta siang terlebih dahulu ya. Yang akan menghadirkan rangkuman informasi maupun berita aktual yang sudah disusun oleh tim pemberitaan RRI Purwakarta. Pastikan terus bersama kami.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
2: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beling gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi, pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Purwokerto menyampaikan Warta Siang. Selamat siang. Pendengar, pembahasan mengenai relaksasi pajak akan kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Dirangkai berbagai informasi menarik lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Arya Setia. Berita yang pertama, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Banyumas terus mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak melalui program relaksasi pajak yang diberikan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Vina Aviatol.
1: Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Banyumas terus mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak melalui program relaksasi pajak dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program tersebut memberikan penghapusan denda keterlambatan pembayaran mulai 30 September hingga 31 Desember 2026. Selain itu, terdapat diskon 5% untuk pokok pajak pada periode tertentu. Kepala Bapenda Kabupaten Banyumas, Sugeng Amin, mengatakan, program relaksasi menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Hal itu dilakukan mengingat tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyumas masih cukup tinggi.
2: Terkait dengan relaksasi yang kemudian digulirkan oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah ini memang luar biasa dan imbasnya insya Allah menjadi sangat positif bagi kami selaku tim pemungut pajak daerah, terlebih bagi masyarakat. Karena harapannya dengan relaksasi yang diberikan di mana ada penghapusan denda piutang pajak yang akan digulirkan mulai kemarin 20 September sampai dengan 31 Desember 2026 itu bisa memberikan kemudahan atau keringanan bagi masyarakat yang masih belum membayar pajaknya atau jatuh tempohnya sudah terlampaui.
1: Sugeng menambahkan, untuk menjaga kepatuhan masyarakat, setelah program relaksasi berakhir, Bapenda akan mengoptimalkan program sengkuyung melalui penagihan secara door-to-door, khususnya terhadap wajib pajak dengan tunggakan dalam jumlah besar.
2: Langkah-langkah strategis yang akan kita lakukan, yang pertama adalah kita mengoptimalkan program sengkuyung prioritas, di mana penagihan atau mengingatkan lah intinya ya, kita bareng-bareng tidak cuma Bapenda, tapi tadi saya sampaikan kita menggandeng BUMDes, menggandeng perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat untuk melakukan sosialisasi door to door. Kita prioritas berarti kan yang betul-betul tunggakannya besar-besar ini.
1: Selain itu, kemudahan pembayaran juga terus diperluas melalui layanan Laku Pandai dan Samsat Budiman. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat dapat membayar pajak dengan lebih mudah tanpa harus bergantung pada layanan di kantor Samsat. Bapenda juga akan memperluas titik layanan pembayaran baik secara fisik maupun digital. Sementara itu, operasi gabungan bersama instansi terkait akan lebih sering dilakukan dengan mengutamakan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi menjaga kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan secara berkelanjutan. Vina Fiatul Husna melaporkan.
0: Program relaksasi dongkrak angka pembayaran pajak di Banyumas yang tadinya di kisaran 200 juta rupiah per hari menjadi 300 juta rupiah. Selengkapnya dilaporkan Nurul Saputri.
3: Pembayaran pajak kendaraan di Banyumas meningkat setelah program relaksasi diterapkan sejak 20 September 2026. Peningkatan tersebut terlihat dari laporan monitoring harian Bapenda Kabupaten Banyumas. Kepala Bidang Pajak Daerah 2 Bapenda Banyumas, Gali Prihambodo mengatakan, pembayaran harian menunjukkan peningkatan setelah relaksasi. Gali menjelaskan, pembayaran pajak harian tercatat mencapai lebih dari 300 juta dari yang biasanya di angka 200 juta. Bapenda Banyumas juga menangani tunggakan melalui program sengkuyung berbasis kewilayahan. Program tersebut melibatkan Bapenda Provinsi, Kecamatan, dan perangkat desa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Selain edukasi, akses pembayaran diperluas melalui program Samsat Budiman dengan melibatkan BUMDes. Menurut Galih, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan masyarakat menunggak pajak kendaraan, seperti faktor ekonomi atau memang benar-benar lupa. Bapenda Banyumas berencana mengirimkan WA Blast kepada masyarakat yang memiliki tunggakan pajak tahun 2026. Langkah tersebut diharapkan dapat mengingatkan masyarakat agar segera memenuhi kewajibannya.
4: relaksasi itu diterapkan tanggal 20 September, itu ada peningkatan grafik pembayaran harian. Jika biasanya pembayaran harian sampai jam 3 sore di kisaran 200 jutaan, sekarang masuk di angka 3, sekitar 300 juta lebih. Kita sekarang sedang ada program kerjasama dengan Bapenda Provinsi, kemudian kecamatan dan perangkat desa, namanya program Sengkuyung berbasis kewilayahan. Jadi ada petugas yang nanti akan langsung turun kepada masyarakat, mengedukasi terkait masalah-masalah perpajakan kendaraan bermotor.
3: Galih mengatakan, efektivitas program relaksasi akan dilihat melalui analisis data dari tahun ke tahun. Evaluasi tersebut akan menjadi pertimbangan Bapenda dalam menentukan kebutuhan program relaksasi pada 2027. Menurut Galih, program pemutihan juga perlu dievaluasi agar tidak membuat masyarakat menunda pembayaran pajak. Nurul Saputri melaporkan.
0: Relaksasi pajak kendaraan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat menyelesaikan tunggakan sekaligus mendorong kepatuhan membayar pajak. Lantas bagaimana masyarakat melihat kebijakan relaksasi pajak kendaraan ini? Berikut pendapat masyarakat.
5: Dengan adanya relaksasi pajak dari Pak Gubernur saat membantu masyarakat, khususnya bagi orang-orang yang telat membayar pajak, terus juga ada diskon yang 5% itu bermanfaat bagi saya sendiri yang masih ada tunggakan pajaknya.
6: Ya, kita sebagai masyarakat itu sangat respon sekali. Responlah. Bagus itu kalau dan tidak berjalan dengan baik.
0: Pendengar, sejak adanya program relaksasi, kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut diungkapkan Kasih Pelayanan Pajak Daerah UPPD Purwokerto Riza Uyun Indriani saat diwawancarai oleh reporter kami Yanuar Adi. Yanuar.
7: Baik pendengar, saat ini saya telah bersama dengan Kasih Pelayanan Pajak Daerah UPPD Purwokerto, Ibu Riza Uyun Indriani. Dan kita akan membahas mengenai relaksasi pajak. Langsung saja Ibu Riza, ya. Bagaimana perkembangan pelayanan pajak kendaraan di UPPD Purwokerto sejak adanya program relaksasi pajak ini? Ya.
8: Alhamdulillah untuk pelayanan pajak kendaraan pemotor saat ini sudah mulai mengalami peningkatan, mulai dari bulan Agustus kemarin sampai dengan September ini sudah ada peningkatan, meskipun belum signifikan tapi sudah bertumbuh positif dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya maupun dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya. Jadi saat ini ada dua relaksasi pajak, yang pertama itu diskon pajak 5%, untuk pajak kendaraan bermotor di tahun jalan maupun tunggakan yang pajak kendaraan bermotor mulai 5 Januari 2025 itu berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember. Dan yang terbaru ini ada program yang disebut orang awam bilang pemutihan, itu ada pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan pajak progresif. Mulai 21 September sampai 28 Desember 2026.
7: Ya Ibu Riza, kemudahan apa mungkin yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan relaksasi ini?
8: Ya, kalau untuk memanfaatkan program relaksasi ini, wajib pajak bisa bayar pajak seperti biasa, tidak ada persyaratan tambahan atau khusus, cukup untuk pajak tahunan itu hanya menggunakan STNK asli dan KTP yang sesuai STNK, dan untuk pajak 5 tahunan menggunakan BPKB asli, STNK asli, KTP sesuai STNK, dan kendaraannya dicek fisik. Namun kami ada kemudahan lainnya terkait dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Saat ini pajak kendaraan bermotor bisa dibayarkan menggunakan aplikasi New Sakpole ataupun Signal, jadi bisa bayar pajak dimanapun dan kapanpun, itu lebih mudah. Dan juga bisa membayar di Samsat Budiman terdekat. Jadi kami memperbanyak titik pelayanan pembayaran pajak itu dengan adanya Samsat Budiman, baik itu di BUMDES yang sudah bekerja sama maupun di BPR PKK yang memang sudah bekerja sama di pelayanan Samsat pajak kendaraan bermotor. Dan juga bagi masyarakat di Kabupaten Banyumas kami menyediakan pelayanan jemput bola. Mungkin bagi instansi atau perusahaan atau di satu desa yang ingin membayar pajak secara kolektif, misalnya ada 10 atau 15 kendaraan yang mau dibayarkan, kami siap untuk memberikan pelayanan jemput bola ke lokasi.
7: Baik Ibu, lalu untuk pelaksanaannya ini ada kendala tidak Bu yang dihadapi?
8: Sejauh ini tidak ada sih, lancar-lancar aja untuk pajak kendaraan bermotor, tidak ada kendala. Cuman mungkin sebagian masyarakat yang masih punya membeli kendaraan second terus belum balik nama kan kadang merasa kesulitan yang bayar pajak. Nah ini ada kebijakan dari Gubernur Jawa Tengah, dari tim pembina Samsat, untuk masyarakat yang belum bisa melakukan balik nama tahun ini, kendaraannya masih atas nama orang lain, itu bisa membayar pajak tanpa KTP yang sesuai STNK. Ini berlakunya mulai 24 April sampai 31 Desember dengan syarat membawa STNK aslinya, kemudian KTP-nya yang terbaru, KTP yang membawa STNK atau pemilik barunya, dan juga nanti mengisi surat formulir yang kami sediakan di seluruh loket Samsat untuk surat pernyataan sudah berganti kepemilikan. Dan surat ini juga nanti sekaligus berfungsi sebagai permohonan blokir untuk tahun depan, maka wajib balik nama. Jadi diberikan semacam dispensasi satu kali untuk bayar pajak kendaraan bermotor tanpa KTP yang pemilik lamanya.
7: Itu khusus untuk plat Jawa Tengah atau mungkin plat luar Jawa, misalkan beli dari kendaraan second dari luar provinsi?
8: Karena ini kebijakannya dari Gubernur Jawa Tengah dan tim pembina Samsat Jateng, jadi ini berlaku khusus untuk plat Jateng.
7: Satu lagi Ibu, mungkin ada lagi tidak Bu yang perlu diketahui oleh masyarakat yang ingin memanfaatkan adanya program relaksasi ini?
8: Jadi relaksasi ini, karena ini waktunya sangat singkat ya, untuk yang pembebasan sanksi administrasi dan pajak progresif itu kan hanya dari 21 September sampai 28 Desember. Jadi kami mengharapkan seluruh masyarakat Banyumas, khususnya pendengar RRI ini, untuk bisa segera memanfaatkan program ini. Karena juga selain ada tadi program yang untuk membantu para yang terlambat atau yang melanggar kan, juga ada diberikan reward apresiasi bagi yang sudah membayar pajak kendaraan bermotor. Reward atau apresiasinya itu berupa dari Bupati Banyumas akan memberikan mobil listrik rencananya untuk wajib pajak yang terpilih nantinya. Dan juga ada reward atau apresiasi dari Gubernur Jawa Tengah berupa tabungan BIMA total 495.
7: Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya wawancara bersama dengan RRI.
0: Pendengar, Anda masih menyimak Warta Siang melalui Pro 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Berita selanjutnya dari Purbalingga, peran posyandu di Kabupaten Purbalingga mulai diperluas, tidak lagi hanya berfokus pada layanan kesehatan dasar. Pemerintah daerah kini mempersiapkan penerapan posyandu dengan 6 bidang standar pelayanan minimal atau SPM yang mencakup pendidikan hingga sosial. Berikut laporan Fitri Hasanah.
9: PMK Purbalingga melalui Dinsas Permasdes P3A terus mematangkan transisi peran posyandu dari hanya layanan kesehatan menuju posyandu dengan 6 bidang standar pelayanan minimal SPM. Saat ini penerapannya masih berada dalam tahap sosialisasi, edukasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Eko Prasetyo, Kepala Bidang Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat Dinsas Permasdes P3A Kabupaten Purbalingga, menjelaskan bahwa masyarakat selama ini umumnya hanya mengenal posyandu sebatas pelayanan kesehatan dasar seperti penimbangan balita dan pengukuran tinggi badan. Melalui regulasi kebijakan baru, cakupan posyandu diperluas mencakup 6 bidang SPM meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta bidang sosial. Sebagai langkah awal pemahaman, dijelaskan Eko, TP Posyandu Purbalingga juga telah menggelar BIMTEK pada Senin 29 September dengan menghadirkan narasumber dari TP Posyandu Provinsi Jawa Tengah yang melibatkan seluruh jajaran TP Posyandu Kabupaten serta ketua dan 6 pengurus bidang TP Posyandu dari 18 kecamatan sePurbalingga. Langkah ini dilanjutkan dengan pelaksanaan BIMTEK bagi pilot project di Desa Serang pada 30 September yang diselenggarakan langsung oleh TP Posyandu Provinsi Jawa Tengah. Selain perwakilan Desa Serang, BIMTEK ini diikuti oleh perwakilan Posyandu dari seluruh desa di Kecamatan Karangreja serta Desa Kedung Jati Kecamatan Bukateja. Sebelumnya, simulasi pelaksanaan Posyandu 6 bidang SPM juga telah dilaksanakan di Desa Telahap Kidul bersamaan dengan kegiatan launching Rabu PON baru-baru ini. Eko menegaskan kehadiran Posyandu 6 SPM diharapkan dapat menyelesaikan berbagai persoalan dasar masyarakat langsung dari tingkat bawah. Sebagai gambaran, Eko mencontohkan dalam bidang pendidikan, kader Posyandu tidak hanya mencatat anak tidak sekolah atau anak yang tidak melanjutkan jenjang pendidikan, kader juga akan melihat akar penyebabnya seperti kendala ekonomi, disabilitas, hingga faktor lingkungan atau sosial. Demikian halnya jika ditemukan lansia sebatang kara, penyandang disabilitas yang memerlukan bantuan khusus, warga di rumah tidak layak huni, hingga persoalan drainase permukiman yang merusak kesehatan lingkungan. Nantinya seluruh data tersebut dicatat di Posyandu dan diteruskan secara berjenjang ke dinas teknis terkait seperti DLH PKP, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maupun Dinas Sosial.
10: Posyandu lama ke Posyandu baru itu kan, saya pikir kalau kita bisa memberikan edukasi itu di setiap kesempatan, kan tidak harus BIMTEK. Tahapnya sosialisasi dulu. Kalau kesehatan ya jelas ada timbang badan. Kalau pendidikan kan, berapa anak yang tidak sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Sebagai contoh, ketika Posyandu menemukan anak yang tidak sekolah, misalnya, ya, perlu dilihat penyebabnya. Begitupun pula dengan kita menemukan lansia yang hidup sendiri atau penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan atau yang tinggal di rumah tidak layak huni atau masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan pelayanan dasar lainnya.
9: Eko menambahkan saat ini Pemkab Purbalingga masih menunggu pengiriman buku saku, panduan resmi serta format laporan baku dari TP Posyandu Provinsi Jawa Tengah agar pencatatan di seluruh desa dapat seragam. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Beralih ke Tegal, Wali Kota Tegal meminta tim penggerak PKK bersama instansi terkait untuk segera menginventarisasi seluruh tempat usaha kuliner yang ada di Kota Tegal. Pemetaan ini ditujukan untuk menyasar penyuplai limbah minyak bekas skala besar. Berikut selengkapnya dilaporkan Hanan Ma'ruf.
11: Wali Kota Tegal meminta tim penggerak PKK bersama organisasi perangkat daerah menginventarisasi usaha kuliner sebagai langkah memperkuat program Jelantah Jadi Rupiah. Langkah tersebut diarahkan untuk memetakan sumber minyak jelantah dari usaha yang menggunakan minyak goreng dalam jumlah besar. Menurut Wali Kota, jumlah rumah tangga di Kota Tegal memang tidak sebanyak wilayah sekitar. Namun, Kota Tegal memiliki banyak tempat usaha kuliner yang dinilai dapat menjadi sumber sasaran program Jelantah Jadi Rupiah. Wali Kota Tegal, Dedion Supriyono, mengatakan pengelolaan program perlu dilakukan dengan pembagian fokus yang jelas antara tim PKK dan OPD terkait. Ia meminta PKK bersama organisasi perangkat daerah melakukan inventarisasi terhadap usaha-usaha yang berpotensi menjadi sumber minyak jelantah.
12: Kita kalah jumlah rumah di Kota Tegal memang kalah dengan sebelah. Tapi ya, objek untuk tempat usaha, contoh restoran, rumah makan, bahkan kita lihat di Kota Tegal kayaknya Lamongan. Atau orang jualan gorengan, ini kan banyak. Jadi saya berharap PKK ya, fokus ya, bersama OPD terkait. Ya, yang pertama langkah yang harus dilakukan, poin satu, menginventarisir.
11: Selain itu, pendataan juga dapat diperluas ke usaha kuliner yang menjadi bagian dari aktivitas ekonomi Kota Tegal. Pola tersebut akan memudahkan pemerintah mengetahui lokasi dan potensi minyak jelantah yang dapat dikumpulkan. Dedion menyebut produk kuliner seperti tahu, aci, dan usaha gorengan dapat ikut dipetakan sebagai bagian dari sumber minyak jelantah. Menurutnya, potensi minyak jelantah dinilai besar dari restoran, rumah makan, pedagang gorengan, kantin pabrik, hingga usaha kuliner lainnya.
12: Contoh, ada OPD ini dengan pengurus Pokja berapa atau pengurus PKK, ini fokusnya di mana? Satu, kantin pabrik dan urusannya tim itu dengan kantin pabrik, nggak usah berapa banyak lagi. Oh, OPD ini dengan pengurus PKK yang berkaitan dengan dapur EBG, ya SPPG. Nah itu saja. Yang itu jangan tidak di pabrik dan ya, nanti ada lagi. Ya, OPD mana dengan pengurus PKK fokus sama Lamongan.
11: Pemerintah Kota Tegal berharap program Jelang Tak Jadi Rupiah memiliki basis pengumpulan yang jelas dan tidak hanya bergantung pada limbah dari rumah tangga. Melalui pendataan tersebut, pemerintah Kota Tegal ingin memanfaatkan karakter Kota Tegal sebagai pusat aktivitas dan kawasan penyangga di sekitarnya. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Pengurus Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Banyumas atau ASPIKMAS periode 2026-2031 resmi dilantik di Purwokerto pada Jumat 2 Oktober 2026. Pelantikan tersebut berlangsung dalam rangkaian pembukaan Heterofest 2026. Kepengurusan baru ASPIKMAS fokus meningkatkan kapasitas pelaku UMKM di Banyumas melalui literasi bisnis dan keuangan. Selengkapnya dilaporkan Septia Mala.
13: ASPIKMAS menjadi wadah bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Banyumas. Melalui kepengurusan baru, ASPIKMAS menyiapkan sejumlah program untuk membantu anggota mengembangkan usaha. Salah satunya melalui penguatan literasi bisnis dan keuangan. Sekretaris Umum ASPIKMAS Nugroho Utomo mengatakan, ASPIKMAS akan meningkatkan kapasitas anggota melalui gerakan ASPIKMAS Semesta Ilmu yang memberikan pembelajaran mengenai literasi bisnis dan keuangan.
14: Yang kedua kemudian mengembangkan kelas-kelas pertumbuhan kapasitas anggota melalui gerakan ASPIKMAS Semesta Ilmu. ASPIKMAS Semesta Ilmu kita jadikan satu platform meningkatkan kapasitas anggota melalui pemahaman-pemahaman tentang literasi-literasi bisnis maupun literasi-literasi keuangan.
13: Selain ASPIKMAS Semesta Ilmu, ASPIKMAS juga menyiapkan kelompok inkubasi bisnis di tingkat akar rumput. Kelompok tersebut menjadi ruang bagi anggota untuk berbagi pengalaman, kemampuan, dan pengetahuan dalam menjalankan usaha. Nugroho mengatakan, kondisi ekonomi yang lesu turut memengaruhi pelaku UMKM. Karena itu, ASPIKMAS akan memperkuat jejaring antar pelaku UMKM dan dengan sektor lain untuk mendukung pengembangan usaha. ASPIKMAS juga akan memetakan potensi UMKM di 27 kecamatan di Banyumas. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar penyusunan kurikulum pengembangan sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Sementara itu, pelaku UMKM Siswi Anggraini mengatakan, permodalan masih menjadi salah satu tantangan dalam menjalankan usaha. Ia berharap pelaku UMKM mendapat akses permodalan dengan bunga rendah, termasuk melalui koperasi simpan pinjam.
15: Untuk kedepannya mudah-mudahan ada kayak koperasi simpan pinjam mungkin ya, yang untuk membantu permodalan usahaan dari beberapa macam yang pemilik UMKM, tapi dengan bunga yang rendah.
13: Siswi berharap kepengurusan ASPIKMAS periode 2026 sampai 2031 semakin kompak dan solid. Ia juga berharap ASPIKMAS menghadirkan kegiatan yang kreatif dan produktif bagi pelaku UMKM di Banyumas. Septia Mala melaporkan.
0: Kompas 2026 menjadi wadah bagi mahasiswa ilmu komunikasi UNSUT untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia magang. Selengkapnya dilaporkan Nisela Nur.
16: Kompas 2026 menjadi wadah bagi mahasiswa ilmu komunikasi untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia magang. Kegiatan ini memberikan pembekalan mengenai persiapan magang, penyusunan CV, hingga cara mengajukan lamaran ke instansi. Project Officer Kompas 2026 Rehan Alfa Agistio mengatakan, kegiatan tersebut memberikan persiapan magang secara umum sehingga dapat diikuti mahasiswa ilmu komunikasi dari berbagai angkatan. Menurut Rehan, Kompas juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk mendapatkan pendampingan dari mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2023 yang pernah atau sedang menjalani magang.
17: Event yang mewadahi untuk teman-teman ilkom ini tahu tentang magang. Mungkin ada sosialisasi terkait magang MBKM, namun itu kan ditujukan untuk yang akan segera magang. Nah, di Kompas ini untuk persiapannya itu secara general, persiapan magangnya itu secara general, jadi angkatan berapapun bisa ikut, seperti itu.
16: Rehan mengatakan, peserta juga dapat mengikuti FGD dalam kelompok kecil bersama mahasiswa pendamping. Pendampingan tersebut membahas persiapan magang, mulai dari penyusunan CV, hingga cara mengajukan lamaran magang. Selain pembekalan, Kompas 2026 menghadirkan ekspo magang yang diisi mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2023 yang pernah atau sedang menjalani magang di sejumlah instansi. Lebih dari 100 mahasiswa telah mendaftar sebagai peserta Kompas 2026. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan bekal bagi mahasiswa baik yang akan menjalani magang secara mandiri maupun melalui program MBKM. Nisela Nurcahyani melaporkan.
0: Pendengar, laporan tadi sekaligus menjadi akhir kebersamaan kita dalam Warta Siang edisi hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Anda juga masih bisa mendapatkan berbagai informasi terkini dengan mengakses website resmi kami www.rri.co.id. Atau Anda juga bisa follow media sosial RRI Purwokerto di Instagram @_RRI Purwokerto. Saya Arya Setia bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pro 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang. Wis ora sabar banget kayak mulai wis telepon kayak Kang Kumbang asmara kayak. Balapan gayane ya. Oke, untuk Anda pendengar yang akan bergabung bersama saya seperti biasa ya di 08112540911 atau juga di 632336 wis langsung by ora usah kesuwen. Selamat siang Bro Dangdut.
2: Selamat siang Bro Dangdut. Mau ketinggalan kereta kok.
1: Iya, kasih buat ke jam 1 miss call.
2: Ya kan bareng Arya sih titik. Mas apa faik orang nana?
1: Libur dia Senin libur. Sampai Jumat
2: nggih. Makan santai lah ya.
1: Iya mandan. Iya.
2: Sik dina setumbok.
1: Lah kelalen dina nganti kelalen dina. Ya Allah, jana jang ngode bae.
2: Ngesenom.
1: Loh kok.
2: Lagune apa Mas Arya?
1: Lagune
2: jaluk boleh orang nyung jaluk ya. Di grup putar nyung.
1: Apa sih? Jalukan banget Rikan lo.
2: Ya iya mungkin muter Mas Arya.
1: Sing muter ya komputer.
2: Ya sing nyetel siapa?
1: Sing nyetel tangannya nyong. Klik kayak gue.
2: Oh klik. Anak jenengan bok.
1: Ya diklik kayak gue.
2: Jaluknya gue ya.
1: Apa?
2: Aku jaluknya nyong sing dari Innocentia. 5 menit lagi.
1: 5 menit lagi.
2: Ya kadang pintar.
1: Ya pintar.
2: Namanya gue yang gue. Etarisa.
1: 5 menit lagi.
2: Apa tuh nih gue lupa ngerti gue.
1: Cecel.
2: Gedang kapok, gedang petiti.
1: Cakep.
2: Dari sandia prok maring Pak Herdi. Prok maring anu sering gendong-gendongan sih. Maring kayak kau jorno pengen.
1: Alah, iya.
2: Terus Mbak Mati. Tuh Pak Rusdianto, Mama Indes. Tuh Marlina. Terus kayak anu Bu Muninga Munija. Mama Mati. Mega. Mines. Terus kan lo Siti KDM. Terus juga Mr. Paulo, Mr. Kenjot. Terus lagunya.
1: Guys, metumbok. Rasa beran banget.
2: Ya maksudnya sih sabaran juga ngetes lah. Maksudnya ngetes mau ke orang mana. Orang mana aja ketinggalan lah.
1: Nah ya anak apa bay anak tenang bay.
2: Ya yang penting geratun ke tasrun. Ya terus pas semuanya aja lah.
1: Ya,
2: buat Mas Arya dipanggap ya. Arya setia.
1: Iya.
2: Metugas melaye-laye. Dan selamanya semua.
1: Selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong lagi ngodek kok laye-laye. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pas banget yakin panjang kalo, umur.
3: Kalau Mang Asmara kan sehati sama aku. Halo.
1: Sing sehati.
3: Makan sehati seiring sejalan.
1: Oh begitu.
3: Makan cuma kemangas marahnya selalu jangan lupa makan siang ya.
1: Asik. Udah sing sehati, udah sing nang lahar.
3: Sehat.
4: Halo.
1: Halo juga oh temenan gue gendong-gendongan.
4: Diaman tuh ya orang masih mas.
1: Iya orang apa sih?
4: Ya orang apa, bumbung anak sih gelem gendong.
1: Mungkin si kuat gendong.
4: Iya, bumbung anak sih kan gendong lah.
1: Iya, tenaganya si kuat. Iya, nah iya benar, gendong-gendongan, iya.
4: Daripada aku masuk jelas, susah banget nanti. Rampung aku cekan orang bisa masuk.
1: Nah, gue rasanya ke priwe ya, kok nyumbes sekali-kali ya, nyong pengen mlebu, kok gabung yang gue.
4: Nah, ya enggak lah, Mas Arya juga bisa ngalami kayak gitu.
1: Iya, orang bisa, kadang peng. Apa?
4: Pak Pos? Iya.
1: Pak Pos. Lagi kangen Pak Pos apa nunggu surat? Nunggu surat sekang Mang Herdi ya mesti ya.
4: Ya, Nek.
1: Oh, ampun.
4: Anak lo, Mas.
1: Ya, anak.
4: Anak ya Mas Arya sih.
1: Ya jelas anak.
4: Jelas. Salam-salam ya.
1: Mangga.
4: Ya, Mas Kumbang, Mbak Mendun. Selamat malam, Mas. Herman, Mas Indro, terus Mas siapa lagi ya? Kalau udah
1: bahas. Ya dicatat. Dicatat kudune.
4: Mas. Mas Herbe, terusin lah aku lupa.
3: Buat Mas Marah, buat Mama Luna, buat Mama Pangpot ini juga ya. Mama Eri juga ya. Mama Eri juga buat Tommy juga, Mbak Lastri juga ya.
1: Iya. Yeah.
3: Kamila juga ya. Buat Ida, Ibu Yanti, Ibu Harsoyo. Ibu juga, Permana Herman. Pak Pamin, Pak Jamal, Pak Rawin, Neng Kesa juga, Mbak Mune. Di KDM juga, Mbak Bawati juga ya. Buat Mama Ren juga. Sekiannya buat Mami dari saya.
1: Oke, okay. Mantap.
3: Sudah. Tahun ini sampai kesentasian dan kesehatan.
1: Agar.
3: Senyumnya Mama dari saya di hari ini, senyum yang selalu membawa.
1: Asik. Luar biasa pancen Jan. Ya, matur nuwun.
3: Terima kasih.

0: Pokoknya ya kerungu, menang telpon, pak ya pak, nyeluk digendong pak.
1: Tanang dong, Bun.
0: Tanang dong.
1: Orang-orang asli.
0: Orang asli ya. Oh, ya.
1: Anu palsu.
0: Iya, sehat mok ya, lawas temen orang ketemu kok.
1: Alah, wajaran kan itu seberai ya.
0: Iya lah, perai nyong.
1: Tentu jaran ini ngomong jujur kena puterane mbok, lomba.
0: Lomba maring.
1: Cilacap. Juara apa mas?
0: Juara dong.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Juara pira?
0: Juara loro.
1: Iya, alhamdulillah pisan yo.
0: Iya.
1: Berarti pinter tuh bapaknya biungnya.
0: Iya 11-12 karo bapake lah. Gantengnya ya 11-12 karo bapake.
1: Iya.
0: Tapi gantengnya bapake sih keturunan maring anaknya KB. Jadi anaknya sih sing ganteng. Iya kudune.
1: Gue mikir pada gendong, karena kayak mesra banget, I love you pull yo.
0: Jajan sekali-kali gendong-gendongan kalau bapake.
1: Kalau gitu ru.
0: Oh gitu, awan-awan ya jos teman. Nyantai berarti
1: ya, biasa, lagi. Bapak siang ya.
0: Oh, bapak siang ya, oh iya ding, ya bapak siang ya.
1: Iya dong, juga dong bapak siang, tapi jangan lagi siaran nyaman-nyaman yang bapak siang. Tunggu. Lagunya pertemuan tapi sing single yang dari rana-rannya pas apa sih yo?
0: Pertemuan yang kondisit melebu aporawan kie.
1: Apa sih musik tralis ngono?
0: Ya oke okay sih, pirang-pirang.
1: Apa contohnya cos?
0: 5 menit lagi gue mikir ya.
1: Gue mikir selalu kumbang apa
0: Iya bener gue. Orang ya mau ya, mesti orang
1: kumbang.
0: Orang gelem ya mesti ya.
1: Mong pisan.
0: Ya pengen ya, dekat pasarnya
1: Bain.
0: Ya wes pertemuan ya kena gue anak.
1: Tapi sih anu single loh.
0: Sing cewekan.
1: Iya untuk ya. Sing kamu tuh.
0: Iya.
1: Ya wes untuk kopi kurang gesek.
0: Lah ya entek wingi langsung gue dan kurang yakin.
1: Apa doyan?
0: Ini doyan banget nyong.
1: Geragas.
0: Ih apa maning ya? Apa maning nggak misalnya di kowe di nganggo jangan gandul. Cus banget yakin.
1: Jangan gandulnya gak mau sih?
0: Gak walah.
1: Mau untuk orang yang ramai. Mau Citra sing melasi.
0: Kan nunggu rebutan wingi, untungnya nguli.
1: Mau Citra sing ngingker malah dengan jujur.
0: Kurang cepet sih.
1: Ya salamnya ngomong ya. Mas Arya.
0: Yeah.
1: Kumbang, yeah. Pak Herdi karo sama misi Mbak Darisa ya.
0: Darisa.
1: Nah kue lah pertemuannya ya Mbak Darisa nyong kok tadi diundang nyong anggar jenangan jejer nyong tak ngipas.
0: Nah cocok gue.
1: Karo ilir ya Mas Arya. Terus gak Mama Dede, Mama
0: Oke, siap.
1: Kang tak seru nungki cunong kang jarang suwati kang suwe banget.
0: Iya kok.
1: Bumun lorone.
0: Gih.
1: Terus Bu Nis sih jemput jawab apa ya Mas?
0: Apa?
1: Husis,
0: iya betul.
1: Husis, terus Mama Rusti, Mama Mbak Ija,
0: Rusti.
1: Terus Mas Wawan, terus sih nggak watak kan siapa kayak?
0: Pak siapa ya Suyuti?
1: Oh ya Pak Suyuti, selamat siang. Terus si Jineman ini siapa sih yo? Wis kafe apa yo? Singa temu bingi yo?
0: Pak si nang Banjar, Pak siapa ya kelalen nyong?
1: Pak Wawan.
0: Nah Pak Wawan.
1: Ya Pak Waman, terus Gokang Radun, Mr. Genjot, Bok Tini, Pak Pamin, sama Luna, sama Indes. Luna lawas banget, kayaknya bukan apa Luna ya?
0: Iya kok, nang apa iya?
1: Siti KTM, jangan kan dari Tiliki Pasar Wage?
0: Ya ngesuk Tiliki karo tuku pelem.
1: Iya, pelempuan. Spesial ngelih Gina, denger Turin.
0: Oh iya, Ligina. Ini orang disayangi Ligina, Teneng.
1: Ora gelem Mas anu kesepuan.
0: Oh, nggih. Ya semoga-moga sehat selalu lah sing penting.
1: Ya sehat ya Ligina ya, lagi ngrokno tuh kan males dewek karo nyone kae mung kentir ndur.
0: Pancen nang isor ben kentir juga orang nang ndur tok.
1: Sing marahi Mas Arya.
0: Oke.
1: Ya semuanya ya Mas.
0: Nggih.
1: Ya. Bokome batere kesuwen.
0: Ya, betul. Nggih, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan rame banget yang pasar ya. Aduh, bekan di situ ayo, goyangan di situ. Sing wis pada WA ya mengkotok wacak tenang baik. Mangga, yuk. Oke, mandan goyangan ini mandan alonan baik yuk. Nah, ya, 5 menit maning.

0: sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat mama bawa apa.
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul, di Ramona Bakery Purwakerto rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, Ma.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwakerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwakerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram @ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.
3: Kita suka rotinya, roti Ramona.
4: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
5: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
4: Pelayanannya oke nggak?
5: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
4: Hotel sama makanannya gimana tuh?
5: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
4: Ada situ tournya juga nggak?
5: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
4: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
5: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
4: Wah, makasih infonya ya.
5: Sama-sama, Rif.
4: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut adalah kita. Mohon maaf ya. Sekarang saya mau baca dulu WA yang sudah masuk. Jadi sabar ya, mau telepon nanti pada sesi berikutnya saya buka kembali. Sekarang saya mau baca dulu WA yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Arya Setia. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sehat Mas Arya? Alhamdulillah sehat. Salam buat semuanya saja yang sedang mendengarkan Pro Dangdut yang hari ini spesial buat Mas Aryanya. Terima kasih, salam kenal. Dan kalau lagi siaran saya dikirimi salam sih ngapa Mas Arya? Loh siapa sih ke? Loh orang anak jenengnya yang ngirim salam gak usah apa. Orang anak jenengnya 085614 Sahaya kasih nama. Jadi nanti kalau saya siaran, saya kirim salam. Kirim salam buat si A. Loh, si A kan banyak. Oh, Mbak Weni yang ada di Aji Barang Kulon. Matur nuwun Mbak Weni. Yang esok next siaran pokoknya cawel. Mbak Weni. Mbak Weni nang Aji Barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mas Arya sehat. Alhamdulillah sehat. Salam buat semua yang sedang mendengarkan Pro Dangdut siang hari ini. Spesial buat Mas Aryanya. Lagi tanggal 6 yang guyung-guyu baik. Loh. Nyong ta tanggal 6 tanggal tua tanggal pertan guyung-guyu baik. Guyu itu sesuatu yang positif ya, daripada cemberut ya mending guyu. Sing penting sehat. Nek guyu kan tandane wong sehat ya. Jadi bagaimanapun caranya kita harus selalu terlihat bahagia walaupun sebenarnya hatinya lagi diperes-peres banget ya. Tapi tunjukkanlah rasa bahagia Anda. Karena bahagia itu akan menular ya. Senyum itu akan menular kepada sesama. Daripada besengut baik, mending tersenyum. Menebar kebaikan untuk sesama itu akan lebih baik daripada kita menebar kekecutan senyuman kita. Oke, request lagunya Mas Arya terjebak rasa nyaman. Salam buat seseorang yang telah membuat nyaman. Akhirnya aku gak bisa keluar ya. Pokoknya aku berharap inilah yang terakhir dan tidak pernah ketemu lagi. Karena bagaimanapun juga aku sudah punya pasangan. Nah, betul gue. Aja nganti, aja nyoba-nyoba kayak gue. Bahaya. Setialah pada pasangan kita masing-masing ya. Aja nyoba sesuatu sing mendatangkan hal-hal yang tidak baik ya. Terima kasih dari Mama Sisil yang ada di Sokaraja. Mama Sisil, salam kenal. Kayaknya baru masuk ya Mama Sisil ya. Apa sebelumnya udah pernah masuk sama yang lain? Assalamualaikum Mas Arya. Waalaikumsalam. Ini dari Cilacap. Cilacap sih siapa ya? Mau gabung. Salam buat semuanya. Minta lagunya dari Pak Haji yang judulnya Buah Duri Neraka. Makasih sami-sami. Sinten sini ki Cayani ya. Nama kontaknya si Cayani. Terus juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro Dangdut dari Bapak Anto di Banyumas. Selamat siang Mas Arya ya. Kirim lagu buat pendengar Pro Dangdut. Kirim salam buat Kang Dasrun, Pak Jamal alias Pak Ungga, Kang Kardisun, Ibu Fitri yang sudah purna tugas, Siti KDM, Mama Fai, Mama Ade, Mama Luna, Mama Hanum, Mbak Sulastri di Lebeng, Mbak Siti KDM di Purbalingga, Mas Herman di Rembang, Mbak Darsiah di Lahar Wetan, Ibu Tuti di Kalisalak, Ibu Muningah, Kang Radun FM, Pak Sukirno di Lumpir, Pak Rusdianto di Kalimantan, tentunya juga untuk Mas Arya. Kang Dasrun tidak nyenggol ya Mas Arya, belum masuk ya request lagunya Roma Irama. Terima kasih, selamat siang. Semoga RRI tetap jaya di udara. Amin ya Robbal Alamin. Matur nuwun, terima kasih untuk anda yang sudah gabung via WA, yang akan bergabung kembali nanti via call WA ataupun juga telepon. Saya buka setelah yang berikut ini ya. Saya mau pertemuan dulu ini sama Mama Cantika. Gembok sing dijaluk ya maksud gembok lagu ya. Sing udah duetan, enak loh lagu ini Mbak Rita Sugiarto lo ya. Asik. Ini gak lagi jogetnya lona-lona lo, baik kayak. Iya. Kok yang jembolnya baik. Sir. Asik. Sici, loro, telur.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: lagu Nathan. Penak banget ya. Go kanca awan-awan ayaki ya. Oke, sekarang saya buka kesempatan kembali untuk Anda yang akan bergabung ya. Baik di 632336 atau via call WA 0811-2540-911. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Selamat siang, Mas Arya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut adalah kita.
0: Betul sekali. Dengan siapa? Di mana?
1: Coba tebak, Mas Arya. Siapa?
0: Siapa ya? Siapa dong?
1: Ayo, dilupakan.
0: Yang di Cilacap.
1: Purbalingga
0: ya Allah. Purbalingga Mbak Siti.
1: Bukan.
0: Bukan. Mama.
1: Aduh, diriku ditumpahkan dengan
0: Mas Arya. Oh iya, ya Allah. Buhar. Bukan. Sama Sila.
1: Kalau Buhar itu di Kelampok.
0: Oh, di Kelampok ya.
1: Kalau Mama Indes itu di Purbalingga.
0: Mama Indes Purbalingga. Berarti ini Mama siapa?
1: Nah, ini Mama
0: Indes. Mama Indes. Astagfirullahaladzim. Ya, di pangapunten lah. Dan kadang anu suaranya kayak mirip-mirip tadi.
1: Kalau di WA pasti hafal, tapi aku lewat.
0: Iya, beda suaranya, beda loh. Suaranya beda.
1: Imut-imut ya.
0: Iya, imut-imut. Kayak 25 tahun. Mama Indes sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Ya syukurlah, alhamdulillah.
1: Mbak Arya sehat juga.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Semoga sehat dan bahagia selalu.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Iya.
0: Ini lagi.
1: Banyak yang mendoakan selalu dikabulkan.
0: Nah itu harus ya. Amin ya robbal alamin. Pokoknya saling mendoakan yang baik-baik.
1: Betul.
0: Ini sedang apa nih siang-siang kayak gini?
1: Lagi rebahan,
0: Mas Arya, panas banget. Iya ya, panas banget ya. Wah, untung ada dangdutan, bisa nggak kanca.
1: Jadi yang mau ngantuk, jadi nggak jadi ngantuk.
0: Iya, betul. Jadi terhibur pokoknya sambil goyang-goyang.
1: Apalagi yang siaran luar biasa.
0: Betul.
1: Tunggu-tungguin itu tiap hari.
0: Iya, semoga terhibur lah pokoknya.
1: Iya, dengar RRI selalu terhibur.
0: Amin, semoga seperti itu. Oke, okay. Lagunya apa, Mama Isir, apa ikut aja?
1: Saya mau minta Bunga Desa.
0: Bunga Desa, Roma Irama.
1: Bukan, oh, yang bunga. Cewek dari Nur Halimah.
0: Oh, yang cewek, oh ya, soalnya iya. Roma Irama kan sudah keluar tadi, jadi gak bisa.
1: Nur okay. Halimah.
0: Nur Halimah aja. Siap.
1: Iya.
0: Ada alhamdulillah siang hari ini.
1: Bagi salam ya Mas Arya.
0: Mangga.
1: Buat Kak Kasrun. Selamat siang. Ayo gabung bersama Mas Arya. Ada Mama Cantika.
0: Siap.
1: Ada Pak Rusdianto. Mama Darisa. Ada Mbak Mama Indes apa ya?
0: Mama Indes mbok.
1: ada Mbak Nina, Mbak Siti KTM, Mama Wati, Mama Ida, Bu Ida, Bu Moninga, Mama Dede, Kepini, ada Mr. Kenjat, Aimin, ada Pak Saka, ada Pak Gendro, kita langsung Suwati, Kiratun,
0: betul,
1: Harmila, iya, ada Mbak Tari yang di Banyumas,
0: oke,
1: ada Mama Tari sama Ferdi, pokoknya buat semuanya,
0: siap,
1: semoga semuanya sehat selalu,
0: amin,
1: buat Mas Arya selamat bertugas. Semoga sukses selalu juga.
0: Amin ya robbal alamin. Sama-sama.
1: Sami-sami.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Indes, matur nuwun Mama Indes. Di belakangnya Mama Indes, siapa ini? Ada Pak Saka Mangga, Pak Saka melebet. Ini dari tadi miss call ya. kok kabur sih? Oke, halo, selamat siang Bro Dangdut. Kok nggak bisa? Diulang lagi coba, Pak Saka. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Halo. Oh, hilang. Dicoba lagi ya, 632336 atau via call WA, monggo. Ya, untuk Anda yang akan bergabung bersama saya siang hari ini di Prodangdut. Ada Pak Saka, halo, selamat siang Prodangdut.
2: Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Akhirnya, masuk juga.
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Tadi besar ya. Iya ya, masuknya susah ya.
2: Iya.
0: Oh, iya rebutan kayak aneh.
2: Ini... Purwokerto panas nggak mas?
0: Panas banget, lagi cemetar banget
2: iya,
0: ini.
2: Sini. Tapi walaupun panas, saya sebagai orang tua nggak berani minum es loh mas.
0: Duh, kenapa sih batuk ya?
2: Ya minumnya tetap kopi.
0: Oh, tetap kopi.
2: Iya.
0: Siap.
2: Ini Mas Arya ya?
0: Betul sekali.
2: Iya. Salam-salam ya.
0: Nangga Pak Saka.
2: Semua pandemen RRI yang mama-mama semuanya cantik.
0: Iya jelas pasti itu.
2: Terperdekat macan.
0: Nah.
2: Dan usianya melalui pendengar itu seakan-akan cuma di atas antara 20-30 loh mas.
0: Iya betul itu pantarnya 25 iya. Lah 25 itulah.
2: Iya. Iya suaranya.
0: Iya.
2: Suaranya.
0: Pada ceria-ceria banget.
2: Tidak pernah membosankan.
0: Betul.
2: Sehingga saya sering sebagai pendengar setia mas Arya.
0: Betul.
2: Iya. Yes. Saya sudah mas Arya.
0: Dalam.
2: Hari Jumat kemarin, itu pagi hari sebelum burungku gerukuk itu ada kendala ya. Kok suaranya seperti nggak biasanya mas ya?
0: Hari Jumat kemarin?
2: Iya pagi.
0: Iya kayaknya ada di, kalau nggak salah di pemancarnya kemarin apa ya?
2: Iya kemarin tuh.
0: Betul.
2: Sampai aku gerukuknya seakan-akan sakit itu. Saya tuh mulai pagi loh mas.
0: Iya.
2: Hingga siang, ya tidak pernah.
0: Alhamdulillah.
2: Meninggalkan
0: stasiun
2: dari RRI.
0: Alhamdulillah.
2: Saya senang sebagai pendengar.
0: Alhamdulillah.
2: Sambil layak-layak.
0: Ngatur nuwun sekali.
2: Iya. Ini lagunya apa mas?
0: Lagunya setelah ini ada Gadis Atau Janda, Cuma Kamu, terus Bunga Desa, Semua Karena Cinta, Tajamnya Karang.
2: Gadis Atau Janda saja ya.
0: Oke siap.
2: Itu Mansur S ya.
0: Yang punyanya.
2: Sama Elvi.
0: Leo Waldi.
2: Iya.
0: Oke siap.
2: Salam juga untuk master-master. Walaupun saya tidak pernah on, tapi saya sering sekali mendengarkan seperti ada yang, ya semuanya lah namanya saya ingat semuanya, seperti Master Genjot, Kita dan sebagainya itu. Saya pendengar yang selalu off dari udara. Terima kasih mas, saya tunggu lagunya.
0: Siap.
2: Mas, dalam malam ada itu nggak?
0: Karaoke?
2: Ada Ruang Rindu nggak?
0: Ruang Rindu ada.
2: Oh ada.
0: Ada.
2: Oh ya. Okay. Tapi kadang-kadang Ruang Rindu itu tidak ada itu ya, tidak ada
0: interaksi.
2: Untuk penelponnya ya.
0: Iya betul.
2: Cuma lagu terus ya.
0: Cuma WA. Kadang WA memang.
2: Iya. Ya makasih Mas Arya.
0: Sip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dari Pak Saka yang ada di Banyumas. Terima kasih atas kesetiaannya selalu mendengarkan Pro 1 RRI Purwakarta. Baik. Ada siapa nih? Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Selamat siang Bro Dangdut, adalah kita.
0: Betul sekali dengan di Purbalingga.
1: Betul. Gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Aku minta lagunya yang ketiga ya Mas.
0: Apa sih?
1: Ya tadi apa
0: disebutkan Semua Karena Cinta, Tajamnya Karang.
1: Iya boleh.
0: Tajamnya Karang ya. Oh nggih, siap.
1: Ya Mama Indes, makasih ya Mama Indes. Kalau Pak Tejo, Pak Titi, Mama Ida, dua-duanya, Bu Kamila, Mas Hedi, Mas Termana, kita dipaksakan terus ya semuanya aja lah sebagai monitor ke RRI.
0: Siap.
1: Ibu Mumunya, iya, Ibu Mumi, Pak Pini, Mega, Eli, dan begitu aja Mas Arya.
0: Terima kasih. Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat jelas. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, betul.
3: Dangdut adalah kita ya, Mas.
0: Iya, dut
3: dangdut sangat pokoknya.
0: Layas pokoknya, layas dangdut pokoknya lah.
3: Orang tadi ya pokoknya.
0: Iya.
3: RRI.
0: Iya, jelas.
3: Top
0: Markotop pokoknya mantap. Siapa sih Kie?
3: Anu baca sing kemerap yak Mas lah.
0: Hah? Kemerap.
3: Baca sing kemerap yak.
0: Sinang.
3: Kita saran baca ngapa sih ya?
0: Sinang di si.
3: Nareng Klirong Mas.
0: Klirong?
3: Iya mudah neng ngakak banget kan dok Mas.
0: Kebumen?
3: Lah ya gue ngakak banget dok kan.
0: Iya benar. Nah,
3: iyalah. Wis kebumen Klirong.
0: Nah sih ya. Kayak anu sih.
3: Ngakak banget.
0: Pinggir Dendles apa untuk?
3: Lah ya nangaring pinggir jejel lah masa nang tengah-tengah sih Mas. Diwat Dendles.
0: Oh ya berarti juragan Jambu ya.
3: Udunyong tak udu juragan Mas.
0: Oh udu juragan.
3: Aku biasa sing suka nelepon Mas.
0: Oh suka nelepon.
3: Iya udu juragan.
0: Yang karena kan dodolan jambu tak kira juragan jambu yang liwat nyangking kayak gue maksudnya. Lah
3: ora anu ora juragan jambu ya kadang deluk jambu beti bayi Mas.
0: Oh iya iya.
3: Iya tenang bayi Mas lah.
0: Iya ya syukur ya sehat-sehat lah.
3: Ini lagunya yang diputar apa gimana ya?
0: Gadis atau janda tajamnya karang. Ih, nang apa?
3: Ya, apik sing gue miki.
0: Iya, gadis atau janda berarti.
3: Ya, tajamnya karena aku bebel lah tajam.
0: Iya, benar. Iya, benar.
3: Nah, iya.
0: Nggih, mangga. Kirim salam ke siapa?
3: Ya, bye-bye lah ya. Pokoknya, lah ya, pada ngerti aku kabeh kayaknya, Mas.
0: Apa iya?
3: Ya, maklum, Mas. Aku kan orang terkenal, Mas. Ya.
0: Alhamdulillah.
3: Ya kayak gitu ya Mas Arya ya. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggal-enggal untuk gawek na kopi, Cek. Ya wis kopi ini ngolian ya berarti. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Nah,
4: kenapa
0: gini.
4: Yang kebagian waktu?
0: Gatel mesti ke gatel mesti.
4: Anunya well aku ke ternyata nyokon blebu manut blebu.
0: Iya guys, gatel mesti ke.
4: Gatel. Dilalain mikir ke blebu ke nyong nomor siji sebab apa? Cekangkat barang ke nyogok ki. Ya kue mikir sini buka teja. Pak Rus.
0: Ya.
4: Ini kaji apa iwene
0: ya? Iya iya.
4: Iya kak Pak Krus karo Mama De. Mister Saka. Gue mikir.
0: Mikir nembe mudun. Pak Anto kayak ajak lalen di cawel.
4: Apa gue mikir orang kenal lah.
0: Apa jenengnya nyombe kelalen kok?
4: Iya iya. Si Ibu Muninga, Ibu Ning loro-lorone Kang Kartim, Oma, Bu Sarmila. Lagu tanyok melu bae wong mbak.
0: Iya, siap insyaallah.
4: Iya, terus Mama Aida sini kawasan Lembah Serayu, sini Mangunjaya, Aida sini Kutasari, Mama Rusi sini Cibrem Sumba. Siti, Herman, Wati, Tayane, Karom, Mei gue. Ngerning, rumsuk teja kena wis.
0: Siap. Nggih.
4: Yes, matur nuwun mong bagus.
0: Nggih, matur nuwun sangat Kang Dasrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kan wis akeh apa ya wis goyang maning bayo. Karo golek-golek SD lagi ngejok kopi di sit ya. Padahal nurang ngopi. Asik. Aduh, mandan ambekan Stella. Kayak perlu dijawab orang pertakonan aja gitu ya.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Sen.
3: Uy.
2: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
3: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
2: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
3: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
2: Zombie? Maksudmu apa?
3: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
2: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
3: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari. Bukan malah jadi zombie.
2: Oke deh. Kalau begitu, aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
4: Begadang, jangan begadang.
3: Nah, gitu dong. Tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Ma, sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama, tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat, Mama bawa apa?
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul. Di Ramona Bakery Purwokerto, rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, Ma.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwokerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram at ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.
3: Kita suka rotinya, roti Ramona.
4: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: arep ning ndi to? Aja ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

Yeah. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia menyimak Rodangdut dari mulai tadi ya menjelang akhir ini. Mohon maaf kalau misalnya ada yang request lagu ternyata terlewat nggak bisa diputar, mohon maaf ya. Karena waktu ataupun kehilafan saya lupa. Yang jelas tetap peace ya, damai, tetap serawung bersaudara walaupun lewat udara, tapi itu menjadi sebuah hal yang luar biasa dalam kehidupan kita ya, dengan punya banyak teman, dengan punya banyak saudara. Akrab di udara, syukur-syukur ketika kopi darat makin akrab ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Setelah ini nanti ada Onyx yang akan menemani Anda di Purwokerto sore hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan juga nanti seperti biasa malam hari ada Karlina, karaoke lagu Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciro.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Senang sekali sore hari ini saya Febronik hadir menyapa Anda dalam Purwokerto sore ini. Edisi harinya hari Sabtu ya, tanggal 3. 3 Oktober 2026 ya. Enggak kerasa udah masuk di awal bulan ya. Dan di sepanjang Purwokerto sore ini saya akan hadirkan serangkaian informasi dan juga program-program menarik hingga jelang nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan nanti kita sesaat lagi akan bergabung bersama Pro 1 RRI Semarang untuk menyimak program Beranda Asta Cita Green Radio. Dan dilanjutkan Warta Berita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Maksud kami Lintas DIY Jateng ya. Nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama RRI Pro 1 Yogyakarta. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

0: Pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama Persatu RRI Semarang untuk mengikuti Beranda Asta Cita Green Radio.
1: Beranda Asta Cita disiarkan Persatu RRI Yogyakarta, Persatu RRI Semarang, Persatu RRI Purwokerto, dan Persatu RRI Surakarta.
2: Selamat sore pendengar Pro 1, ada saya Aldi yang menemani Anda dari Pro 1 RRI Semarang ya. Saya mau say hi dulu untuk pendengar kita di Pro 1 Surakarta, Purwokerto, dan juga Yogyakarta yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita Green Radio untuk sore hari ini yang disiarkan dari Semarang, pendengar. Kami ajak Anda untuk mengunjungi ya kawasan pesisir kota Semarang, mungkin juga Anda mengetahui ya. Semarang terletak di daerah pesisir, jadi kita melihat bagaimana termasuk kawasan pesisir di sana, pendengar. Itu harus satu, kita berdayakan masyarakatnya. Kedua, kita jaga lingkungannya. Kita bahas sore ini bersama dengan Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas Manunggal Bahari Kota Semarang, Pak Suratno, yang sudah terhubung lewat telepon sore hari ini. Pak Suratno, selamat sore.
3: Selamat sore, Mas.
2: Gimana, Pak, kondisi kawasan pesisir sore hari ini? Tambak Rejo nih kalau nggak salah ya?
3: Iya, betul.
2: Panas, terik, atau gimana nih, Pak, nih kondisinya, Pak?
3: Panas campur pertahanan laut yang agak lumayan.
2: Pas musimnya masih kemarau ya, Pak ya. Kita juga pengen kenalan nih, Pak, dengan kondisi di sana untuk mengetahui bagaimana potensi ya, termasuk juga masyarakatnya dan juga lingkungannya ini untuk wilayah yang meliputi teman-teman pengawas dari Manunggal Bahari sebelah mana nih, Pak, nih kalau boleh tahu, Pak?
3: Tepatnya di sebelah timur Pelabuhan Tanjung Mas, kira-kira ya 500 sampai 1 km.
2: Itu di daerah Tanjung Mas, Tambak Rejo, Semarang ya, di sana ya, Pak ya.
3: Utara ya, Mas.
2: Ini bagaimana, Pak? Kok bisa pada saat ini sampai bisa terwujud yang namanya Pokmaswas gitu ya? Ini sejarahnya seperti apa sih, Pak, pada waktu itu?
3: Kalau boleh kami cerita, sebenarnya Pokmaswas itu tersebar di seluruh Indonesia ya, nggak salah setiap kabupaten yang ada kawasan pesisirnya, bahkan PUD perairan umur darat maupun pantai itu. Ada komunitas yang namanya Pokmaswas, di mana Pokmaswas itu nggak tanya aja kelompok masyarakat pengawas yang punya itu poksinya itu melakukan pengawasan, kemudian salah satu juga menjadi pelopor kelestarian seperti itu.
2: Ini sejak kapan, Pak, kalau untuk di kawasan Tambak Rejo sendiri di Manunggal Bahari?
3: Kami berdiri itu sejak tahun 2008 dan di SKK-kan itu 2009.
2: Jadi sudah lumayan lama ya, Pak ya, sudah lebih dari 10 tahun ya di sana ya.
3: Yang lebih 16 tahun
2: dan 16 tahun. Dan itu anggotanya ada semua masyarakat nelayan di sana, Pak, berarti, Pak, atau ada yang dari wilayah Semarang lain nih?
3: Sebenarnya waktu itu sejak tahun 2009 sampai 2016 itu meliputi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara, dan Genuk. Namun karena pengawasan itu istilahnya keterbatasan kami untuk mendampingi 4 kecamatan, akhirnya untuk kami khusus mengawasi pantai dan laut.
2: Jadi untuk fokus ya garda terdepan gitu ya, Pak ya, dibandingkan dengan wilayah lain, maka dari itu teman-teman dari Manunggal Bahari yang bertugas untuk menjaga istilahnya kayak garda terdepannya Kota Semarang dari sisi pantai gitu ya. Nah, ini sampai dengan tahun 2026, hampir 20 tahun gitu, Pak. Ini apa yang sedang dirasakan teman-teman di sana, Pak? Keresahan apa sih yang saat ini masih atau mungkin juga ditemukan seiring dengan perkembangan zaman ini, Pak?
3: Sebenarnya hampir tiap hari itu ada pelanggaran, Mas.
2: Hampir tiap hari ya? Oke.
3: Yang pelanggaran yang pasti saat ini masih dilakukan masyarakat, terutama nelayan, itu pelanggaran jalur penangkapan. Karena area fishing ground atau area penangkapan itu dibagi ada beberapa jadwal, ada jalur A itu ada dua, apa jalur satu itu ada dua, satu A dan satu B, di mana satu A itu melewati pantai sampai 2 mil, kalau satu B pantai sampai 4 mil. Terus kemudian ada jalur dua itu sudah di atas 4 mil, seperti itu.
2: Ini efeknya seperti apa nih, Pak, kalau ada kekaburan gitu ya dari sisi penangkapan wilayah itu?
3: Ya, tentunya terjadilah overfishing istilahnya ya, di mana nelayan sama ikannya lebih banyak nelayannya. Jadi sumber daya ikannya menjadi berkurang karena mereka menggunakan alat tangkap yang istilahnya kurang ramah lingkungan, karena kurangnya pengetahuan dari nelayan, yang penting asal ambil kecil maupun besar, sehingga tidak memikirkan kelestarian ke jangka panjang untuk nanya.
2: Oke, jadi
3: dengan pengelolaan sumber dayanya juga sangat minim seperti itu.
2: Baik, tapi sebenarnya sudah ada aturan yang jelas ya Pak ya, mengatur satu dari sisi alat penangkapan ikannya seperti apa, jarak dan juga wilayah juga sudah ada aturan ya sebenarnya gitu ya.
3: Aturan itu sudah diatur oleh pemerintah melalui Permenkap dan sebagainya lah, ada perda maupun undang-undang yang lain tentang laut dan pesisir.
2: Baik. Nanti kalau sampai setiap hari itu ada bagaimana Pak? Apakah memang dari sisi nelayannya sendiri yang masih nekat atau memang sanksinya nih yang sebenarnya masih harus bisa ditingkatkan lagi nih Pak?
3: Sebenarnya kita sudah sering melakukan patroli bersama aparat, kemudian dinas perikanan, baik kota maupun provinsi, di mana apa itu ya memang tidak ada pilihan lain untuk nelayan yang di Semarang karena ya karena keterbatasan sumber daya, sehingga kalau menggunakan alat yang ramah lingkungan, istilahnya yang alat pasif itu kan hasilnya sangat tidak mencukupi, bahkan kadang tekor seperti itu. Nah akhirnya ya istilahnya ya nggak apa-apa melanggar, tapi yang penting
2: demi ya. Oke, jadi ada istilahnya kayak daripada ini ya Pak ya. Tapi kalau untuk gambarannya Pak, untuk kita kan yang mungkin selama ini nggak pernah terjun langsung di lapangan gitu ya Pak ya. Untuk alat tangkap yang diharapkan sesuai dengan SOP itu yang seperti apa nih Pak? Yang ramah lingkungan yang seperti apa?
3: Tentunya yang satu untuk ukuran mata jaring, jadi ikan kecil diberi kesempatan hidup, tangkap yang besar. Kalau yang besar nggak.
2: biar gede dulu baru tangkap gitu ya Pak ya?
3: Tapi ya keburu ini anak-anak nelayan nggak tercukupi kebutuhannya
2: dari alat tangkapnya. Apalagi nih Pak nih kemudian Pak?
3: Ya terus kemudian untuk kapal-kapal yang ukurannya di atas 10 boston, itu kan alatnya juga besar, kemudian yang harusnya di jalur 2 kemudian ke 1, alasan mereka Pak di tengah sudah nggak ada ikan, ikannya pada ke pinggir kan seperti itu. Jadi area tangkap atau area fishing zone yang sesempit itu, istilahnya nelayan semua, nelayan besar maupun kecil yang nangkapnya di area itu semua.
2: Jadi berebut ya. Tapi dampak yang paling kerasa apa nih Pak nih dari 16 tahun atau mungkin juga Pak Suratno ketika menjabat sebagai ketua di sana gitu ya. Apa yang paling kelihatan Pak dari sisi lingkungan dan juga alamnya di sana?
3: Ya kalau lingkungan jelas ya, sumber daya ikannya sangat menurun sehingga hasil tangkapan nelayan di tahun ini aja ya sangat memprihatinkan seperti itu. Jadi banyak nelayan beralih profesi atau mempunyai profesi ganda, profesi cadangan. Nah, kemudian salah satunya ada bergabung di Pemaswas. Memang untuk yang sangat efektif yang kami lakukan adalah istilahnya melakukan pengelolaan sumber daya di laut dengan membangun rumah-rumah ikan itu menjadi spot mancing kalau saya. Jadi lebih kepada jasa wisata seperti itu. Ternyata efektif dan hasilnya istilahnya lumayan lah, ada peningkatan walaupun belum sejahtera tapi cukup seperti itu.
2: Jadi bagaimana mengoptimalkan wilayah pantai sana ya Pak ya dengan spot mancing gitu. Ada berapa nih Pak saat ini Pak?
3: Kalau saya sih lumayan banyak sih Mas, karena kami bekerjasama dengan apa para pelanggan atau para penghobi mancing, mereka yang memfasilitasi pembuatan rumah ikan, sehingga kayak punya rumah ikan pribadi gitu loh istilahnya. Jadi kita dapat uang, kita dapat bisa ada pemberdayaan bagi pekerja pembuat rumah ikan. Kemudian kalau kami disewa juga istilahnya terjamin semuanya, terjamin istilahnya pendapatannya maupun kesehatan, peralatan dan sebagainya tuh kita dijamin oleh mereka.
2: Baik, dan karena sampai mereka, saat ini juga sudah berjalan dengan rutin ya Pak ya, kegiatan itu ya Pak?
3: Itu ada lagi untuk yang kegiatan Pak Masas itu kan kami sedang melakukan rehabilitasi kawasan atau kampung yang terdampak abrasi dan penurunan tanah. Dan sekarang banyak yang bergabung, setelahnya dari anggota Pak Masas itu sekarang punya usaha juga di pesisir sambil melakukan pengawasan. Ya, rehabilitasi mangrove, kemudian kita pembibitan mangrove juga punya kolam ikan lah, kolam budidaya ikan sebagai area riset atau penelitian, tapi kayak praktek kita buatin usaha yang tidak memisahkan ekosistem yang ada di pantai dan sekitarnya. seperti itu.
2: Baik, itu berarti masuk di lingkungan ya. Kita tadi di pesisir, masyarakatnya kita udah tahu kondisinya seperti apa. Lingkungannya nih, udah disinggung sama Bapak, bagaimana ada perubahan gitu Pak. Ini kan kita tahu nih, kalau Semarang kan memang kawasan yang sangat tergantung dengan pantainya gitu ya Pak ya. Dari mulai zaman dulu ada apa banjir lah atau apa gitu ya Pak ya. Ini di tahun ini kondisinya gimana Pak? Dari sisi lingkungannya, kemudian juga wilayahnya, keamanannya seperti apa?
3: Kalau lingkungan, saya ceritakan dari dulu bahwa sejak tahun 2000-an, sekitar 2000-an itu sampai sekarang garis pantai sudah masuk ke daratan sekitar kurang lebih itu 1,5 km di kampung kami atau di atas sekitar kami. Abrasi itulah yang menghabiskan kawasan yang dulunya ada tambak, ada hutan mangrove, ada budidaya dan sebagainya itu hilang. Kalau kita tidak melakukan rehabilitasi, tentunya kawasan kami juga akan hilang juga. Nah, ini bekerja sama dengan pemerintah. Ya alhamdulillah pemerintah memberikan program untuk penanganan abrasi, membuat kayak sabuk pantai atau breakwater. Nah, kemudian dari area yang terdampak yang sekarang terlindungi oleh kawasan breakwater itu, kita rehabilitasi seperti itu. Jadi walaupun lingkungan kami rusak, kita berusaha untuk tetap merehabilitasi yang sisa-sisa lingkungan yang ada. Karena Semarang itu kan penurunan tanah kan sangat tinggi, juga luar biasa yang menghabiskan kawasan. Ini sebagian besar banyak yang pindah ke area dataran tinggi seperti di mereka pada banyak yang pindah karena rumahnya tenggelam.
2: Hilang. Ada kan. Tiap tahun harus nguruk lagi ya Pak ya di sana ya, banyak ya di sana ya.
3: Jadi saya pun menguruk lantai rumah saya dari tahun 93 sampai sekarang sudah 9 kali dan rumah yang
2: sudah tertutup ya Pak. Baik. Saya juga kebetulan dulu tinggal di utara, jadi saya tahu Pak bagaimana kondisinya tiap tahun kita harus nguruk tanah, kemudian juga kita harus melihat air juga di sana gitu ya. Nanti kan disebutkan bahwa ada wilayah yang terdampak yang dialihfungsikan gitu ya. Ini dikelolanya dengan cara seperti apa nih Pak nih? Yang sudah dibatasi dengan sabuk penutup laut, diberi apa lagi Pak?
3: Ya, kalau yang di sisi barat yang ditambah waktu sekarang ada pantai yang dikelola, tentunya pemerintah juga masyarakat itu sudah menjadi boleh jenengan nanti berkunjung di Pantai Tambak Laut, sudah bagus. Kemudian yang sebelah timur yang kami tinggal itu, yang tadi saya ceritakan rumah yang
2: diuruk itu.
3: Sekarang kami rehabilitasi dengan kami tanam mangrove. Kemudian di situ kami dirikan kayak kantor kami lah istilahnya, sekretariat itu. Banyak yang berkegiatan di situ. Dan kami setiap hari bahkan melibatkan ibu-ibu sekitar itu, lakukan pembibitan mangrove, di mana bibit mangrove itu nanti akan kita jual kalau ada perintah, akademisi, komunitas yang para pegiat lingkungan itu menanam mangrove, kami sudah siap lahannya maupun bibitnya. Dan kawasan yang kami tanami itu, yang nantinya akan kita jadikan sebagai destinasi wisata, di mana di situ ada kegiatan perekonomian, ada kafe, ada yang sekedar foto, ada yang sekedar ngopi sambil nongkrong di apa itu kayak jogging track seperti itu loh
2: Mas. Baik, jadi udah mulai ini ya Pak ya, paham ya bagaimana mengalihfungsikan. Kalau dulu kan kayak kawasan pantai kan kurang dilirik sama anak-anak muda apalagi ya. Tapi kalau sekarang sudah ada ide mengarah ke tempat nongkrong yang pasti juga bisa membuat masyarakat sini juga pasti juga terberdayakan gitu ya Pak ya.
3: Betul.
2: Baik, nanti kita akan bahas lagi Pak seputar bagaimana pemberdayaan plus solusi berkelanjutan seperti apa. Kita tutup dulu ya Pak ya, kita jeda lagu dulu. Pendengar juga boleh bergabung nih jika Anda mungkin punya pengalaman ya di kawasan pantai di wilayah Anda, nggak cuma di Semarang ya, kita tahu di Pekalongan, juga di daerah Batang, bahkan atau mungkin juga di Demak ya. Dimanapun ya yang melihat kondisi yang sama, gimana nih kira-kira untuk bisa membuat masyarakat yang berdaya plus terjaga lingkungannya, boleh bertanya kepada Pak Suratno. Kami tunggu lewat telepon ya 0248316686 atau bisa WhatsApp ke 0816666886.
4: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air. seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Terima kasih pendengar yang masih bersama dengan Pro 1. Kita masih ngobrol bersama dengan Pak Suratno ya, bagaimana masyarakat pesisir ini berdaya dan lingkungan tetap terjaga. Pak Suratno tadi sudah memberikan gambaran ya, bagaimana mengubah konsep kawasan pesisir yang mungkin kayak pelabuhan atau tempat nelayan kan kurang dilirik ya Pak ya. Tapi kalau sekarang sudah mulai dialihkan atau mungkin juga di konsep seperti itu, ini terinspirasi dari mana Pak untuk bisa membuat lingkungan di sana tuh semakin kekinian gitu?
1: Kami kan didampingi oleh Dinas Perikanan, di mana Dinas Perikanan itu mempunyai program yang ditujukan kepada kami itu dan teman-teman adalah pelatihan-pelatihan. Kemudian juga diajak istilahnya studi banding ke daerah lain, yang mana daerah-daerah yang kami kunjungi itu sudah melakukan upaya istilahnya ada optimalisasi potensi di kawasan pesisir yang bisa dijadikan sesuatu yang menarik dan diminati banyak tentunya masyarakat di sekitarnya seperti itu.
0: Untuk bisa mengubah mindsetnya masyarakat di sana mudah atau ada tantangan khusus Pak?
1: Tantangannya tentu besar ya, karena masyarakat pesisir yang notabene SDM-nya pendidikannya terbatas, mereka tuh tidak percaya kalau belum melihat hasilnya seperti itu. Rata-rata, tapi ketika sudah melihat hasilnya tanpa disuruh, mereka akan bergabung dan meniru dan ikut melakukan upaya yang sudah pernah kita lakukan.
0: Kalau terkait dengan untuk ekonomi dan sosial, ini kan pasti tadi disebutkan ekonomi itu faktor yang paling pendukung ya, ketika sudah ada hasil itu langsung bisa dilirik gitu ya. Apa nih Pak yang sudah mulai tampak dari sisi ekonomi ketika wilayah di pesisir pantura atau mungkin juga pantai sudah mulai dirombak dengan berbagai macam fungsi tadi?
1: Contohnya yang kami lakukan sendiri, ketika anggota pun juga waktu itu hanya sekedar bergabung tanpa ada minat, mereka kayak terkesan, ah yang penting formalitas. Saya melakukan upaya istilahnya pengelolaan sumber daya ikan yang di kota Semarang, Lota Semarang dengan membuat rumah ikan itu, ternyata hasil yang kami dapatkan, mereka bisa melihat ternyata hidupnya lebih, apa istilahnya, ekonominya lebih mapan, hanya bisa sekolah, kemudian bisa bangun rumah, kemudian peraunya juga bertambah, mereka itu terus tanya-tanya. Dan daripada dia menebar jaring yang, atau istilahnya biaya operasinya gede, kadang-kadang hasil tangkapnya tidak dapat keuntungan, kadang-kadang rugi lah. Kalau saya setiap berangkat kan pasti dapat uang, karena sewa kami untuk menyewa jasa kami itu kan ya lumayan mahal seperti itu Mas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, wah kalau saya niru nggak bisa. Kemudian kami melakukan upaya kawasan yang tergenang, yang mungkin jenengan tidak bisa melihat di Pekalongan, di Tegal, Brebes, sampai di Semarang, Demak, bahkan perbatasan Jepara itu kan banyak pantai rusak. Kemudian mereka pergi. Nah dari kawasan itu kita bisa jadikan semacam istilahnya kayak kawasan konservasi, tapi lebih kepada ke rehabilitasi. Di mana itu juga kita bisa jadikan apa sebagai usaha wisata. Contoh ketika laut dikasih kayak jembatan, kemudian di situ dibikin budidaya kerang hijau, kemudian ada yang menggunakan jasa mancing, mereka bisa mancing di atas jembatan itu. Kemudian ya 3 bulan kita bisa panen kerang hijaunya dan macam-macam lah seperti itu. Akhirnya banyak yang niru. Terus kemudian yang sekarang kawasan yang agak sudah dilindungi breakwater itu kami jadikan kawasan untuk pemberdayaan, apa istilahnya, pemberdayaan masyarakatnya itu ada buat yang mau dibagi bibit mangrove, kemudian ada anak-anak kampus dosen, kemudian ada komunitas yang datang sekedar ingin melakukan pengabdian seperti itu. Pemerintah istilahnya melirik melalui dinas terkait membuat kegiatan-kegiatan yang menggunakan tempat kami, artinya di situ kan ada penambahan pemasukan. Kemudian ada ilmu yang kita dapat, mereka saling sharing dengan kami, sebenarnya berkolaborasi gitu Mas. Dan ternyata itu ya lumayan lah, lumayan kita bisa misalnya sekedar jual es, jual kopi di tempat acara, kemudian kita sambil mendapatkan, misalnya gini, kalau kita tiap hari bikin bibit mangrove, ini sudah ada ribuan, bukan puluhan ribu bibit yang disemaikan. Itu nantinya harapannya kalau satu bibit mangrove aja laku 3.000 terus diakumulasi berapa
0: itu tinggal dikali aja ya Pak ya berarti itu ya.
1: Ya betul. Padahal kami pun belum buat akun tapi kamu sudah
0: udah requestnya udah banyak ya. Ya. Tapi gini Pak, kadang ketika kita pengen merubah fungsi atau mungkin juga meningkatkan fungsi dari wilayah, kadang tuh ada yang kebablasan gitu. Caranya untuk menjaga supaya oh ini kita manfaatkan wilayah pantai tapi harus tetap sesuai dengan lingkungan yang bagus, itu ada batasannya nggak Pak di sana Pak? Nggak boleh sampai seperti ini atau mungkin juga aturan yang ditetapkan ya. Itu seperti apa?
1: Yang jelas itu kita di kesulitan di legalitas kawasannya Mas. Mm-hmm. Walaupun kita nggak punya, tapi minimal tidak sengketa. Atau syukur-syukur pemerintah mengijah kelolakan bahwa kemasan ini boleh nggak kita kelola untuk jadi seperti ini. Mm-hmm. Ketika pemerintah juga mencari siapa yang mengelola kan gayung bersambut. Mm-hmm. Oh ya kebetulan. Boleh dikelola, nanti kita dampingi, kita bantu seperti itu. Batasannya adalah misalnya di daerah kami ini, karena kawasan otoritas pelabuhan, tentunya kami nggak berani, yang dimana di dalam kewenangan pelabuhan itu kami nggak berani mengelola, karena itu melanggar aturan seperti itu. Mm-hmm. Jadi kami mencari celah di mana kawasan yang harus dikelola, tapi dibiarkan, karena bukan berarti, apa ya, biasanya kalau melalui sebuah instansi itu ada yang terlibatkan karena keterbatasan
0: anggaran. Jadi sehingga, saling kolaborasi dimanfaatkan lah, dibantu teman-teman Pokwamas ini ya Pak ya berarti ya?
1: Iya, seperti itu Mas.
0: Mm-hmm, baik, nah ini yang belum kita singgung tuh masalah iklim nih Pak. Ini kan faktor alam yang kadang juga tidak bisa kita apa ya jaga-jaga gitu ya Pak ya. Ini kan juga kita mengenal kalau musim penghujan itu pasti ada banjir, ada rob juga gitu. Ini untuk mengantisipasi kita mungkin masih di bulan Oktober gitu ya, dengan perubahan iklim atau mungkin juga kemarau ini seperti apa? Dampaknya kerasa nggak Pak di sana?
1: Sangat terasa, makanya kan sebelum kita menentukan atau pemetaan area mana yang mau kita kelola, kita harus mengenali dulu Mas. Mm-hmm. Kami mengenal beberapa tahun, istilahnya sekarang kan iklim atau cuaca itu sangat sulit diprediksi. Kadang-kadang musim kemarau hujan, atau musim hujan malah jadi kemarau, atau sebaliknya seperti itu. Mm-hmm. Kemudian kalau kita melakukan identifikasi, area yang katakanlah dengan cuaca atau pemanasan global atau iklim itu yang nggak menentu, bagaimana kita mengelolanya? Misalnya seperti itu. Oh, berarti misalnya seperti ini. Pada saat musim kemarau, katakanlah untuk kondisi perairan. Ini kondisi salinitasnya seperti apa, kemudian pH-nya seperti apa, dan cocoknya untuk budidaya apa, dan sebagainya kita sudah identifikasi, Mas. Mm-hmm. Jadi, kita nggak, seandainya terjadi kendala, mungkin tidak separah ketika kita belum mengenali potensi area yang mau kita kelola. Makanya kan kita melakukan identifikasi itu ya setahun lebih lah minimal. Mm-hmm. Area ini mau jadi kenapa. Terus kemudian kita melakukan diskusi. Kemudian kita juga tanya dari pihak akademisi ini idealnya buat apa. Kalau kita bikin seperti ini kira-kira bagus apa tidak. Itu sudah kita diskusi lama. Sehingga ketika sudah deal bahwa area ini oh potensinya seperti ini, barulah kita melakukan pengelolaannya seperti itu. Okay. Kemudian untuk akses kawasan yang mau kita kelola itu kira-kira bisa dijangkau oleh orang, bisa mudah dilihat orang atau tidak. Kemudian apa itu ketika sebelum dan sudah kita dokumentasikan semua, sebelum kemudian buat perencanaan dan sebagainya itu sudah sangat matang Mas. Walaupun katakanlah itu mereka nggak mencatat, tapi kan sudah mengenal istilahnya. Oh nanti seperti ini. Oh, kita antisipasi misalnya gini, kita melakukan pembibitan mangrove, kita menyesuaikan supaya mangrove ketika ditanam itu bisa beradaptasi dengan area yang mau kita tanami. Kalau area genangan bagaimana, area yang di darat bagaimana, terus momen kita nanam itu bulan apa dan bagaimana caranya itu sudah kita antisipasi semua. Mm-hmm. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini bukan berarti berhasil 100%, tapi istilahnya 80% sudah terkondisikan bahwa ini pasti akan menghasilkan atau menguntungkan untuk teman-teman yang ikut pengelola.
0: Mm-hmm. Dan ini salah satu bukti nyata kerja dari teman-teman Pokmaswas ya, yang juga berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, sudah memetakan situasi, kondisi, supaya ketika ada program itu tidak asal dibuat, tapi memang benar-benar sudah terpetakan gitu ya Pak ya.
1: Betul, sudah dipersiapkan dengan matang.
0: Baik, nah kembali ke teman-teman sumber daya sendiri nih Pak. Ini cara untuk bisa meregenerasi ke anak-anak muda gimana? Apakah juga anak-anak muda di sana juga termasuk yang banyak tertarik di sana, memberikan ide juga, karena juga kita pengen melihat ya bagaimana Mas Was ini juga bisa berkembang terus sampai ke depannya gitu Pak.
1: Itu tantangan terberat kami Mas. Memang ini belum banyak muda yang melirik. Namun demikian karena banyak mahasiswa yang datang, justru orang luar itu tertarik, bukan pemuda lokal, karena mereka melihat potensi itu. Sedangkan pemuda-pemuda lokal itu sudah sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan pekerjaannya, sehingga kepeduliannya, mohon maaf ini, memang anak-anak muda untuk kepedulian lingkungan itu sangat susah ketika

0: kan menunjukkan bahwa hal kecil pun bisa menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat dan bisa mensejahterakan hidup mereka.
1: Jadi ini ada contoh nyata langsung ya. Jadi bagaimana kawasan yang dulunya seperti ini ada perubahan, jadi mereka bisa tertarik untuk bisa ikut bergabung di sana gitu, Pak. Tadi juga sudah disebutkan bagaimana kolaborasi multisektor juga sudah terbentuk ya, dari pendidikan juga ada anak-anak kamu juga gitu ya. Kalau untuk pemerintahan gimana, Pak? Apakah juga banyak membantu program-program dari masyarakat di sana?
0: Kalau pemerintah itu kepengennya seperti itu. Sekarang kan baru musim efisiensi anggaran. Lah itulah yang membatasi pemerintah melalui instansi untuk mendukung program kami itu tetap dilakukan. Tapi ya itu sangat terbatas, apalagi saat ini efisiensi terkait dengan MPG, Koperasi Merah Putih dan sebagainya itu katanya sih efisiensi lebih prioritas ke sana. Jadi untuk masalah lingkungan Kota Semarang sih sedang menggerakkan, tapi untuk optimalisasi saya kira masih belum maksimal.
1: Baik, kita kembali aja dulu ya Pak Suratno ya. Kita masih punya satu segmen terakhir untuk bagian closing. Pendengar juga masih bisa mendengar penjelasan Pak Suratno bagaimana nih melihat masyarakat pesisir yang berdaya untuk lingkungan yang terjaga.
2: Bu, air mineralnya 2 ya.
3: Boleh Mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
2: Boleh Bu.
3: Ini ya Mas.
2: Makasih Bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
4: Makasih ya Mak, gue memang haus banget nih.
2: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
4: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
2: Loh. Jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
4: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
2: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
3: Eh Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
2: Enggak usah Bu, biar saya pegang aja.
5: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Ketika sebuah pekerjaan pendengar dilakukan dengan begitu matang gitu ya, pasti hasilnya juga akan mulai terlihat ya. Apalagi mungkin juga untuk lingkungan yang sama-sama punya satu visi ya, termasuk bagaimana ini masyarakat pengawas ya, kelompok masyarakat pengawas Mas Was dari Manunggal Barek Resmaran juga sudah terbukti nih salah satu contohnya gitu. Pak Suratno ini sebagai ketua juga pasti kan punya harapan besar ya untuk teman-teman atau mungkin juga kondisi dan juga keberhasilan di Manunggal Bahari. Apa sih Pak harapan yang paling pengen gitu ya didapatkan oleh teman-teman di sana sendiri Pak?
1: Nah, yang jelas kami memberikan edukasi secara 4 prinsip ya Mas ya. Sesuatu bukan hanya Pok Maswa, dimanapun Anda tinggal, istilahnya itu kalau mau maju, berkembang, pertama adalah kenali, pahami, kemudian atasi, setelah itu pelihara. Itu yang bisa membuat siapapun bisa bertahan, bahkan bisa berkembang. Harapan kami kepada teman-teman, bahwa apa yang telah kami lakukan itu bukan sekedar untuk kami pribadi, tapi harapan kami mereka juga melihat, kemudian ketika di mana mereka akan tinggal atau singgah, itu bisa menerapkan seperti itu walaupun hanya lingkupnya kecil. Karena kalau manusia tidak istilahnya mengenali lingkungannya, saya yakin mereka akan termakan oleh lingkungan itu sendiri. Tapi ketika manusia itu mengenali lingkungannya dan mengembangkannya, memeliharanya, dia akan istilahnya menjadi apa itu pelopor, kemudian lingkungan itu juga akan menghidupi dirinya seperti itu.
0: Dari manusia ke lingkungan ke manusia kembali gitu ya Pak ya. Pak Suratno, terima kasih atas waktunya, ini sangat inspiratif sekali. Saya yakin sih ketika pekerjaan tadi ya dilakukan dengan tulus dan juga dengan niat untuk melindungi alam, pasti dampaknya juga akan kerasa lagi ya Pak ya. Semoga teman-teman di Manunggal Bahari juga sukses dengan program-programnya. Ini kalau masyarakat pengen kesana boleh gak sih Pak? Ada wilayah mana Pak yang boleh dikunjungi Pak? Boleh dipromokan sekalian?
1: Ya, kalau tepatnya di Kampung Tambakrejo, Kelurahan Tanjung Mas di RW 16. Kami sangat senang kalau bukan hanya cerita yang kami sampaikan, tapi ketika berkunjung saya yakin tentunya jenengan kalau sudah kesini akan lupa waktu, gak enggak mau pulang.
0: Aduh, pengen nyore kesana jadinya ya Pak ya.
1: Ya.
0: Baik.
1: Sambil ngopi.
0: Pak Suratno, terima kasih Pak. Semoga semakin ramai kawasan di sana, juga semakin bersih, semakin makmur ya. Kami ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman. Salam di sana. Selamat sore, sampai jumpa Pak.
1: Sampai jumpa. Terima kasih Mas.
0: Demikian Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas Manunggal Bahari Kota Semarang, Suratno, pendengar sudah menjelaskan ya bagaimana masyarakat pesisir juga bisa berdaya tapi tetap dengan lingkungan yang terjaga. Sekaligus juga saya Ali pamit dulu, kami akhiri perjumpaan kita di Beranda Asta Cita sore hari ini, dan saat lagi kita nantikan Lintas DE Jateng yang akan disiarkan dari RRI Yogyakarta.
2: Beranda Asta Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya Ria Agustin. Pendengar, Yogyakarta meriahkan Hari Batik Nasional 2026 dengan membatik serentak yang diikuti ribuan peserta selama 3 jam di Malioboro. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati menggelar pelatihan vokasi intensif guna memangkas angka pengangguran lulusan sekolah menengah. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Sekolah rakyat terintegrasi di Kabupaten Sukoharjo berperan strategis memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berkualitas dan pendidikan karakter. Edwi Puryono melaporkan.
1: Saya sangat optimis dengan adanya sekolah rakyat ini, dan sekolah rakyat ini tidak hanya berhenti di sini, tapi juga sekolah rakyat ini terintegrasi.
2: Saudara, keberadaan sekolah rakyat terintegrasi SRT di Sukoharjo dinilai memiliki peran strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berkualitas dan pembentukan karakter. Oleh karena itu, keberadaan SRT bukan sekedar memberikan pendidikan, akan tetapi juga menyiapkan anak-anak untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid saat melakukan kunjungan spesifik ke SRT Sukoharjo. Menurutnya, SRT merupakan salah satu program yang dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan melalui pendidikan sekaligus pembentukan karakter. Capaian SRT sendiri dalam satu tahun pelaksanaan mulai menunjukkan hasil positif. Sejumlah siswa bahkan telah menorehkan prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk di bidang sains. Capaian tersebut, kata Abdul Wahid, menunjukkan bahwa anak-anak yang mendapatkan pendidikan melalui SRT memiliki peluang untuk berkembang dan bersaing dengan siswa dari sekolah lainnya.
1: Dan ternyata sekolah rakyat ini juga tidak hanya dengan karakter, juga untuk pengentasan kemiskinan atau memutus mata rantai kemiskinan di negeri ini. Yang sudah kami dapatkan sekolah rakyat ini dalam pendidikan satu tahun, ternyata sekolah rakyat ini sudah membuahkan prestasi tidak hanya dalam negeri dan di luar negeri. Prestasi yang didapat adalah sebanyak 4.050 prestasi, baik itu sains maupun yang lain. Ini kami dapatkan dari data dari Kementerian Sosial.
2: Lebih lanjut, politisi dari Partai Gerindra itu juga menekankan bahwa konsep SRT tidak boleh berhenti pada pemberian pendidikan dasar. Program tersebut harus mampu mengidentifikasi dan mengembangkan potensi setiap siswa secara berkelanjutan. Di sisi lain, Abdul Wahid juga mengapresiasi fasilitas yang tersedia di SRT Sukoharjo yang memiliki perangkat pembelajaran digital seperti laptop, laboratorium komputer, hingga fasilitas olahraga berupa lapangan sepak bola, basket, dan bola voli. PLT Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo mengatakan kunjungan Komisi 8 DPR RI menjadi momentum untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan pelayanan SRT di Sukoharjo. Menurutnya, Komisi 8 memberikan banyak atensi dalam rangka optimalisasi pelayanan SRT. Berbagai masukan tersebut, menurutnya, kemudian diinventarisir oleh Sivitas SRT untuk segera ditindaklanjuti.
3: Tentu kerawuhan dari para pimpinan dan anggota DPR RI ini menjadi satu bentuk motivasi, dan juga ada beberapa hal yang menjadi atensi dari beliau-beliau dalam rangka untuk optimalisasi pelayanan sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Ada banyak saran, masukan, dan semuanya catat dengan baik Sivitas, ya, SRT, dan siap untuk ditindaklanjuti.
2: PLT Bupati Sukoharjo itu juga mengakui secara umum para siswa merasa senang dan nyaman berada di SRT Sukoharjo. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam mewujudkan tujuan sekolah rakyat sebagai sarana guna mencetak sumber daya manusia yang mumpuni. RRI Surakarta, Edwi Purjono melaporkan.
0: Warga Miroto, Kota Semarang manfaatkan lahan sempit untuk menanam berbagai tanaman pangan dan sayuran guna mewujudkan ketahanan pangan. Berikut Aurel melaporkan.
4: Lahan yang kosong kita tanami dengan...
5: Keterbatasan lahan di wilayah perkotaan tidak menjadi penghalang bagi warga Kelurahan Miroto, Kota Semarang untuk mengembangkan ketahanan pangan. Lahan kosong dan pekarangan rumah dimanfaatkan untuk menanam berbagai tanaman pangan dan sayuran oleh warga setempat. Ketua RW 4 Kelurahan Miroto, Widianto, mengatakan warga didorong untuk memanfaatkan setiap lahan kosong dengan tanaman yang mendukung kehidupan sehari-hari. Tanaman yang ditanam terdiri dari ketela rambat, padi, kimpul, timun, pare, serta berbagai jenis sayuran. Program ini juga memanfaatkan barang-barang bekas yang digunakan sebagai pot agar tetap sesuai dengan kondisi lingkungan perkotaan.
4: Kita tanami setiap lahan itu dengan tanaman pangan. Tanaman pangan itu yang sudah kita tanam itu ada ketela rambat, itu andalan kita. Kemudian ada padi pun kita tanam, Kemudian ada kimpul, kimpul itu kita tanam.
5: Menurut Widi, hasil dari pemanfaatan lahan sempit tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan masing-masing warga, tetapi juga dapat dimanfaatkan bersama. Masyarakat antar RT juga mulai melakukan pertukaran hasil tanaman sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah. RT 4 menghasilkan tanaman pangan, sementara RT 5 mengembangkan banyak sayuran, sedangkan RT 1 memanfaatkan lahannya untuk berternak ayam. Manfaat program juga dirasakan oleh pengampu wilayah RT 2 RW 4 Kelurahan Miroto, Natal Bujiratmini. Natal mengatakan sebagian warga dapat mengambil sayuran maupun bumbu-bumbu yang tersedia di lahan. Menurutnya, hal tersebut juga dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
6: Warga yang tidak mampu untuk membeli kayak sayuran atau bumbu-bumbu dapur, di tanaman kita ada sebagian warga pada mengambil dari situ. Sangat membantulah Mbak intinya.
5: Dalam pelaksanaannya program ini juga mengalami beberapa kendala seperti di musim kemarau ini. Tetapi bagi Natal Pujiratmini itu adalah suatu hal yang masih bisa diatasi. Masyarakat dibagi beberapa kelompok untuk menyiram tanaman secara bergiliran. Adanya program pemanfaatan lahan sempit ini menjadi salah satu faktor untuk memperkuat kerukunan antar warga. Kedepannya warga berharap program ini dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan. Hadirnya program pemanfaatan lahan sempit memberikan manfaat yang cukup besar. Salah satunya adalah mengatasi dampak kenaikan harga kebutuhan.
0: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga pelajar melakukan aktivitas membatik serentak di Malioboro. Kegiatan yang berlangsung selama 3 jam ini untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
7: Kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta menjadi lokasi membatik massal serentak selama 3 jam mulai pukul 7 pagi tadi. Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik ini diikuti lebih dari 1.000 peserta. Mereka ingin memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan hari ulang tahun Kota Yogyakarta. Ketua Panitia Simfoni 1001 Pembatik Indah Rahayu Murnihati melalui kegiatan ini ingin melakukan edukasi tentang batik kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda, sekaligus ingin menguatkan predikat Yogyakarta sebagai kota batik dunia.
8: Karena ada evaluasinya dari tingkat internasional, apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
7: Selain diikuti peserta dari berbagai daerah, kegiatan Simfoni 1001 Pembatik juga melibatkan pelajar. Salah satunya Noviana, siswa SMA Muhammadiyah Kasian, Kabupaten Bantul, yang mengungkapkan kesan pribadinya terkait acara ini.
9: Saya mungkin belum pernah membatik juga kan, jadi saya senang banget diajak buat membatik di sini. Jadi kita tahu nih ada batik apa aja, terus kita jadi ngerti caranya juga gitu kan, jadi pokoknya senang banget.
7: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter, mulai dari simpang 4 Batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km.
0: Sebanyak 193 seniman dari 24 negara akan hadir di Pesta Boneka Yogyakarta edisi ke-10 dengan tema Holding Hands. Melalui kegiatan pertunjukan, pemutaran film dokumenter, diskusi, dan loka karya. Selengkapnya dilaporkan Wulan Anita.
10: Temanya Holding Hands, ya kenapa tahun ini temanya Holding Hands, itu sebenarnya kalau buat aku kayaknya kok hari ini kita sedang membutuhkan satu action yang saling ya. Dan menurut
11: Festival Teater Boneka Internasional Pesta Boneka kembali digelar oleh kelompok Peppermoon Puppet Theater. Pendiri sekaligus Direktur Artistik Peppermoon Puppet Theater, Maria Tri Sulistiani mengatakan, Pesta Boneka pertama kali digelar pada tahun 2008 dengan melibatkan 5 seniman dari 4 negara. Sejak saat itu festival ini terus berkembang dan memperluas pertemuan antara seniman teater boneka dari berbagai negara. Pada penyelenggaraan ke-10 tahun ini, jumlahnya mencapai 193 seniman dari 24 negara. Ria menambahkan pada edisi ke-10 Pesta Boneka mengusung tema Holding Hands. Tema ini mengangkat gagasan tentang pertemuan seniman dan publik dari berbagai latar budaya melalui seni.
10: di tengah banyak borders yang makin tinggi, bahkan di dunia internasional itu tantangannya makin besar gitu. Gap makin tinggi, borders makin banyak, ancaman-ancaman kok rasanya makin banyak. Ini hanya bisa di, menurutku hanya bisa dilakukan ketika kita bergandengan bersama. Jadi kemudian itu yang kenapa jadi temanya Holding Hands. Dan di satu sisi lain, aku merasa kekuatan Indonesia itu kan emang gotong royongnya ya, bekerja bersamanya itu loh, dan itu DNA gitu menurut aku. Jadi memang aku sedang dalam rangka embracing our culture gitu. Ketika mengerjakan sesuatu yang bersama itu mungkin rasanya akan lebih ringan, menghadapi sesuatu bersama itu mungkin lebih ringan.
11: Sementara itu, Direktur Eksekutif Festival Pesta Boneka, Andreas Praditya, mengatakan selain di Yogyakarta, sebagian program Pesta Boneka juga akan dibawa ke Jakarta dan Bali melalui Pesta Boneka on Wheels.
12: Kalau untuk program itu sebenarnya kita ada total 28 pertunjukan, Mbak, sebenarnya. Cuma tadi ada hutan dan sanctuary itu, dia ada beberapa kali pertunjukan untuk hutan, jadi 5 kali pertunjukan. Di total sebenarnya ada 33 pertunjukan selama tanggal 6 sampai tanggal 11 Oktober ini. Lalu untuk program-program itu kita ada workshop, ada Pala Puppet Movie, ada Puppet Movie Screening dari Palestina dan Iran. Lalu ada Uncraft Bazaar. Habis itu ada workshop-workshop. Sebenarnya ada total 7 workshop. Yang 3 ini khusus untuk praktisioner sama partisipan. Yang 4 bisa akses untuk publik. Tahun ini kita ada 24 negara yang datang ke Yogyakarta.
11: Meski membawa programnya ke sejumlah kota, Pesta Boneka tetap menjadikan Yogyakarta sebagai basis. Perjalanan festival ini mengikuti perjalanan Paper Moon dalam membawa praktek teater boneka yang tumbuh di Yogyakarta untuk bertemu dengan seniman dan publik dari berbagai negara.
0: Seorang penjahit asal Desa Karangtalun mengalami cedera akibat kabel internet yang menjuntai ke jalan di Kabupaten Sragen. Informasi selengkapnya disampaikan Mulato Ihsan.
13: Ya ini kabelnya yang menjirat adik saya, yang menjatuhkan adik saya.
14: Kasus kecelakaan akibat kabel jaringan internet atau WiFi yang menjuntai di jalan raya kembali terjadi di Kabupaten Sragen. Kali ini musibah menimpa Sumiatun, 41 tahun, seorang penjahit baju asal Dukuh Karangsido, RT5, Desa Karangtalun, Kecamatan Tanon, Sragen. Akibat insiden tersebut, korban menderita patah tulang serius hingga harus menjalani operasi besar di Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharso, Surakarta. Peristiwa naas itu terjadi pada Selasa, 29 September 2026 siang, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di ruas jalan raya gabungan Sumber Lawang, tepatnya di wilayah Dukuh Ploso, RT3 Desa Jati, Kecamatan Sumber Lawang. Saat kejadian, Sumiatun tengah mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan maksud menjemput anaknya pulang dari sekolah di MTSN Sumber Lawang. Melintas di lokasi kejadian itu tidak menyadari adanya kabel jaringan internet berukuran kecil yang melintang rendah dan menjuntai ke jalan. Seketika itu pula motor tertahan dan terpental sementara tubuh korban terlempar hingga terseret di jalanan. Benturan keras mengakibatkan kaki kanan korban mengalami patah tulang dan remuk, sementara jari tangan juga patah.
15: Jam 1 mau antar jemput anak lewat di Desa Ploso, tiba-tiba ada kabel yang menjuntai di agak ke tengah jalan kan, nggak lihat, saya lewat, akhirnya motornya terjerat kabel, terus akhirnya saya kepanting ke depan kan, terguling-guling, ya sudah, kakinya patah.
14: Kakak korban, Wakimin 54 tahun, mengungkapkan kekesalan mendalam terhadap pihak pengelola atau penyedia jasa layanan internet provider. Menurut informasi warga sekitar, petugas dari penyedia WiFi sempat datang ke lokasi untuk memperbaiki kabel yang putus, namun terkesan lari dari tanggung jawab. Oknum petugas tersebut bahkan disinyalir memberikan informasi bohong dengan mengeklaim kepada warga bahwa insiden tersebut telah diselesaikan secara damai dengan pihak keluarga dan dilaporkan ke polsek setempat. Pihak keluarga memastikan telah melaporkan kasus kelalaian itu secara resmi ke pihak kepolisian dan menuntut ganti rugi penuh atas biaya pengobatan serta kerugian yang dialami. Mengingat parahnya luka korban, Wakimin menyebut penanganan medis dan operasi tidak cukup dilakukan hanya sekali.
13: Kan ini dari ada PT istilahnya kan CV orang usaha kan ini kan lalai, karena ini berserakan di jalan raya. Dan itu masih mengait di sebagian, masih mengait di tiang kan, berarti kan itu masih aktif. Gimana ya kurang tanggung jawabnya masalah itu, jaringan itu kan sampai mencelakai orang, seharusnya kan ada tanggung jawabnya. Ya dari pihak keluarga mau gak mau tetap menuntut, minta ganti rugi, pengobatan dan ya keseluruhan lah kan dari pihak CV yang punya WiFi ini.
14: Sementara itu, menanggapi rentetan insiden kecelakaan akibat kabel Semrawut, pihak keluarga mendesak DPRD dan Pemkab Sragen untuk segera mempercepat pengesahan peraturan daerah Raperda terkait dengan penataan dan regulasi bisnis penyedia jasa internet. Wakimin menilai pemasangan kabel di area perkampungan saat ini sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan karena banyak yang hanya dikaitkan secara asal-asalan pada pohon atau tiang tanpa standar keamanan yang jelas. Dari Surakarta, Mulatuisan melaporkan.
0: KONI Kabupaten Banyumas terus mematangkan persiapan kontingen menuju Porprov Jawa Tengah 2026 dengan 404 atlet dari 45 cabang olahraga telah terverifikasi. Namun kebutuhan pendanaan tahap akhir masih menjadi perhatian untuk mendukung persiapan dan keberangkatan atlet. Fahriansyah melaporkan.
16: KONI Kabupaten Banyumas terus mematangkan persiapan kontingen menghadapi Porprov Jawa Tengah 2026. Hingga saat ini, sebanyak 404 atlet telah terverifikasi dan akan memperkuat Banyumas pada 45 cabang olahraga dengan persiapan mental dan latihan yang terus dilakukan. Bendahara Umum KONI Kabupaten Banyumas, Fajar Adi Nugroho, mengatakan persiapan atlet telah memasuki tahap akhir termasuk pelaksanaan training center atau TC. Dukungan pemerintah daerah juga disebut telah diberikan, meski pencairan anggaran tahap terakhir masih diharapkan dapat segera terrealisasi untuk menunjang persiapan dan keberangkatan kontingen. Menurut Fajar, Porprov tidak hanya menjadi ajang untuk mengejar prestasi dalam satu kompetisi, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan olahraga secara berkelanjutan.
17: Karena kalau kita bicara tentang Porprov, harus tidak bisa kita orientasinya prestasi besok saja. Karena Porprov itu sebatas sebagai batu loncatan ke depan. Karena kan ini multi event yang berjenjang.
16: Hasil yang diperoleh dari Porprov diharapkan dapat menjadi landasan untuk menuju jenjang berikutnya, termasuk babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional.
17: Setelah Porprov, jangan lupa bahwa hasilnya itu bisa dipakai untuk jenjang berikutnya yaitu BK PON yang sudah menanti di depan mata.
16: KONI Banyumas juga terus mendorong atlet dan pelatih untuk menjaga semangat pembinaan karena jenjang kompetisi olahraga berlangsung secara berkelanjutan hingga tingkat nasional dan internasional. Dukungan terhadap atlet juga akan terus diberikan termasuk melalui dukungan anggaran untuk pengembangan prestasi olahraga Banyumas. Fajar mengajak seluruh atlet Banyumas untuk menyatukan fokus dan energi dalam menghadapi Porprov Jateng 2026. Ia juga meminta dukungan masyarakat Banyumas agar kontingen dapat menjalani kompetisi dengan semangat dan membawa nama daerah dengan baik. Fahriansyah melaporkan.
0: Perdalam pengetahuan tentang Aksara Nusantara, Guru Sejarah dan Bahasa Jawa MGMP Jateng kunjungi Kraton Majapahit, Jakarta. Berikut laporan Yanuar Adi.
18: Pemajuan aksara Nusantara dinilai penting untuk memperkuat pembelajaran bahasa dan kebudayaan di kalangan generasi muda. Sekolah menjadi salah satu ruang strategis untuk mengenalkan kembali kekayaan aksara sekaligus menanamkan pemahaman mengenai identitas budaya bangsa. Ketua MGMP Bahasa Jawa SMA Provinsi Jawa Tengah, Triana Kantiwati mengatakan, aksara tidak sekedar menjadi alat untuk menulis, tetapi menyimpan jejak peradaban, pengetahuan, nilai, dan memori kolektif masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Triana saat mengikuti kunjungan dan workshop kebudayaan di Kraton Majapahit, Jakarta bersama sekitar 50 guru yang terdiri atas pengurus dan anggota MGMP Sejarah dan Bahasa Jawa SMA se-Jawa Tengah.
19: Kegiatan ini menjadi momentum krusial dalam memperkuat sinergi antar pendidik bahasa dan sejarah untuk menghidupkan kembali nilai-nilai luhur kebudayaan Nusantara di lingkungan sekolah.
18: Menurut Triana, pengenalan aksara Nusantara memiliki arti penting bagi dunia pendidikan karena sekolah dapat menjadi ruang untuk memperkenalkan kembali kekayaan bahasa dan aksara kepada generasi muda. Dia menilai pengenalan aksara tidak cukup dilakukan sebatas mengajarkan bentuk atau cara penulisannya. Lebih dari itu, siswa perlu memahami nilai budaya dan perjalanan peradaban yang terkandung di dalamnya.
19: Peristiwa historis penting dalam acara ini adalah dilaksanakannya penandatanganan dukungan pengembangan aksara Nusantara bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Mukti.
18: Triana berharap upaya pemajuan aksara Nusantara dapat terus dikembangkan melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari lembaga kebudayaan, pemerintah, komunitas, akademisi, hingga dunia pendidikan. Menurutnya, kolaborasi tersebut diperlukan agar aksara Nusantara tidak hanya menjadi bagian dari pengetahuan sejarah, tetapi tetap hidup dan dapat dikenalkan secara kontekstual kepada generasi muda melalui proses pembelajaran. Yanuar Adi melaporkan.
0: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati menggelar pelatihan vokasi intensif guna memangkas angka pengangguran lulusan sekolah menengah. Selengkapnya dilaporkan Agus Pambudi.
20: Ini untuk yang penutupan tadi itu pelaksanaan 26 hari.
21: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati membuka pelatihan vokasi nasional untuk membekali 112 tenaga kerja produktif. Program pelatihan vokasi nasional angkatan kelima ini menyediakan 7 pilihan kejuruan keterampilan praktis bagi para peserta. Kepala Disnaker Kabupaten Pati Bambang Agus Junianto menjelaskan UPTD Balai Latihan Kerja menyiapkan instruktur terlatih untuk mendampingi seluruh peserta selama proses pelatihan berlangsung. Para peserta mempelajari kejuruan otomotif mobil, mesin produksi bubut, perangkat seluler, las, mesin jahit, pembuatan roti serta desain.
20: Intinya adalah untuk mempersiapkan anak-anak ini masuk di dunia kerja dan dunia industri dan dunia usaha. Itu dan saya tekankan di sana tadi untuk bisa berwirausaha. Yang di sini ini anu apa untuk Taiwan dan Malaysia. Kalau yang di sana tadi ya bed 5 itu terdiri dari 7 kejuruan.
21: Pemerintah daerah Kabupaten Pati merancang durasi pelaksanaan pelatihan ini mulai 19 hingga 35 hari kerja. Seluruh peserta pelatihan yang rata-rata berusia 18 tahun menunjukkan antusiasme sangat tinggi selama mengikuti program.
20: Kejuruan pertama, kejuruan otomotif, yang bengkel mobil tadi, terus mesin produksi yang bubut itu, yang ketiga telepon seluler. Terus yang keempat kejuruan las, yang kelima menjahit, yang keenam pembuatan roti dan kue, jadi tata buka ya. Terus yang ketujuh desain grafis.
21: Pemerintah Kabupaten Pati memberikan jaminan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengantisipasi risiko kecelakaan kerja seluruh peserta. Para lulusan pelatihan keterampilan ini diharapkan mampu bersaing secara profesional serta mampu bertahan lama di dunia kerja. Masyarakat Kabupaten Pati memanfaatkannya program pelatihan vokasi nasional ini guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga mereka secara berkelanjutan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yogyakarta meriahkan Hari Batik Nasional 2026 dengan membatik serentak yang diikuti ribuan peserta selama 3 jam di Malioboro. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati menggelar pelatihan vokasi intensif guna memangkas angka pengangguran lulusan sekolah menengah. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Info lalu lintas.
3: Lalu lintas.
2: Info lalu lintas.
4: Pendengar, saatnya kita update info lalu lintas sore hari ini bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sore hari ini saya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Mbak Isna. Selamat sore, Mbak Isna.
5: Halo, selamat sore, Kak.
4: Baik, silakan laporannya, Mbak Isna.
5: Baik, Kak. Terima kasih atas waktunya. Dan selamat sore, pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kali ini dengan saya, Isna, yang akan menyampaikan pantauan kondisi lalu lintas di sekitar wilayah perkotaan Purwokerto dan sekitarnya, langsung dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kondisi cuaca pada sore hari terpantau cerah dengan sedikit mendung di hampir semua simpang dan juga ruas jalan yang kami amati. Dan kita langsung saja menuju simpang di utara perkotaan Purwokerto, yaitu simpang Gor Satria yang terlihat cukup ramai dari hampir semua kaki ruas yang dapat kami amati. Kondisi saat ini banyak kendaraan roda 4 yang mengalami pemberhentian pada dua kali fase lampu merah atau berhenti di dua kali lampu merah begitu. Pengendara yang melakukan simak ini didominasi oleh pekerja yang baru saja pulang bekerja dengan dominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Kita beralih menuju simpang Karang Jambu yang terlihat ramai lancar dengan dominasi kendaraan pribadi. Kami menghimbau bagi pengendara sekalian yang akan melalui simpang ini untuk berhati-hati apabila terjadi fase hijau bersamaan dari arah utara maupun dari arah selatan. Dan kita ke tengah menuju simpang Alun-Alun yang terlihat ada sedikit penumpukan lalu lintas akibat aktivitas parkir di jalan dan juga aktivitas berjalan kaki, terutama di ruas jalan Jenderal Sudirman. Namun kami pastikan untuk lalu lintas tetap berjalan dengan normal tanpa ada tundaan yang lebih lama lagi. Dan kita beralih menuju sebelah barat simpang WRI atau ruas yang menuju underpass Purwokerto yang terlihat ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 4 yang terdiri dari bus, truk, dan juga kendaraan mobil pribadi. Kendaraan yang melewati simpang ini lebih banyak yang menuju wilayah perkotaan Purwokerto. Selanjutnya kita ke selatan menuju simpang Tanjung yang terlihat ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan juga beberapa bus dan juga truk besar. Dan kita terakhir menuju ke timur, yaitu menuju simpang Sokaraja. Dalam hal ini kita menyorti jembatan Kalipelus yang terletak di Sokaraja dengan dominasi kendaraan roda 4, yaitu kendaraan mobil pribadi dan juga beberapa kendaraan besar seperti bus dan juga truk besar. Bagi pengendara roda 2 yang melewati simpang ini, kedua simpang Sokaraja ini, kami himbau untuk berhati-hati dan kami himbau juga untuk tidak menyalip melalui kiri jalan. Dan sedikit informasi bagi pengguna bus Trans Banyumas bahwa pada hari Sabtu dan Minggu pada tanggal 3 dan 4 Oktober 2026, rute bus Trans Banyumas untuk koridor 3A dan juga 3B tidak melewati halte UMP dari pukul 5 pagi sampai 15.30 sore. Sekali lagi kami umumkan bagi pengguna bus Trans Banyumas pada hari Sabtu dan Minggu pada tanggal 3 dan 4 Oktober 2026, rute bus Trans Banyumas untuk koridor 3A dan 3B untuk sementara tidak melewati halte UMP dari pukul 5 pagi sampai 15.30 sore. Dan demikian laporan pantauan kondisi lalu lintas yang dapat saya sampaikan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kami menghimbau kepada pendengar sekalian untuk selalu mematuhi rambu-rambu dan juga lampu lalu lintas serta tetap utamakan keselamatan di jalan. Saya Isna pamit undur diri dan selamat menikmati akhir pekan Anda. Terima kasih dan saya kembalikan ke studio.
4: Baik, terima kasih Mbak Isna atas laporannya pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Selamat sore.
5: Selamat sore.
2: Sekian info lalu lintas.

RRI dengan esensi buku. Bintang Anak Tuhan adalah novel karya Kirana Kejora yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2010. Dengan novel ini, Kirana Kejora mengangkat isu penyakit HIV/AIDS dengan tema perjuangan dan stigma sosial. Novel ini juga diadaptasi ke dalam bentuk lain seperti monolog yang dibawakan oleh Cornelia Agata. Bintang, Anak Tuhan, menceritakan tentang perjalanan hidup seorang anak cerdas dan penuh imajinasi bernama Bintang yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh tantangan. Bintang, yang berasal dari keluarga sederhana, berjuang keras untuk bersekolah di rumah karena kondisinya yang mengidap HIV/AIDS, penyakit yang diwarisi dari almarhum ayahnya. Dengan tekad dan semangat yang kuat, serta dukungan dari orang-orang terdekatnya, Bintang berusaha membuktikan bahwa takdir bisa diubah dan mimpi bisa tercapai meski berasal dari latar belakang yang kurang beruntung. Novel ini mengangkat tema tentang kekuatan mimpi, harapan, perjuangan, keberanian, dan keteguhan hati dalam menghadapi dan mengatasi kesulitan hidup. Kirana Kejora menggambarkan perjalanan emosional Bintang dengan detail, menjadikan cerita ini inspiratif bagi pembaca yang mencari kisah tentang harapan dan determinasi. Novel ini berhasil menarik perhatian dan mendapatkan tempat dalam berbagai diskusi dan ulasan yang membahas tentang kepedulian terhadap isu HIV/AIDS dengan sudut pandang yang berbeda. Kirana Kejora melalui karyanya ini mendapat pengakuan sebagai penulis yang mengangkat topik sensitif namun penting dengan penuh empati dan kejujuran. Kesuksesan ini menunjukkan bahwa Bintang Anak Tuhan bukan hanya sekedar novel, tetapi juga merupakan karya yang membawa dampak positif bagi masyarakat dengan menyentuh isu-isu sosial yang penting. Bintang Anak Tuhan adalah novel yang memberikan banyak pelajaran dan motivasi berharga tentang kehidupan dan pentingnya memiliki mimpi. Kirana Kejora berhasil menyampaikan pesan-pesan inspiratif melalui kisah Bintang yang penuh dengan liku-liku namun syarat makna yang menyentuh hati, namun tetap realistis. Novel ini sangat direkomendasikan bagi orang-orang yang mencari buku bacaan bertema membangkitkan semangat dan harapan. Demikian esensi buku Bintang Anak Tuhan, karya Kirana Kejora, dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitigasi Bencana Program Kentongan RRI Purwokerto kembali hadir menemani Anda pada hari ini, dan kita akan simak informasi-informasi tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Febrionik dengan Koordinator Mitigasi Damara Sakti. Pendengar, kita awali info siaga negeriku pada sore hari ini dengan mendengarkan informasi dari perakiran cuaca dari BMKG Stasiun Tunggu Lulung Cilacap. Dan sore hari ini saya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Mbak Ferry. Selamat sore Mbak Ferry.
2: Halo, selamat sore Mas Oni.
1: Baik, silakan laporannya Mbak Ferry.
2: Ya, baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam tangguh. Berikut ini akan kami sampaikan update perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, Kabupaten Cilacap dan sekitarnya, serta perakiraan cuaca maritim wilayah perairan selatan Cilacap, perairan selatan Kebumen, hingga perairan selatan Purworejo yang berlaku mulai sore hari ini hingga esok pagi hari. Kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Banyumas pada sore hari ini umumnya diperkirakan berawan tebal hingga berpotensi hujan intensitas ringan sampai dengan sedang, terutama di sekitar wilayah pegunungan dan dataran tinggi. Kemudian memasuki petang hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan dengan tidak merata dengan durasi singkat. Memasuki malam hingga menjelang pagi hari, kondisi cuaca kembali berawan hingga berawan tebal. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius. Maksud kami, suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 70 hingga 95%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Kemudian beralih ke wilayah Kabupaten Cilacap dan sekitarnya. Cuaca pada sore hari ini umumnya diperkirakan berawan, memasuki petang hingga malam diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Kemudian keesokan pagi harinya diperkirakan kembali berawan. Udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 70 hingga 90%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga dari arah selatan dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca wilayah perairan selatan Cilacap, perairan selatan Kebumen hingga perairan selatan Purworejo, kondisi cuaca pada sore hari ini umumnya diperkirakan berawan, memasuki petang hingga malam kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal, kemudian esok pagi hari diperkirakan kembali berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 70 hingga 90%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 40 km per jam. Ketinggian gelombang diperkirakan pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Masyarakat diimbau tetap mengupdate terus informasi terbaru mengenai perakiraan cuaca maupun peringatan dini cuaca yang signifikan yang dapat diakses melalui website resmi BMKG di alamat cuaca.bmkg.go.id. Dapat pula melalui update media sosial BMKG termasuk media sosial BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Lulung Cilacap, atau dapat juga mengunduh aplikasi info BMKG melalui App Store maupun Play Store. Masyarakat diimbau tetap bijak menggunakan air serta tetap waspada potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di kondisi musim kemarau yang masih berpotensi saat ini. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Mas Onik, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Mbak Ferry atas laporannya pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat sore, salam tangguh.
2: Salam tangguh, selamat sore.

0: Komisi 3 DPRD Banjarnegara mengapresiasi Bank Sampah Banjarnegara yang berhasil mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak alternatif. Inovasi ini dinilai bisa menjadi salah satu solusi penanganan sampah sekaligus mengurangi sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Bank Sampah Banjarnegara atau BSB di Desa Kasilip, Kecamatan Waradadi, Kabupaten Banjarnegara mengubah sampah plastik low value menjadi bahan bakar minyak alternatif. Inovasi ini dinilai bisa menjadi salah satu solusi penanganan sampah sekaligus mengurangi sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Hal tersebut terungkap saat Komisi 3 DPRD Banjarnegara melakukan kunjungan kerja ke Bank Sampah Banjarnegara. Di tempat ini, sampah plastik low value yang selama ini kurang memiliki nilai ekonomi diolah menjadi bahan bakar minyak alternatif jenis solar atau petasol. Rata-rata, Bank Sampah Banjarnegara mampu mengolah sekitar 300 kg sampah plastik setiap hari. Anggota Komisi 3 DPRD Banjarnegara Ahmad Arya Yakaria mengapresiasi inovasi tersebut. Menurutnya, Bank Sampah Banjarnegara dapat menjadi pilot proyek penanganan sampah plastik mengingat pengelolaan sampah menjadi salah satu perhatian masyarakat.
2: Yang pertama, kami sangat bahagia dan mengapresiasi. Ini ada putra daerah, sudah menemukan, sebetulnya sudah cukup lama. Masalah sampah plastik menjadi BBM. Dan ada salah satu kebanggaan bagi kami, ini hanya dimiliki di Banjarnegara. Itu poin yang pertama. Yang kedua, memang Banjarnegara salah satu pemikiran masyarakat saat ini masalah sampah. Dan ini sebagai dasar bisa menjadi bagian pilot project penanganan sampah, khususnya sampah plastik.
1: Ketua Bank Sampah Banjarnegara Budi Trisno Aji menjelaskan proses pengolahan dimulai dari pengumpulan sampah dari masyarakat. Sampah kemudian dipilah sebelum diolah menggunakan mesin pirolisis. Selanjutnya hasil pengolahan dimurnikan hingga menjadi produk bahan bakar yang dapat dimanfaatkan. Bahan baku tidak hanya diperoleh dari Desa Kasilip, namun juga dari sejumlah desa dan komunitas di sekitar, termasuk Desa Luwung, Kecamatan Rakit, dan Desa Karangjambe. Dari proses tersebut, hasil produksi disebut bisa mencapai sekitar 80% dari bahan baku yang diolah, yakni 300 kg sampah plastik per hari. Pemasaran petasol dilakukan dengan sistem antar badan usaha. Anggota komunitas Bank Sampah Banjarnegara dapat memperoleh produk secara langsung, sementara masyarakat umum dapat melakukan barter menggunakan sampah plastik. Untuk petasol grade solar petani, harganya sekitar Rp11.000 per liter. Sedangkan petasol untuk kendaraan disebut dibanderol sekitar Rp13.000 per liter.
3: Bahan baku kita ambil dari warga sekitar, khususnya di desa kami. Kemudian kita kerjasama dengan beberapa desa di Luwung, Kecamatan Rakit, kemudian

0: Menurutnya, tantangan berikutnya adalah membangun ekosistem pengelolaan sampah agar sampah low value maupun high value dapat diolah secara optimal.
1: Ya, kita ingin bahwa ini bisa diaplikasikan di tempat yang lainnya di banyak negara untuk lebih bisa memaksimalkan pengelolaan sampah plastik terutama di banyak negara.
2: Selama ini memang plastik menjadi persoalan tersendiri ya Bu di Banjarnegara ya Bu ya?
1: Iya betul, karena 30% dari sampah itu adalah sampah plastik dan tentunya sekitar 60% ya Mas Budi itu adalah sampah yang lokal.
0: Pengelolaan sampah dari hulu diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir, sekaligus membuka peluang agar sampah plastik yang selama ini dianggap tidak bernilai dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.

0: Awalnya hanya tumpukan daun kering. Lalu kita selipkan bungkus plastik, botol bekas hingga styrofoam. Tapi api itu tidak benar-benar menghilangkan sampah. Dia hanya mengubahnya menjadi racun yang terbang, menyelinap di bawah pintu tetangga, dan masuk ke paru-paru anak-anak kita. Setiap kepulan asap hitam yang kita buat adalah napas yang kita curi dari orang lain. Dioksin, karbon dioksida, itu bukan sekedar istilah kimia. Itu adalah ancaman nyata bagi jantung dan pernafasan keluarga kita. Mari berhenti membakar sampah. Bukan karena takut denda atau aturan hukum, tapi karena kita peduli pada hak orang lain untuk menghirup udara bersih.
1: Pendengar, kebakaran rumah terjadi di Desa Bajing, Kecamatan Kroya. Api diduga dipicu konsleting listrik dan membakar rumah yang sebagian berbahan kayu. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Berikut laporan Reni Tania.
2: Kebakaran menghanguskan sebuah rumah di Jalan Stasiun RT 1 RW 3 Desa Bajing, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap pada Kamis pagi. Kebakaran ini terjadi pada sekitar pukul 7:15. Rumah milik Parni, 53 tahun, terbakar setelah api diduga muncul akibat konsleting listrik dan dengan cepat merembet ke bagian bangunan. Kondisi rumah yang sebagian terbuat dari material kayu membuat api lebih cepat membesar. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan jika petugas pos Damkar Kroya yang menerima laporan langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Petugas tiba di lokasi sekitar 5 menit setelah menerima laporan. Proses penanganan dilakukan dengan pemadaman dan dilanjutkan dengan overhaul untuk memastikan tidak ada lagi sumber api yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Dan diduga penyebab kebakaran berasal dari konsleting listrik.
3: Terjadi kebakaran diduga api itu berasal dari konsleting listrik. Kemudian cepat merembet mengakibatkan rumah yang dari kayu terbakar. Kemudian kami menerima laporan dan langsung meluncur ke TKK, Pos Damkar Kroya, dan melakukan 20 juta rupiah. Api menjalar dengan cepat, kemudian menghabiskan seluruh bangunan.
2: Tidak ada korban luka maupun korban meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran tersebut, dan kerugian ditaksir mencapai 20 juta rupiah. Damkar menghimbau kepada masyarakat untuk selalu memeriksa jaringan listrik di rumah untuk mencegah terjadinya konsleting yang bisa menyebabkan kebakaran. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Pendengar, sampai di sini Siaga Negeriku sore hari ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
4: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

Prosatu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRI Prosatu Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Prosatu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar inilah program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto. Beredar sebuah postingan di akun Facebook Bantuan UMKM pada Senin 11 Mei 2026 yang membagikan postingan dengan narasi bantuan UMKM untuk, maksud kami, tautan pendaftaran bantuan kulkas hingga POM mini untuk UMKM. Dan tim pemeriksa fakta Mavindo dari Chernpek Hoax mengakses tautan tersebut. Namun tautan tidak dapat dijangkau sehingga gagal terhubung ke alamat yang diarahkan pengunggah. Kemudian Chernpek Hoax memeriksa unggahan foto dari akun Facebook bantuan UMKM tersebut dengan alat pendeteksi AI Hive Moderation, dan diketahui foto tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Kemudian, Chernpek Hoax memasukkan kata kunci bantuan kulkas hingga POM mini untuk UMKM 2026 ke mesin pencarian Google, dan hasil penelusuran teratas mengarah ke artikel pnm.co.id yang tayang pada Selasa 4 Agustus 2026. Di dalam artikel tersebut menyebutkan bahwa pemerintah memberikan bantuan bagi para pelaku UMKM yang bisa didapatkan melalui pendaftaran digital pada aplikasi OSS atau Online Single Submission atau melalui laman oss.go.id. Jadi dapat disimpulkan, unggahan foto berisi klaim tautan pendaftaran bantuan kulkas hingga POM mini untuk UMKM merupakan konten palsu atau fabricated content. Demikian program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: kalau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pada kesempatan sore hari ini ya, ini karena udah hari Sabtu. Jadi hari Sabtu ini waktunya untuk apa? Waktunya untuk kita bisa menikmati waktu yang mungkin relatif santai gitu ya. Tidak begitu padat seperti hari-hari Senin sampai Jumat gitu ya. Biasanya Senin sampai Jumat ini cukup padat untuk aktivitas ya. Entah itu yang ada pekerjaan utama gitu ya. Biasanya di jam-jam kerja atau hari kerja ini memang banyak sekali agenda ya. Nah, mungkin di hari Sabtu ini Anda bisa menikmati waktu bersama keluarga, bersama teman-teman gitu ya, untuk menikmati waktu yang lebih santai, tidak terlalu berpikir terhadap pekerjaan terlebih dahulu gitu ya. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan untuk ngobrol sama keluarga, quality time, atau mungkin nanti bisa keluar bareng sama keluarga gitu ya. Makan bersama mungkin ya di luar ya, nggak harus di rumah. Mungkin ada agenda untuk makan malam bersama gitu ya, cari makanan-makanan yang tidak harus mewah dan mahal gitu ya, karena di Purwokerto sendiri masih banyak sekali tempat makan yang masih affordable gitu ya, atau masih terjangkau untuk kita nikmati bersama keluarga dengan menu-menu yang enak juga ya, dan tidak membosankan, karena biasanya kalau di rumah masakan atau makanannya itu-itu aja, mungkin agak sedikit berbeda ya. Karena di Purwokerto udah banyak yang menyediakan makanan-makanan khas daerah lain juga gitu ya. Kalau mungkin kita sebagai warga Purwokerto udah setiap hari makan makanan khas Purwokerto gitu ya. Tapi sesekali mungkin kita bisa cobain makanan daerah lain tanpa harus kita mengunjungi daerah tersebut ya gitu ya. Cukup menikmati masakannya di kota sendiri itu juga menjadi salah satu bentuk kita ya dalam melestarikan kuliner Indonesia ya. Karena di Purwokerto ini makanan-makanan khas Indonesia tuh banyak sekali ya. Ada dari soto juga, soto udah ada banyak ya, ada soto Lamongan, Semarangan ya, soto Sokaraja dan lain sebagainya. Terus ada pecel lele ya, ada sate Madura. Wah, ini hampir berbagai kuliner di Indonesia juga sudah ada di Purwokerto ya. Jadi tinggal dipilih aja mana yang kira-kira sesuai dengan lidah Anda untuk bisa menikmati bersama keluarga, dan waktunya mungkin di akhir pekan ini ya bisa diagendakan.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Pendengar, tidak terasa ya, sesaat lagi kita akan masuk di waktu maghrib, kurang lebih 10 menit lagi. Pukul 17.41 akan kita dengarkan kumandang azan untuk waktu sholat maghrib wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya. Namun sebelumnya kami akan hadirkan beberapa buah lagu berikut untuk Anda.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Dengar saatnya memasuki waktu maghrib untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

kehidupan orang secara sendiri-sendiri. Dan sholatnya 8 orang dengan berjamaah lebih Allah sukai daripada sholatnya 100 orang secara sendiri-sendiri. Hadis riwayat Bazar, Tobroni, Majma'us Syafi'i.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog interaktif Mutiara Pagi, inspirasi pagi, penyejuk hati.
6: Inspirasi pagi, penyejuk hati. La ilaha illahu.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Peran posyandu di Kabupaten Purbalingga mulai diperluas. Tidak lagi hanya berfokus pada layanan kesehatan dasar. Pemerintah daerah kini mempersiapkan penerapan posyandu dengan 6 bidang standar pelayanan minimal atau SPM yang mencakup pendidikan hingga sosial. Berikut laporan Fitri Hasanah.
2: PMK Purbalingga melalui Dinsos Permasdes P3A terus mematangkan transisi peran posyandu dari hanya layanan kesehatan menuju posyandu dengan 6 bidang standar pelayanan minimal SPM. Saat ini penerapannya masih berada dalam tahap sosialisasi, edukasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Eko Prasetyo, Kepala Bidang Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat Dinsos Permasdes P3A Kabupaten Purbalingga, menjelaskan bahwa masyarakat selama ini umumnya hanya mengenal posyandu sebatas pelayanan kesehatan dasar seperti penimbangan balita dan pengukuran tinggi badan. Melalui regulasi kebijakan baru, cakupan posyandu diperluas, mencakup 6 bidang SPM meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta bidang sosial. Sebagai langkah awal pemahaman, dijelaskan Eko, TP Posyandu Purbalingga juga telah menggelar BIMTEK pada Senin 29 September dengan menghadirkan narasumber dari TP Posyandu Provinsi Jawa Tengah yang melibatkan seluruh jajaran TP Posyandu Kabupaten serta ketua dan 6 pengurus bidang TP Posyandu dari 18 kecamatan sePurbalingga. Langkah ini dilanjutkan dengan pelaksanaan BIMTEK bagi pilot project di Desa Serang pada 30 September yang diselenggarakan langsung oleh TP Posyandu Provinsi Jawa Tengah. Selain perwakilan Desa Serang, BIMTEK ini diikuti oleh perwakilan posyandu dari seluruh desa di Kecamatan Karangreja serta Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja. Sebelumnya, simulasi pelaksanaan posyandu 6 bidang SPM juga telah dilaksanakan di Desa Telahap Idul bersamaan dengan kegiatan launching Rabu PON baru-baru ini. Eko menegaskan kehadiran posyandu 6 SPM diharapkan dapat menyelesaikan berbagai persoalan dasar masyarakat langsung dari tingkat bawah. Sebagai gambaran, Eko mencontohkan dalam bidang pendidikan, kader posyandu tidak hanya mencatat anak tidak sekolah atau anak yang tidak melanjutkan jenjang pendidikan. Kader juga akan melihat akar penyebabnya seperti kendala ekonomi, disabilitas, hingga faktor lingkungan atau sosial. Demikian halnya jika ditemukan lansia sebatang kara, penyandang disabilitas yang memerlukan bantuan khusus, warga di rumah tidak layak huni, hingga persoalan drainase permukiman yang merusak kesehatan lingkungan. Nantinya seluruh data tersebut dicatat di posyandu dan diteruskan secara berjenjang ke dinas teknis terkait, seperti DLH PKP, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maupun Dinas Sosial.
3: Posyandu lama ke posyandu baru itu kan, saya pikir kalau kita bisa memberikan edukasi itu di setiap kesempatan, kan tidak harus BIMTEK. Tahapnya sosialisasi dulu, karena kalau kesehatan ya jelas ada timbang badan. Kalau pendidikan kan berapa anak yang tidak sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Sebagai contoh, ketika posyandu menemukan anak yang tidak sekolah misalnya, ya, perlu dilihat penyebabnya. Begitupun pula dengan kita menemukan lansia yang hidup sendiri atau penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan atau yang tinggal di rumah tidak layak huni atau masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan pelayanan dasar lainnya.
2: Eko menambahkan saat ini Pemkab Purbalingga masih menunggu pengiriman buku saku, panduan resmi serta format laporan baku dari TP Posyandu Provinsi Jawa Tengah agar pencatatan di seluruh desa dapat seragam. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Lintas Informasi Pro 1.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog interaktif Mutiara Pagi, inspirasi pagi, penyejuk hati.
6: Inspirasi pagi, penyejuk hati. La ilaha illahu.
0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
7: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Iya, tentunya pendengar, informasi menarik ya. Kami akan selalu hadirkan untuk Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah bersama Basnas dan juga BPJS Ketenagakerjaan ini memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan melalui program jaminan sosial Basnas. Dan program ini mentargetkan 100 ribu pekerja rentan di sedikitnya 10 provinsi prioritas ya. Dan perlindungan tersebut diberikan untuk membantu para pekerja menghadapi resiko pekerjaan yang dapat berdampak pada ekonomi keluarga. Dan melalui program ini, pekerja rentan yang memenuhi kriteria mustahik ya dapat mengikuti atau mendapatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan selama 6 bulan. Perlindungan ini mencakup jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian. Di mana resiko kecelakaan kerja maupun kematian ini tidak hanya berdampak pada pekerja namun juga ke keluarganya ya. Dan pemerintah ingin semua pekerja bisa bekerja dengan tenang dan aman. Untuk itu, pekerja bisa mendapatkan manfaat perlindungan jaminan sosial sebelum resiko pekerjaan terjadi. Dan kedepannya pemerintah juga menyiapkan kebijakan penerima bantuan iuran atau PBI jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja yang memiliki keterbatasan membayar iuran. Di mana Kemenko PM juga akan memantau pemanfaatan dan juga distribusi program terutama bagi penerima manfaat di wilayah 3T.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau ke sana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
4: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
3: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI. 93.1
6: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Kami ucapkan selamat sore ya bagi Anda yang mungkin baru aja menyimak RRI Pro 1 Purwokerto ya. Iya, pendengar, Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat yang terdampak kekeringan ya melalui penyaluran bantuan air bersih ke 21 kecamatan dan 84 desa di Kabupaten Banyumas. Di mana kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Disnatalis ke-63 Unsud sekaligus wujud nyata semangat Unsud peduli terhadap persoalan kemanusiaan yang dihadapi masyarakat. Di mana penyaluran bantuan air bersih ini dilaksanakan Unsud bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Banyumas, dan kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan akses air bersih akibat musim kemarau. Dan kondisi kekeringan ini tidak hanya menjadi persoalan lingkungan ya, namun juga menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehingga membutuhkan kepedulian dan kebersamaan dari berbagai pihak. Tentunya kepedulian terhadap masyarakat ini perlu diikuti dengan langkah-langkah berkelanjutan untuk menjaga lingkungan dan ketersediaan sumber air ya. Karena itu ketika musim hujan tiba, masyarakat bersama berbagai pihak juga perlu mulai memikirkan upaya menjaga kelestarian lingkungan, salah satunya melalui penanaman pohon. Dan armada pengangkut air bersih ini diberangkatkan dari halaman Rektorat Unsud untuk langsung menuju wilayah sasaran di mana bantuan selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat di sejumlah desa yang telah ditentukan di 21 kecamatan di Kabupaten Banyumas. Dan tentunya lebih dari sekedar bantuan air bersih, dan kegiatan ini diharapkan bisa menumbuhkan dan memperkuat semangat gotong royong serta kepedulian terhadap sesama di tengah masyarakat. Kehadiran Unsud dalam situasi tersebut menjadi wujud bahwa perguruan tinggi tidak hanya hadir melalui ilmu pengetahuan, namun juga hadir bersama masyarakat ketika membutuhkan dukungan dan juga kepedulian.
1: 全国各地の視聴者の皆さん、こんばんは。 私、菊谷菊美がお送りするゴシップ番組、くだらないニュース。今夜も本当にくだらない活動ばかりのナイフについて、くだらないニュースをお伝えいたします。それではどうぞ。

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Prokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pertunjukan Sandra Tari Jagabaya dengan tajuk Bulan Retak di Langit Maespati ini mendapat perhatian penonton dalam rangkaian Heterofest 2026 di Heterospace Banyumas ya, pada Jumat malam kemarin. Di mana Sandra Tari tersebut memadukan seni tari, teater, musik dan juga tata panggung untuk menyampaikan sebuah alur cerita kepada para penonton. Di mana konsep pertunjukan ini membuat para penonton dapat mengikuti cerita dengan cara yang berbeda ya. Disitulah ada perpaduan visual, kemudian gerak tari, musik dan juga seni peran yang membuat pertunjukan tetap menarik untuk disaksikan. Dan pertunjukan Sandra Tari Jagabaya dengan judul Bulan Retak di Langit Maespati ini menjadi salah satu bentuk penyampaian cerita melalui perpaduan seni, tari dan juga musik serta seni peran ya. Di mana kehadiran para penonton juga menunjukkan ketertarikan terhadap pertunjukan yang menggabungkan berbagai unsur seni tersebut.

0: Pastikan dulu sebelum membagikan. Cek siapa yang meminta dan apa peruntukannya. Ingat, data pribadi bukan untuk sembarang dibagi. Cerdas Bermedia, cerdas menjaga data.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu?
1: Tuh kan, meledak.
2: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
2: ya,
1: sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Mendengar, sayang sekali kebersamaan kita di Purwokerto sore ini harus segera berakhir. Dan selepas ini akan kami hadirkan Purwokerto Malam bersama rekan saya Kiki yang akan temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan diawali dengan Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Febronik, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah gak sih kita meninggalkan rumah dengan lampu masih menyala? Charger masih menempel? Televisi tetap hidup? Padahal gak ada yang nonton. Tanpa sadar, kebiasaan kecil itu membuat listrik terbuang percuma. Padahal, hemat listrik bukan cuma mengurangi tagihan, tapi juga menjaga energi untuk masa depan. Mulai sekarang, yuk biasakan matikan lampu saat tidak digunakan, cabut charger setelah dipakai, dan gunakan listrik seperlunya. Karena hemat listrik bisa dimulai dari rumah kita sendiri. Satu langkah kecil kita hari ini memberi dampak besar untuk bumi esok hari. Hemat listrik, hemat energi, selamatkan masa depan.
1: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutlah. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
4: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan, kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung kami. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
4: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
0: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
4: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
6: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, Target Gue, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Asap Tipis, lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, Target Berasap, dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Target Berasap.
5: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindotama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
7: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil rating pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
5: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Isan melaporkan.
10: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama hubungan.
11: Kesemerawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karang Sido RT5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Fatur Rahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Nah ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah di mana kabel ini mengalami keruwetan, karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban, paling tidak terjadwal lah 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
11: Tuh. Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta melalui saat melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
14: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Dan mereka sih ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
13: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
15: Kami senang banyak pengunjung yang hadir dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
13: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
15: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
13: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
16: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
17: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
18: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
16: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
17: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas bagi Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
19: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
20: Jadi Pak Seskap, Pak Seskap.
21: Apa katanya, Pak?
20: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
19: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
20: Bapak,
19: doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
17: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
2: Lebih dari 1.000 peserta, mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda, pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
3: Memang ini dikasihin, betulan kita dapat gambarnya Andong,
21: dapat jatah Andong,
3: bilang lima.
22: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
3: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kenapa kita
21: rumit? Butuh kesabaran.
3: Butuh kesabaran. Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di apa?
21: Digoreskan
3: di ini, di kain.
22: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
23: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
22: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
24: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
22: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
25: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
22: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
26: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
27: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
26: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya, kemudian naik kelas.
27: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
0: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
27: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
2: Dari Padang, Dodi Setio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
1: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi
4: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
1: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok, itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
4: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat Taufan Ardiansyah menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
5: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
4: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pro 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bapak, Ibu, Saudara, Saudari pendengar mimbar agama Katolik RRI Pro 1 Purwokerto yang dikasihi Allah, selamat malam, berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam mimbar agama Katolik bersama saya, Lorenzia Murdaninggar, dan teman sepewarta yaitu Hilaria Arum, pewarta dari Paroki Santo Yosef Purwokerto Timur. Setiap bulan Oktober, umat Katolik seluruh dunia secara khusus berdevosi kepada Bunda Maria melalui doa Rosario yang didaraskan selama satu bulan. Maka pada malam ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian mendalami sebuah tema hidup dan menghidupi doa Rosario. Mari kita awali mimbar pada malam hari ini dengan berdoa.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
1: Allah Bapa yang Maha Kasih dan penuh belas kasih, kami bersyukur atas berkat kehidupan dan kesehatan yang Engkau anugerahkan hingga saat ini. Lewat RRI Pro 1 Purwokerto yang mempersatukan kami hari ini, kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membuka pintu hati dan pikiran kami. Bimbinglah kami agar melalui pendalaman tema hidup dan menghidupi doa Rosario ini, kami tidak hanya sekedar mendengarkan, tetapi semakin mencintai misteri keselamatan-Mu. Bersama Bunda Maria, bentengilah keluarga dan seluruh pendengar dimanapun berada dengan damai sejahtera-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami.
0: Amin.

0: Pendengar terkasih, tema hidup dan menghidupi doa Rosario pada malam hari ini akan kita dalami dalam dua bagian. Bagian pertama, kita akan mendalami hidup dalam doa Rosario, mengingatkan kembali misteri Kristus. Dan bagian kedua, menghidupi doa Rosario dengan membawa doa ke dalam tindakan nyata. Mari kita dalami bagian pertama, yaitu hidup dalam doa Rosario, mengingatkan kembali misteri Kristus. Pendengar yang terkasih, saat kita menggenggam untaian manik-manik Rosario, kita sebenarnya sedang diajak untuk masuk dan hidup di dalam kisah keselamatan Allah. Doa Rosario bukan sekedar pengulangan doa Salam Maria. Doa ini adalah ringkasan seluruh isi Injil. Doa Rosario disebut sebagai ringkasan seluruh isi Injil atau Compendium Evangelii. Karena esensi dari doa ini adalah merenungkan kembali seluruh misteri kehidupan Yesus Kristus, mulai dari masa dikandungnya hingga kenaikannya ke surga. Ini ditegaskan oleh Paus Pius ke-12 dan diperkuat oleh Paus Yohanes Paulus II dalam Surat Apostolik Rosarium Virginis Mariae. Tiga alasan utama mengapa doa Rosario menjadi rangkuman dari kitab suci. Pertama, struktur doanya itu berakar langsung dari Injil. Kata-kata yang kita ucapkan dalam doa-doa utama Rosario diambil langsung dari teks Alkitab. Doa Bapa Kami, doa yang diajarkan langsung oleh Yesus kepada muridnya. Kita bisa lihat di Matius bab 6 ayat 9 sampai 13. Doa Salam Maria, bagian yang pertama, merupakan gabungan dari pujian malaikat Gabriel saat kabar gembira, yaitu Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Lukas bab 1 ayat 28. Dan seruan Santa Elisabet saat dikunjungi Maria. Diberkatilah engkau di antara wanita dan diberkatilah buah tubuhmu. Lukas 1 ayat 42. Setiap kali kita mendaraskan Bapa Kami dan Salam Maria, kita sedang mengucapkan kata-kata yang suci dari kitab suci itu sendiri. Kedua, empat peristiwa Rosario adalah kronologi hidup Yesus. Inti dari doa Rosario bukanlah pengulangan kalimatnya, melainkan misteri yang direnungkan di setiap peristiwa. Empat peristiwa Rosario, yaitu gembira, terang, sedih, dan mulia, merangkum seluruh perjalanan hidup Yesus yang dicatat dalam keempat Injil. Melalui empat peristiwa ini, kita diajak oleh Bunda Maria untuk memandang wajah Yesus. Kita ikut merasakan sukacita kelahirannya, karya pelayanannya, penderitaan salibnya, hingga kemenangan kebangkitannya. Peristiwa gembira, kisah masa kecil Yesus, merangkum Injil Lukas dan Matius tentang kabar gembira, kelahiran Yesus dan masa kanak-kanaknya. Peristiwa terang, karya pelayanan Yesus, merangkum masa-masa Yesus mewartakan kerajaan Allah, mulai dari pembaptisannya di Sungai Yordan, mujizat di Kana hingga penetapan Ekaristi. Peristiwa sedih, sengsara dan wafat Yesus merangkum kisah penderitaan Yesus di Taman Getsemani, pengadilan, penyalipan hingga kematiannya di Bukit Golgota. Peristiwa mulia, kemenangan Yesus merangkum kisah kebangkitannya, kenaikannya ke surga, turunnya Roh Kudus atau Pentakosta, serta pemuliaan Bunda Maria di surga sebagai buah keselamatan dari Kristus. Ketiga, berpusat pada Kristus atau Kristosentris. Meskipun doa ini ditujukan melalui perantaraan Bunda Maria, fokus dari doa Rosario sebenarnya adalah Yesus Kristus. Saat mendaraskan salam Maria, kita mengulang kata-kata tersebut sebagai latar belakang musik yang tenang. Sementara pikiran dan hati kita diajak oleh Maria untuk membaca, merenungkan, dan membayangkan kembali bab demi bab kisah Injil. Maria bertindak sebagai penuntun yang membawa kita masuk lebih dalam ke dalam misteri putranya. Pendengar terkasih, itulah bagian pertama pendalaman kita. Kini kita masuk ke dalam bagian kedua, menghidupi doa Rosario dengan membawa doa ke dalam tindakan nyata.
1: Tantangan terbesar kita sebagai umat beriman justru ketika doa Rosario selesai didaraskan sehari-hari. Sikap apa yang dapat kita ambil dan kita pegang dalam kehidupan keseharian kita? Contohnya yang pertama, meniru kerendahan hati Maria. Bunda Maria adalah teladan utama dalam menghidupi doa. Ketika menerima kabar dari malaikat Gabriel, ia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Menghidupi Rosario berarti kita belajar taat dan setia pada kehendak Allah, bahkan saat situasi hidup terasa sulit. Yang kedua, menghadapi peristiwa sedih dengan iman. Saat hidup kita didera masalah, penyakit atau kegagalan, kita menyatukannya dengan peristiwa sedih Kristus. Kita percaya bahwa setelah Jumat Agung, pasti ada Minggu Paskah atau peristiwa mulia. Yang ketiga, menjadi peristiwa terang bagi sesama. Doa Rosario harus berbuah manis dalam tindakan. Kita dipanggil untuk menjadi terang di dalam keluarga, tempat kerja, dan masyarakat melalui kebaikan, kejujuran, dan belas kasih. Di samping itu, kita juga dapat menjadikan doa Rosario sebagai sekolah iman bagi anak-anak dalam keluarga kita jika kita menjadikan ruang tamu atau ruang keluarga berkumpul mendoakan Rosario bersama anak-anak. Disinilah nilai-nilai kasih, kesabaran, dan pengampunan diajarkan secara nyata kepada anak-anak dan anggota keluarga.
0: Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar Mimbar Agama Katolik RRI Pro 1 Prokerto yang terkasih. Demikianlah pendalaman kita pada malam hari ini. Semoga melalui doa Rosario ini, kita dimampukan untuk menemukan makna hidup yang sejati, yang penuh iman, harapan, dan kasih, yang mengarah kepada keselamatan yang datang dari Allah. Sekarang, marilah kita menutup perjumpaan kita pada malam hari ini dengan berdoa.
1: Marilah berdoa, Allah Bapa yang Maha Baik, Terima kasih atas renungan misteri kasih-Mu yang baru saja kami dengarkan. Kami mohon, tanamkanlah untaian sabda-Mu di dalam hati kami yang dalam agar berbuah nyata dalam keseharian kami. Bantu kami untuk membawa semangat doa Rosario ini ke dalam tindakan kasih, kerendahan hati, dan pengampunan di dalam keluarga, tempat kerja, maupun masyarakat kami. Demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami.
0: Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian yang berhimpun dalam siaran mimbar agama Katolik RRI Pro 1 Prokerto malam hari ini selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih yang telah bersama-sama kami dalam mimbar agama Katolik malam hari ini.

Pro1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Lintas Informasi Pro 1 kembali hadir memberikan informasi terupdate untuk Anda sore hari ini bersama saya, Undang Rizky. Pendengar Pro 1, pengurus Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah Banyumas atau Aspikmas periode 2026-2031 resmi dilantik di Kota Purwokerto pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Pelantikan tersebut berlangsung dalam rangkaian pembukaan Heterofest 2026. Kepengurusan baru Aspikmas fokus untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Banyumas melalui literasi bisnis dan keuangan. Selengkapnya dilaporkan Sefi Tiamala.
2: Aspikmas menjadi wadah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Banyumas. Melalui kepengurusan baru, Aspikmas menyiapkan sejumlah program untuk membantu anggota mengembangkan usaha. Salah satunya melalui penguatan literasi bisnis dan keuangan. Sekretaris Umum Aspikmas Nugroho Utomo mengatakan, Aspikmas akan meningkatkan kapasitas anggota melalui gerakan Aspikmas Semesta Ilmu yang memberikan pembelajaran mengenai literasi bisnis dan keuangan.
3: Yang kedua, kemudian mengembangkan kelas-kelas pertumbuhan kapasitas anggota melalui gerakan Aspikmas Semesta Ilmu. Aspikmas Semesta Ilmu kita jadikan satu platform meningkatkan kapasitas anggota melalui pemahaman-pemahaman tentang literasi-literasi bisnis maupun literasi-literasi keuangan.
2: Selain Aspikmas Semesta Ilmu, Aspikmas juga menyiapkan kelompok inkubasi bisnis di tingkat akar rumput. Kelompok tersebut menjadi ruang bagi anggota untuk berbagi pengalaman, kemampuan, dan pengetahuan dalam menjalankan usaha. Nugroho mengatakan, kondisi ekonomi yang lesu turut memengaruhi pelaku UMKM. Karena itu, Aspikmas akan memperkuat jejaring antar pelaku UMKM dan dengan sektor lain untuk mendukung pengembangan usaha. Aspikmas juga akan memetakan potensi UMKM di 27 kecamatan di Banyumas. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar penyusunan kurikulum pengembangan sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Sementara itu, pelaku UMKM Siswi Anggraini mengatakan, permodalan masih menjadi salah satu tantangan dalam menjalankan usaha. Ia berharap pelaku UMKM mendapat akses permodalan dengan bunga rendah, termasuk melalui koperasi simpan pinjam.
4: Untuk kedepannya mudah-mudahan ada kayak koperasi simpan pinjam mungkin ya, yang untuk membantu permodalan usahaan dari beberapa macam yang pemilik UMKM, tapi dengan bunga yang rendah.
2: Siswi berharap kepengurusan Aspikmas periode 2026 sampai 2031 semakin kompak dan solid. Ia juga berharap Aspikmas menghadirkan kegiatan yang kreatif dan produktif bagi pelaku UMKM di Banyumas. Seftia Mala melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru.
3: All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.
4: Siang itu, Naya pulang lebih cepat dari biasanya. Wajah cerianya hilang. Langkah kecilnya pelan memasuki rumah.
5: Loh, Naya udah pulang sekolah. Kok diam aja?
6: Iya, Bu.
5: Biasanya kan Naya langsung cerita tentang sekolah. Hari ini kenapa, Nak?
6: Gak apa-apa.
4: Ibu mendekat. Ia melihat mata Naya sembab, seperti habis menahan tangis.
5: Naya habis nangis.
6: Enggak kok.
5: Nah, kalau ada apa-apa cerita sama ibu ya. Ayo, makan dulu. Bekalnya tadi habis enggak?
6: Bekalnya dibuang.
5: Dibuang? Dibuang sama siapa, Nak?
6: Teman-teman kelas.
5: Astagfirullah. Kenapa dibuang?
6: Mereka bilang lauknya jelek, terus mereka ketawa.
5: Naya terus gimana?
6: Naya cuma lihat aja, Bu.
4: Suara kecil Naya mulai bergetar. Ia mencoba kuat, tapi air matanya jatuh juga.
6: Mereka bilang Naya anak miskin karena sering bawa tempe.
5: Ya Allah, Nak. Dengar ya. Tidak ada makanan yang memalukan.
6: Tapi mereka ketawa semua.
5: Kadang orang mengejek itu karena belum belajar menghargai orang lain.
6: Besok Naya gak mau sekolah.
5: Loh, kalau Naya gak mau sekolah, siapa yang mau jadi anak pintar nanti?
6: Naya takut diejek lagi.
5: Takut itu wajar, sayang. Tapi jangan biarkan kata-kata mereka membuat Naya merasa kecil.
6: Tapi Naya sedih, Bu.
5: Sini, Nak. Peluk ibu dulu.
4: Naya menangis di pelukan ibunya. Tangis yang sejak tadi ditahan sendiri.
5: Besok ibu akan bicara dengan wali kelas Naya ya. Tapi Naya juga harus berani bilang kalau Naya tidak suka diperlakukan kayak gitu. Ya?
6: Kalau mereka gak mau temenan sama Naya, gimana?
5: Teman baik itu tidak akan membuat orang lain sedih.
6: Jadi Naya gak salah?
5: Tentu tidak, sayang. Yang salah itu mengejek orang lain.
4: Hari itu, Naya belajar satu hal. Harga diri tidak ditentukan oleh bekal makanan, tetapi oleh keberanian untuk tetap percaya diri.
6: Ibu, besok boleh bawain tempe lagi nggak?
5: Boleh dong. Tempe itu kan enak dan sehat.
6: Iya ya, ayah juga suka tempe.
5: Nah, berarti anak ibu harus bangga ya?
6: Iya.
0: Pro 1 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Peringkat Pro 1 ada Yovi and Nuno dengan Tergoda Bidadari. Ini membuka rangkaian acara di sepanjang Purwokerto malam bersama saya undang Rizky pendengar. Gimana kabar malam hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Semoga Anda semuanya, kita semuanya, ya termasuk saya gitu ya, ini senantiasa dilimpahkan keberkahan dan juga rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya pendengar. Luar biasa Oktober. Sudah 3 hari ternyata ya, di hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Memang tak terasa mendengar. Ini salah satu contoh orang yang kemudian menikmati hidup dan juga bersyukur. Cile, menikmati hidup dan bersyukur. Iya, iya kan seringkali kita juga merasa gitu ya mendengar, kalau misalkan lagi ada suatu acara misalkan ya, ada suatu acara yang dimana Anda ini sangat in atau mungkin sangat menikmati acara tersebut ya. Walaupun acaranya lama, ada 4 jam atau mungkin bahkan setengah hari. Event seharian full di acara tersebut. Tapi kalau misalkan memang Anda ini enjoy, menikmati dan Anda in, masuk ke dalam acaranya ini memang, waduh kok 12 jam gak terasa gitu ya. Hampir seharian kita di ballroom misalkan ada acara ini tak terasa gitu ya. Sama seperti ketika kita ini menikmati hidup, kemudian mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita ya pendengar. Tentunya kita juga akan ya lebih menikmati, lebih enjoy. Dan ya tanpa terasa jam demi jam, hari demi hari gitu ya. Kita lalui, waduh kita lalui udah kayak orang lagi mau lamaran. Dan tentunya selamat malam minggu pendengar untuk Anda semuanya. Saya juga happy kalau misalkan malam minggu, siaran malam minggu ini luar biasa membersamai pendengar Pro 1. Mungkin ya beraneka ragam ya, macam-macam ya pendengar. Mungkin untuk Anda yang sedang berkendara, waduh ini teman-teman ojek online nih luar biasa ya. Bapak-bapak ojol ijo semua ya. Ada gak sih yang, ada gak? Harusnya ada ya, cuman di Purwokerto kan ijo semua. Sugeng Dalu, selamat malam untuk Anda semuanya para pejuang rupiah. Pokoknya keep strong. Poe tetap semangat, wis poe madep mantep, maju ngarep ngono ya. Ya sekali-kali lihat spion lah ya. Ya lihat spion bukan berarti kita meratapi masa lalu, tapi gimana caranya kita bisa nyalip, kemudian maju, menatap dan juga menginjak masa depan. Asik. Pokoknya percaya saja apapun itu kalau misalkan berjuang ya, misalkan untuk orang yang sudah berkeluarga, berjuang untuk keluarga, berjuang untuk anak istri di rumah, berjuang untuk membahagiakan orang tua, atau mungkin untuk Anda yang belum berkeluarga, berjuang untuk bisa membahagiakan orang tua, atau mungkin at least berjuang untuk membahagiakan diri sendiri. Seringkali kita lupa gitu ya pendengar, bagaimana caranya berterima kasih, bagaimana caranya membahagiakan diri sendiri. Kita terlalu sibuk gitu ya pendengar untuk kemudian ini bagaimana caranya membahagiakan orang lain, gak bisa ya. Ya kalau misalkan membahagiakan orang tua, atau mungkin membahagiakan pasangan, membahagiakan keluarga, secukupnya saja mungkin bisa. Tapi kalau misalkan membahagiakan semuanya mungkin akan terlalu, ya kita harus optimis, kita bisa membahagiakan semua orang gitu ya. Tapi ya jangan lupakan, harus membahagiakan diri sendiri. Pendengar, saya akan ajak Anda sebelum nantinya ada Carlina. Waduh, ini luar biasa ya Carlina. Ya, the one and only hanya di Pro 1 RRI Purwokerto. Pendengar, untuk Anda yang mau bergabung nanti di Carlina 20.30 ya, jam 09.30 di 08.11.25.40.9.11 atau di 632336. Pendengar Pro 1, saya akan ajak Anda untuk bersama menikmati satu lagu dulu dari Enmes dengan Ku Mau Dia ya. Langsung saja pendengar. Ada Enmes dengan Ku Mau Dia spesial di malam Minggu.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Peringkat Pro 1 ada Yuni Sara dengan Sabda Alam. Ini masih menemani kebersamaan kita di Karlina Karaoke Lagi Indonesia. Pendengar, untuk Anda yang hendak bergabung di 632336 atau di 0811 2540911. Selamat malam Karlina.
1: Mbak Ana, selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng bermalam minggu, gimana kabar?
1: Alhamdulillah masih rezeki, aku sehat.
0: Alhamdulillah. Waduh. Amin. Sehat, ya, sukses ugi nji. Pripun?
1: Ya
0: harus bales sekondoripun. Semoga sukses dunia akhirat.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Sok monggo mau menggoyang Purwokerto dan sekitarnya dengan lagu apa malam hari ini?
1: Lagunya Kabut Biru, Mas.
0: Kabut Biru, siap ya, spesial malam hari ini untuk menggoyang siapa malam hari ini?
1: Buat dirimu. Yang paling spesial.
0: Waduh, luar biasa. Sudah siap, Je? Oh, Je. Langsung saja ada Kabut Biru.
1: Oke.
0: Ser. Ayo boleh joget tipis-tipisnya, Je.

0: Yeah, terima kasih banyak. Salam-salamnya monggo.
1: Salamnya buat siapa sih ya, Mas?
0: Yalah, cereang go, anyong seorang.
1: Iya, seorang. Tolong kalau tidur mimpiin aku ya, Mas.
0: Oh, alah, siap.
1: Cukup bantalnya 3 kali dibalik.
0: Ili, saya kalau mau tidur tuh bukan hanya namamu yang disebut, tapi nama semua pendengar Pro 1. Ben ngimpinnya antri ya, antri karena wong-wongnya pendengar Pro 1 tuh antri. Iya, terima kasih banyak. Anji, terima kasih banyak udah bergabung malam hari ini.
1: Anji. Tetap semangat.
0: Siap.
1: Selalu dalam karirmu ya, Mas.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sudah bergabung di 632336 ya. Sekarang ada siapa lagi di 08112540911, Mama Eri Sugeng Dalu. Assalamualaikum, Karlina.
2: Waalaikumsalam.
0: Karlina. Membahana. Sugeng Dalu, gimana kabar, Mama Eri?
2: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Kabar sehat. Malam minggu kemana wae? Apa arah kemana-kemana?
2: Oh, aku nunggu mah baik.
0: Nunggu mah baik bareng Pro 1 lah ya, pokoknya Mama Eri ya.
2: Iya.
0: Iya, arep nyanyi lagu apa Mama R?
2: Apa ya? Semua apa? Untukmu.
0: Le, semua untukku.
2: Iya, yo Mas Kiki kabeh.
0: Ya ora apa-apa lah. Gelem nyong ta ya, dengan legowo menerima ya. Sudah ready Mama Eri malam hari ini?
2: Iya.
0: Sudah ready ya untuk nyanyi?
2: Ya, insya Allah lah.
0: Iya. Bener ya Mama Eri ya lagunya ya?
2: Sing Ori lah.
0: Oh, Sing Ori. Berarti anu lagi ora dangdut-dangdut klub?
2: Ora ya.
0: Iya, ya, lagi begah. Joget. Sing Gembok bener?
2: Lendian lah.
0: Oh iya, apa-apa. Ser. Digawan joget sama Mary aja menang baik.
2: Kelewat ya.
0: Kelewat ya, soal apa-apa dibeleni. Yuk.

0: Lah Mama Eri mari ngendi teng ilang? Oh alah Mama Eri kok menghilang ini tanpa jejak kemana nih ya? Belum salam-salam ya. Gimana? Kok ini WhatsApp-nya tiba-tiba pada menghilang ya? Pokoknya masih di 632336 atau di 0811-254-0911 ya. Ini WhatsApp-nya kok pada masuk tapi hilang ya? Sugeng dalu Karlina.
1: Membahana.
0: Sugeng dalu gimana kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Baik-baik sayang. Banyak baik sayang. Kayong ceria teman loh. Kayak tas oli duit apa priwen?
1: Ceria banget walaupun gerah manja.
0: Gerah ya.
1: Mas Rizky sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Jangan sehat tuh Ginggi.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin. Mau nyanyi lagu apa Bu malam hari ini?
1: Lilin-lilin putih.
0: Lilin-lilin putih ya. Spesial untuk pendengar.
1: Spesialnya buat yang lagi siaran ya. Semoga sehat selalu bareng keluarga.
0: Amin.
1: Yang udah pada masuk juga.
0: Siap
1: selamat
0: ya.
1: Selamat malam.
0: Sudah ready ya malam hari ini? Sudah. Oke, ada lilin putih spesial untuk Karlina malam minggu. Karena lagi Indonesia, monggo.

0: Hai, ada lilin putih yang sudah menggeboy Purwokerto. Moga salam-salam.
1: Iya, terima kasih Mas Ugi.
0: Terima kasih. Sehat Ugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, ada lilin putih telah menggeboy Purwokerto malam hari ini. Kembali akan dihadirkan di 632336 atau di 08 11 25 409 11 ya. Apakah sudah ada yang masuk? Oke. Bentar ya, ini nampaknya masih rebutan. Selamat malam ruang rindu malam. Karlina.
2: Karlina Membahana.
0: Membahana. Sugeng Dalu, gimana kabar
2: Kang malam ini? Sugeng Dalu, kabarnya baik Mas Unang Rizky.
0: Anji, sehat nih semuanya.
2: Alhamdulillah, gue itu pertemuan Rita Sugiyato.
0: Pertemuan Rita Sugiyato.
2: WA-nya gak aktif apa ya?
0: Aktif.
2: Mati-mati baik.
0: Mati-mati baik, ya Allah. Bentar ya. Saya tak cariin dulu. Ini berarti pertemuan yang Rita Sugiyarto.
2: Ya betul, Rita Sugiyarto. Sugih duit.
0: Sugih duit, sugih dunia.
2: Bu Marlina.
0: Iya. Yeah.
2: Suster Adun, Mama Darisa, Mawati.
0: Sudah, tak nyalakan dulu untuk musiknya malam hari ini. Ada pertemuan Rita Sugiyarto, karaoke nada pria, lengkap lengkip.
2: Sampai baen lah, nada pria yang orang
0: punya. Anji, yuk.
2: Nah, gue main.
0: Main ya, yus, karaoke geboy ya. Geboy.
2: Cek,
0: soundnya dicek.
2: Sore
0: ini. Lah, kowe jare Mama Reni kon digoyang geboy.

0: Asik. Luar biasa ada pertemuan Rita Sugiarto. Monggo salam-salam dulu, Kang.
1: Terima kasih ya. Nah, salam-salam lah semua aja.
0: Baik, gue siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Kita beralih ke penelpon berikutnya di 0812540911. Sugeng Dalu Karlina.
2: Sugeng Dalu Karlina, Mas Rizky membahana cetar.
0: Ele, membahana apa? Membahendol.
2: Membahana.
0: Ini dengan siapa di mana ya, mantan kelalen?
2: Pak Andi Purbalingga.
0: Walah, Adi Sanjaya.
2: Anji. Oh.
0: Malam minggu ngapain Pak Andi?
2: Ya di rumah saja, hiburannya karaoke.
0: Dan satu. Luar biasa, top Marco top lah ya Pak Andi. Harus alung-alungan di rumah bayi, wis garing gelar kelasa, lele ya, ngerokna prosiji ya.
2: Nah, leres.
0: Anji, Pak Andi mau nyanyi lagu apa malam hari ini?
2: Tatu Didi Kempot, Nada Pria.
0: Uduh. Kenapa malam hari ini pengen nyanyi tatu?
2: Ya karena pernah ke tatu. Oh, semoga tapi gak luka, udah hilang tatunya.
0: Ala, berarti sing dangdut ya. Dangdut lama sore lah ya.
2: Didi Kempot.
0: Didi Kempot maksudnya sing dangdut versinya ya. Pak Andi udah siap?
2: Siap.
0: Iya, ada tatu dari Pak Andi yang ada di telatah Purbalingga spesial di Karlina malam hari ini.

0: Asyik, Pak Andi luar biasa. Salam-salam Pak Andi, monggo.
1: Matur nuwun salam buat pendengar Pro 1 RRI Prokerto dimanapun Anda berada, semoga berbahagia di malam ini. Amin. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wis, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tut mudun. Lagi ten ujarku salam gak sapa malah ya, tapi rapapa, terima kasih Pak Andi yang sudah bergabung ya. Untuk selanjutnya, assalamualaikum Sugeng Dalu Karlina
2: Membahana.
0: Duh, Mama Reni. Siapa sih nyanyi jare Mama Reni?
3: Aku Mas.
0: Halo, salam kenal Bapak. Ini dengan siapa namanya?
3: Mas. Dari Riza.
0: Pak Riza.
3: Iya.
0: Oh iya, mau nyanyi lagu apa apa malam hari ini?
3: Citro,
0: lu kayak ngapain pada sedih-sedih temen ya lagunya. Iya. Siap ya, suen ora jamu ya. Ini nyanyinya dewekan Mama Reni, nggak mau nyanyi Mama Reni?
3: Enggak.
0: Iya, Rosa lanus keseringan nyanyi ya. Bentar ya. Salam dulu, nanti saya cari dulu ini di komputer sebelah saya salah ya. Boleh, silakan.
3: Selamat kenal. Di mana ya? Belum pernah sih.
0: Iya, salam kenal Rizky ya. Jadi ya tadi kenal ya. Anci. Ya, siap ya malam hari ini?
3: Matiin.
0: Iya. Kayak ngapa nih kayaknya ning kipas angin apa kayak gembrubuk, temen?
3: Iya, udah dimatiin.
0: Oh iya. Kayak ngmatan gembrubuk.
2: Gepoy mujayang
0: lagi. Ayo Mama Reni gepoy. Walaupun lagunya Cidro, joget tetap joget.

0: uripmu. Lo ke mari ngendi ilang?
1: Aku nelongso mergo kebacut stres. Ora opo, ora ngiro, ora teh nyanyi aku.
0: Mama Reni luar biasa ini, kenapa ya tadi pada hilang ya? Ini mungkin barangkali ada teman-teman teknik yang sedang mendengarkan di ruangan. Ini sudah ada dua kali ya, tadi yang pertama itu Mama Reni ya, kalau gak salah itu Mama Reni lagi nyanyi hilang ya di WhatsApp ya. Kemudian tadi ini Mama Reni, tadi Mama Eri, sekarang Mama Reni ini juga lagi nyanyi hilang ya. Mungkin barangkali teman-teman teknik yang lagi mendengarkan boleh dibantu ya, ini ada masalah apa dengan komputernya, apa is kesel apa piye. Kembali akan dihadirkan di Karlina Sugeng Dalu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, gimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat Mas Riki.
0: Sehat Kang Erdi ya.
2: Mas Riki juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Kang Erdi mau nyanyi lagu apa malam minggu?
2: Satukanlah hati kami ya.
0: Satukanlah hati kami.
2: Yang versi Rosmega Music Official ya.
0: Siap, Rosmega.
2: Sama dari saya, sehat selalu ya.
0: Boleh ya. Sudah siap Kang Erdi?
2: Siap.
0: Oke, ada Satukanlah Hati Kami spesial dari Kang Erdi Karina malam minggu. Selamat mendengarkan. Joss, cheese.
2: Yang Rosmega ya, Mas.
0: Ini kan bener kan, Kang?
2: Ya.
0: Oke, mantap. Ya.

0: Satukanlah hati kami berdua dari Kang Erdi, terima kasih. Anji. Anji siap.
1: Spesialnya buat pemilik saja ya.
0: Matur nuwun.
1: Terima kasih ya.
0: Terima kasih. Monggo-monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih Karlina memang ya pendengar ya. Satu ini ngantrinya banyak ya. Dan yang kedua tadi ada yang komentar ya, jangan salam-salam. Lo kan pengennya menyambut gitu ya, menyapa pendengar yang lainnya, jadi harus salam-salam ya. Terus ini kalau misalkan ada yang lagi nyanyi, barangkali gitu ya pendengar ya, lagi ada yang lagi nyanyi, itu udah bisa dipastikan teleponnya itu tidak diangkat ya, karena lagi ada yang nyanyi. Jadi kalau misalkan nyanyinya udah hampir selesai baru masuk, nanti bisa terangkat. Seperti contohnya ada Mama Indes nih, Mama Indes masuk. Assalamualaikum, sugeng dalu Mama Indes Karlina.
2: Mbahana.
0: Deh, wis ora kanti Mama Indes.
2: Ini yang Mas Rizky. Ini telepon rumahnya aku masuk, WA-nya masuk, dua-duanya ini salah panjernya.
0: Itu ya, salah si jiwa.
2: Harus
0: kan
2: berjuang ini
0: ya. Ya Allah, ya Allah, Nabi Muhammad Rasulullah ini namanya berjuang yang sesungguhnya ya Mama Indes ya.
2: Iya.
0: Matur nuwun. Mau nyanyi lagu apa, Mama Indes?
2: Jangan menyerah, harus berjuang kayak aku nih.
0: Oh lo, ya iya dong. Nyanyi lagu apa ini? Jangan-jangan lagu Jangan Menyerah juga.
2: Padahal kalau mau karaoke jangan ke HP aku, ke Mas Rizky, ke RRI.
0: Pak Dalang Suwardi.
2: Iya.
0: Iya. Mungkin Pak Dalang kuingirane Mama Indes duwe radio juga. Oke, okay, gabung Pak Dalang.
2: Iya, itu Pak Dalang.
0: Wala, yuk gas karaoke apa main des?
2: Atiku dudu wesi, Mas.
0: Dulu, atiku dudu wesi.
2: Iya, yang dari Rusmaida,
0: iya.
2: Musik official.
0: Siap. Ini berarti duet ya.
2: Nada wanita ya.
0: Duet apa nada wanita?
2: Nada wanita aja.
0: Oh, berarti orang duet.
2: Enggak.
0: Oh iya, siap.
2: Sendiri aja.
0: Sendiri di sini. Sudah siap Ji Mama Indes untuk menggeboy Purwokerto dan sekitarnya?
2: Hasil yang lagi monit ada.
0: Iya.
2: Suhar saya, Mas Kumbang, Mas Uda. Terus ada Pak Rusdianto. Banyak banget semuanya Mas
0: Ji. Siap. Mama Indes langsung digaskan untuk Atiku Dudu Wesi, spesial di Karlina. Yeah.

0: Yakin yo Ma Indes, terima mundur ae.
1: Terima mundur,
0: terima mundur. Mas Kiki. Enci terima mundur daripada sakit hati ya Ma Indes ya.
1: Terima kasih ya Mas Kiki.
0: Matur nuwun.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu. Monggo
1: sekecakan. Sehat buat sehat semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ada Ma Indes yang sudah bergabung di 0911 ya. Kembali dihadirkan di 632336. Sugeng Dalu Karlina.
2: Membahana.
0: Membahendo. Waalaikumsalam. Sugeng Dalu Kang, gimana kabar? Sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
2: Daniel ya.
0: Gimana?
2: Mas Daniel.
0: Mas Daniel lho, kaya ngabong teman suwe teman lho ingin dibayar ora jumpa.
2: Ono mlebu nang banget wingi.
0: Jatuh Kang Daniel kayak ngerti dengan studio tuh yakin, wuh tangan loro ya kan nge-make up. Ora apa-apa lah ya. Si Kiarap nyanyi apa Kang Daniel?
2: Ya dangdut lah.
0: Dangdut, lagunya apa Mangga? Gimana?
2: Lagunya Resah.
0: Resah? Lu iluh ya. Oh ya. Ayo ngapain lagi pada galau atau priwe ya?
2: Lagi pada galau kabe apa
0: cuma? Ayo ngocen.
2: Dan malam minggu kok.
0: Anak resah, anak tatu. Lu iluh iluh ya.
2: Pak Ire kok.
0: Yalah, yalah, tekolet lah. Biasanya resah sing gini siapa? Gimana, gimana?
2: Channelnya ANC.
0: ANC? Oh ANC ya. Ya.
2: Salamnya berat tadi ada Mama Inde. Ada kemarin Mas Erdi.
0: Siap.
2: Ada Mama Cantik belum masuk?
0: Belum, nanti pergi kayaknya.
2: Kangelan.
0: Ready ya Kang ya, monggo.
2: Ya.

0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun Mas.
0: Anjir, luar. Salam-salamnya buat siapa aja malam hari ini?
1: Oh, salamnya buat tadi ada Mam Indes ya.
0: Mm-hmm.
1: Mam Marini juga, Kumar Farah juga.
0: Uh-huh.
1: Mas Herdi, Mas Chandika.
0: Mm-hmm.
1: Ya, buat semua saja yang di belakang silakan.
0: Matur nuwun.
1: Terima kasih Mas Rizky, semoga selalu ya.
0: Sukses juga panjenengan.
1: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kembali dihadirkan di 911 Sugeng Dalu. Kembali bergabung ya Mama Mary ya.
2: Iya. Miki pedot.
0: Anu pedot ke priwe kok anu sangkutan karo layangan apa priwen?
2: Bola.
0: Tenang bae Mama Mary-nya wis laporan iki kok insyaallah didandani wis ora pedot-pedot maning.
2: Ganti lagune ya.
0: Oli, ya. Monggo mau nyanyi lagu apa Mama Mary?
2: Jambu alas
0: duwe. Loh loh loh, kayong lagi ya kayong madan ki ya. Jambu alas kulite.
2: Salam ya, nggo
0: iya.
2: Madani.
0: Heeh. Oh.
2: Mas Abimanyu, Mama Cantika, Mama Indes, Neng Kesa. Mama Reni. Ya buat semuanya lah.
0: Semuanya saja ya.
2: Iya.
0: Saya nyong salah komputere ya ngedune ning komputer sebelah ngar misalnya lewat WhatsApp. Dela Mama Eri ya. Jambu alas.
2: Selamat malam.
0: Anji. Priwet yang kepengin lagu jambu alas ki anu nganang-nganane ke priwe Mama Eri?
2: Pengen banget hilang kasih.
0: Alo lagu jarang ya Mama Eri ya. Iya.
2: Ada Miss Koli be Potini mbok anje lo.
0: Potini lah senenge Miss Kol tok ora tau gabung Arlina ya, Bu. Oh my god. Yuk Mama Eri, siap-siap. Lha lha mau kok diset apa umroh diset apa primen?
2: Jenengan diset
0: kok. Oh ala duet.
2: Iya duet.
0: Ya Allah duet ah. Nyong ngerti lagune cuman anu ora pati teyeng sing liyane bae anger duet ya.
2: Apa sih ya?
0: Lagu duet dangdut iki aja le ya.
2: Sing kono teyeng apa ya?
0: Sing nyong teyeng siapa ya? Kandas pertemuan kandas ya bisa kandas. Cuma
2: ya, pertemuan bae ya.
0: Pertemuan bae lah ya sing wis bias. Ya. Nyong ora teyeng. Daripada ya Mama Eri ya.

0: asik. Lah. Kayong sumriah teman malam minggu ya, Mama Mary ya.
1: Iya dong.
0: Ora apa-apa. Seneng tandanya nanti awet muda.
1: Ya, awet tua.
0: Nah.

0: Musika hilang, Angger lagi vokalnya.
1: Angger jenengan nyanyi hilang?
0: Iya.
1: Lelah si priwe ya.
0: Kecil maksudnya.
1: Oh nyong ngerti jenengan berarti karo nyanding kie, nyanding radio sing asli.
0: Iya iya le.
1: Terosana sinding. Angger ngerukna lewat HP memang hilang ya.

0: Bun. Terima kasih Mama Mary. Cocis pokoknya ya. Baik, pendengar Pro 1 luar biasa. Tadi sudah ada Mama Ida ya. Ki Mama Ida mau nyanyi monggo ya, langsung bergabung saja di 632336 atau di 0811-254-0911. Apakah sudah ada yang mau bergabung? Prodangdut ya, Karlina Sugeng Dalu.
1: Karlina Membahana.
0: Nah, Sugeng Dalu gimana kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah sehat, tapi harus saking semangat. Semangat banget jadi ngomongin prodangdut, anaru. Iya mbok, nyawel-nyawel prodangdut mbok di sawer Bu Desi ya.
1: Gak apa-apa, malah kalau dapat
0: saweran. Oh iya, yeah, saweran Bu Desi ya. Malam hari ini mau nyanyi lagu apa?
1: Cintaku Terbatas Waktu.
0: Dek, gembok temenan pada lagi citro kabe. Cintaku Tak Terbatas Waktu.
1: Iya, channelnya Yoko S2.
0: Iya, siap. Saya cari dulu.
1: Iya, selamat malam untuk yang barusan siapa, Mas?
0: Yang barusan tadi Mama Eri.
1: Mama Eri, Sugeng Dalu. Mama Indes di Purbalingga juga Sugeng Dalu.

0: putranya siapa tadi? Mama siapa? Reni?
1: Iya, Mama Reni, betul.
0: Ya, selamat malam untuk Mama Reni.
1: Anjir.
0: Waktu ini juga. Semuanya lah ya, Nak.
1: Semuanya. Tadi channelnya yang siapa ya?
0: Yoko Adwa.
1: Yoko? Terus kayak jeneng tangga ninyong ya, Yoko Cindy ya. Orang ketemu, apa sih, gak harus itu gak apa-apa ya, kita coba dulu ya.
0: Tapi kan latihannya pakai itu mah.
1: Yoko apa Miki jenengnya?
0: Yoko Adwanya diketik aja baru keluar mas.
1: Yoko?
0: Yoko Adwa, gak pakai spasi.
1: Oh ini sel ya, ilalala oke. Request ake bayarannya larangnya.
0: Iya gak apa-apa.
1: Bercanda ya bu ya.
0: Iya gak apa-apa.
1: Iya, lah yang ini apa bukan?
0: Ya,
1: siap.
0: Yang penting Yoko Adwa.
1: Yoko Adwa, betul. Yuk.

0: Ya, keren suaranya. Salam-salamnya ya, monggo. Tadi udah ya. Terima kasih banyak.
1: Kita malam mingguan di RRI Sacang.
0: Uluh. Matur nuwun, terima kasih.
1: Anjir.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa katanya. Malam minggu gak usah kemana-mana. Kamana-kamana ya, kadiwai. Oh, loh, wih jam selikur seket 6 ternyata ya. Luar biasa, ini mungkin satu lagi ya barangkali ya untuk merampung. Orang kerasa lur temenan yakin jam 10 ya. Terakhir, Karlina.
2: Membahana.
0: Membah handle ya orang apa-apa. Kayak yang lagi les banget malam hari. Gimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Kok durian sehat mas?
0: Sehat alhamdulillah. Luar biasa. Sok manggo langsung saja mau. Gimana?
2: Kali sini
0: nih. Kali Rizky namanya.
2: Kula.
0: Oh jenengan. La ilaha illallah siapa ya? Siapa nih Jal?
2: Radun.
0: Oh ala ki Radun ki yakin ngampuran ya nu jenengan wong urung madang tadi.
2: Dereng mindo napa?
0: Pripun?
2: Dereng mindo.
0: Nah iku madang tau wis tapi mindo urung.
2: Ki wong malam minggu ya lagune sekonyong-konyong koter.
0: Ayo, judulnya apa Miki?
2: Sekonyong-konyong koter.
0: Sekonyong?
2: Konyong koter.
0: Ya Allah, nyonya mbak kayak kerungu gak ya?
2: Ya malam minggu ya sekonyong-konyong klintong.
0: Sekonyong-konyong klintong dari Ki Radun malam hari ini untuk menutup Karlina Ki Radun monggo ya.
2: Mandan Dewara ini
0: masih. Pribun?
2: Mandan Dewara ya.
0: Aman, siap. Yuk, siap-siap Rin. Ter.
2: Bukatonya, Winder. Sama ini, sudah lupa.

0: Matur, terima kasih.
1: Matur nuwun,
0: Mas. Matur nuwun, ugi. Ya,
1: paling nyeruwel aja lumayan.
0: Ya, orang lumayan maling daripada lumanyun.
1: Jenenge malam minggu ya sekonyong-konyong.
0: Lah iya, sekonyong-konyong. Koder ya, sepertinya aja keder ya, Kang ya. Boten, terima kasih Kiradu.
1: Sehat-sehat.
0: Amin, sehat uki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pendengar Pro 1. Ora kerasa mbok kuwi jam 10 lebih ngoyong dome Pak Teu. Beliau lagi monitor gitu ya dari rumah itu nanti. Keke, ya cok kesuwen wis jam 10 lebih ya. Nanti akan masuk di segmen berikutnya pendengar ada namanya itu Ruang Rindu, jen temen-temen ngerti koleng ya. Arab ngomong pro dangdut. Tetap di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu berdengar Bro 1. Untuk Anda yang mungkin hendak bergabung kembali di Bro 1 RRI Purwokerto, atau mungkin untuk Anda yang hanya sekedar mengobati rasa rindu, rasa kangen dengan seseorang ya, dengan mendengarkan lagu-lagu yang diputarkan di Pro 1 RRI Purwokerto, Anda bisa bergabung sekarang ya, pendengar, di 632336 atau di 0811 2540911 untuk berbagi rindunya dan juga request lagu di ruang rindu malam hari ini. Yang pertama yang ada di WhatsApp-nya Pro 1 terlebih dahulu, selamat malam ruang rindu.
2: Selamat malam di ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kembali bergabung ya Mama Indes. Masih sehat malam hari ini Mama Indes, masih semangat ya?
2: Semangat dong.
1: Masih semangat.
2: Aturan tadi aku kayak gini ya, gampang masuknya ya.
1: Oh, ya itulah Mama Indes, orang itu kalau misalkan dikasih apa istilahnya ya, kesulitan, jadi kalau misalkan ada kemudahan ini kayak seneng gitu ya. Jadi kalau mudah.
2: Wah, seneng banget Mas Kiki.
1: Iya, jadi kalau misalkan mudah terus kayaknya gak seseneng ini ya Mama Indes ya.
2: Iya, tadi asik, tadi berjuang nyampe HP 2, ternyata satunya bisa masuk.
1: Luar biasa, ini benar-benar seneng banget. Benar-benar berarti temenan Mama Indes nyanding HP loro.
2: Benar.
1: La ilaha illallah.
2: Ini HP WA, terus yang satu HP jadul yang pakai pulsa.
1: Pakai pulsa ge Mama Indes, nyarep takon sedela ya. Angger misale telepon ke 632 itu beli pulsanya berapa atau beli paketan ini telepon?
2: Saya beli pulsanya 10.000 dipaketkan itu nyampe 850 menit untuk 1 bulan.
1: Anjir, jarku anu pulsa.
2: Untuk semua operator.
1: Jarku anu pulsa sa ora dipaket natan dan sepira bae.
2: Loh, itu paling cuman 2 menit udah habis.
1: Oh, ala iya, kalau enggak dipaketkan ya Mama Indes ya.
2: Iya, makanya dipaketkan lebih irit 10.000.
1: Oh, anjir sih ya, tadi ngerti. Mama Indes, ini ada banyak lagu yang bisa diputar malam hari ini. Ada
2: ya, apa aja Mas Kiki?
1: Ada dari Ade Manhutu dengan Hanya Untukmu, ada Titik dan Muhsin Adam Hawa, ada Pance dan Dedi Doris dengan Ada Rindu Untukmu ya. Ada
2: Feni. Rindu Untukmu.
1: Untuk siapa Mama Indes?
2: Pokoknya untuk semuanya pendengar.
1: Semua pendengar RRI
2: dimanapun berada.
1: Anji, ada kenangan apa untuk lagu Ada Rindu Untukmu Mama Indes?
2: Ada kenangan yang terindah pada saat itu.
1: Pokoknya sulit dilupakan lah ya Mama Indes.
2: Iya, nyampe terkenang nyampe sekarang.
1: Iya, biar rindunya nyampe Mama Indes mungkin mau nyenggol-nyenggol pendengar yang lainnya mau enggak?
2: Oh ya, salamnya buat tadi Mama Cantika enggak gabung ya Mas Kiki?
1: Mama Cantika infonya lagi jangan daging, tadi nara kena ditinggal.
2: Anu mau dibawa ke RRI apa
1: iya
2: ya besok ya.
1: Ngomongin sih kayak kue najal senggol-senggol Mama Cantika, dagingnya mateng deh balang na RRI ya Macan.
2: Iya besok ke RRI lagi.
1: Monggo.
2: Kalau iya saya nyusul ke sana.
1: Monggo. Yang lain monggo silakan.
2: Iya buat Mama Ida, Bu Ida, Mama Dede, Bu Muninga, ada Bu Yanti, Bu Sarmila, ada Bu Harsoyo, Mama Darisa, Mas Herdi, terus ada Pak Tasrun, Ki Dalang Suwati, Ki Radun, ada Pak Rusdianto, terus ada Pak Saka, ada Pak Ilham yang di Sumatera Selatan, ada Pak siapa ya?
1: Siapa hayo?
2: Oh Pak Gendro.
1: Oh Pak Gendro anjir,
2: Mr. Balu, Mr. Kenjot, Pak Taimin, Mr. Gutel. Pokoknya buat semuanya aja.
1: Siap,
2: Mas Kiki. Jih,
1: semuanya saja ya.
2: Tak tunggu Ada Rindu Untuk.
1: Ada Rindu Untukmu dari Panca dan dari Dora spesial untuk Mama Indes. Terima kasih. Matur nuwun. Anjir, siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Indes yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Kemudian di bawahnya Mama Indes ada siapa? Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo. Selamat malam Ruang Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Yeah, luar biasa. Ini bergabung bergabung kembali untuk yang kedua kalinya apa ya kalau enggak salah ya?
3: Ya, saya baru kok.
1: Kan
3: karaoke saya enggak ikut.
1: Lah, si Miki suaranya siapa kayak kembar ya?
3: Adun.
1: Oh, iya kira Adun mau tahu ya, Kang ya.
3: Iya kan jare sekonyong-konyong koder.
1: Sekonyong-konyong koder jare sing penting aja keder.
3: Nah, sing kenal kan lagi dipercaya. Mama kayak lagi lunga dipercaya kan meme onder.
1: Kan mama. Anjir siap ya. Mungkin ini ada banyak lagu Kang yang bisa diputar tadi. Ma Indah Sadar Rindu Untukmu ya. Ada Hanya Untukmu dari Ade Manuwutu. Ada Titik Muhsin, Adam Hawa ya. Ada Fendi Bauti dengan Ada Untukmu. Ada Betaria Sonata, Tiada Lagi Yang Ku.
3: Aku jadinya kepengen hanya satu stangka. Siapa ya? Pambres apa ya?
1: Judulnya apa?
3: Hanya Satu.
1: Hanya Satu? Dewa
3: Anak
1: Sembilan.
3: Kayak Neko.
1: Panbres?
3: Iya sekarang Panbres apa? Ujungnya sih jelas.
1: Oh, Panbres kue anaknya Gereja Tua dan Hilangkan Kekasih Hati.
3: Ya berarti hanya satunya yang orang muncul.
1: Iya orang muncul ya. Pasti anak bayan, anak Inka Kristi, Cinta Kita.
3: Ini melu sing wisana bayan.
1: Sing wisana bayan, kok spesial untuk jenengan lah ya Kang. Tenang saja.
3: Iya, iya, salam menggo. Sing nambah medu, memiliki. Aku ngomong salam. Salam sayang Torawanin lo, boka kita ketuk-tuk.
1: Ya, privasi.
3: Ya, boka kita ketuk-tuk neng bapak ke maksudnya.
1: Sembarangan ke sing sapa-sapa salam gitu ya.
3: Ya iya. Udah ngurung-ngurung aku KBKB salam sayang.
1: KBKB disayang sih priwe.
3: Ya mungkin ya jawabannya lah ya wong anu. Ya kan sih ngomong sayang anu lambe alternatif pak.
1: Alternatif.
3: Lambe spesial kan gue sampe
1: ya. Ya tapi aja diwani-wani lah.
3: Terus nini-tini Bu Harsoyo.
1: Bu Harsoyo oke lagi gabungnya Bu Harsoyo. Kayak ngomong ketek angkat.
3: Anak Pak apa Kang Suwadi ke. Terus Ibu Sarmila pingrung kena kora ke. Bumuning aguning loro-lorone Kang Kartin, Mama Eri mulai monitor, Oma mulai monitor. Yes, moga bebe ya mas.
1: Semuanya saja, jis ya.
3: Buri tatu-tatu
1: mulai. Iya, kau tatu-tatu.
3: Kepengen lebu pisang kok.
1: Anjir siap.
3: Ya, iya. Kemutan Siti ya. Karo Darisa.
1: KDM ya.
3: Iya.
1: Anjir. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya udah bergabung. Kemudian di 0911 ada Bu Har nih ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang
1: berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Bu Har, gimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
2: Mas Kiki juga sehat sekali.
1: Sehat. Semangat. Spokes ontran-ontran orang genai kayak Bu.
2: Ya, oke. Kawit jam tengah songo.
1: Pola ya spokes hanya untuk pendengar Pro 1 ya.
2: Iya, betul.
1: Bu Har tadi sempat berusaha masuk di Karlina cuman enggak kebagian waktu ya.
2: Enggak, saya udah bisa masuk.
1: Oh ya, tapi kan
2: yang cintaku tak terbatas waktu.
1: Oh, Miki sing lewat 632.
2: Iya, betul.
1: Oh, ala iya, anu 632 tahun laka jenenge ya.
2: Iya, betul.
1: Anjir.
2: Enggak apa-apa lah, Mas.
1: Enggak apa-apa. Malam hari ini ada banyak lagu Bu Har yang bisa diputar, ada Cinta Kita dari Inka Kristi, ada Jalan Masih Panjang. Kemudian dari Charles Huta Galung, Biar Kau Sendiri. Ada iya. Tiada Lagi dari Betaria Sonata, ada Fene Bauti.
2: Tiada Lagi saja.
1: Tiada Lagi. Ada kenangan apa dengan lagu tersebut, Bu Har?
2: Ada yang tidak bisa dilupakan.
1: Waduh, kenangan
2: pada
1: masa
2: masanya.
1: Masa lalu ya, berarti bukan masa sekarang ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, enggak apa-apa. Yang lalu biarlah berlalu, tapi jangan dilupakan. Iya, jadikan yang lalu ini jadi pelajaran berarti di hidup kita. Asyik.
2: No, Chan. Bener banget.
1: Bener ya. Banget. Monggo mbok mau nyenggol-nyenggol siapa atau mungkin mau salam-salam buat orang terdahulu. Monggo Bu Har.
2: Iya, untuk Mama Indes, selamat malam di Purbalingga. Mm-hmm. Juga untuk yang barusan turun ya, Mas. Mm-hmm. Itu siapa Bapak? Siapa itu tadi? Mm-hmm. Agak kurang paham. juga ada Mister Balo, Mang Ferdi, ada Buda Risa, Nakiradun, Mas Daniel, ada Kang Dasrun, Mister Balo, Pak Rustianto, semuanya lah ya Mas.
1: Semuanya. Nanti
2: banyak absen, enggak kebagian yang lain.
1: Anjir, siap. Bu Harandi, ya, ditunggu lagunya, bakal saya putarkan ya.
2: Ya, oke. Okay. Untuk Mas Kikinya selamat bertugas. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Matur nuwun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ada Bu Har. Tadi sudah sempat ada pesan ya, Beta Rio Sonata dengan Tiada Lagi ya malam hari ini. Kemudian mungkin satu lagi ya di 6323336 Sugeng Dalu Ruang Rindu.
4: Lah.
1: Halo.
4: Dari Purbalingga.
1: Dari sinten punten?
4: Minas.
1: Mu Inas?
4: Iya.
1: Dece Inas dari Purbalingga ngendi, Cek?
4: Purbalingga Minta Raga.
1: Oh, Minta Raga. Kalau minta duit mah belum ada ya.
4: Ya belum gajian.
1: Belum gajian. Ah iya. Gimana kabar, sehat malam Minggu?
4: Aku baik-baik saja.
1: Baik-baik saja. Kaya lagi orang maring ini ngendi, lagi ini ngapa? Lagi ini ngapa? Lagi ngapain yang di
4: ketiga,
1: rumah?
4: Yang ketiga
1: apa?
4: Lagi apa sih yang ketiga ya? Coba apa aja pokoknya aku beli
1: lah. Lagunya yang ketiga?
4: Iya, yang tadi sebut ketiga.
1: Oh, yang ketiga tadi ada Cinta Kita Inka Kristi. Kemudian ada Charles Huta Gaulung, Biarkan Ku Sendiri, ada Feni Bauti, ada Untukku.
4: Itu.
1: Yang Feni Bauti ya?
4: Iya.
1: Siap, spesial buat yang di Telata Purbalingga.
4: Buat Soyo, Pakailah, Kakira.

0: Ya semuanya aja lah.
1: Semuanya saja, Mak.
0: Mama Indes.
1: Iya. Mbak Minas, ke Mama Indes juga salam balik. Mas Kiki titip salam buat Mbak Minas di PBG katanya.
0: Siapa?
1: Mbak Indes, Mak Indes.
0: Oh iya.
1: Enji.
0: Salam kembali.
1: Salam balik. Gih.
0: Iya, kalau Pak Pedro mendesak.
1: Siap, amin.
0: Itu lagunya Pak Hugo, Mas Kiki.
1: Siap, Mbak Minas, ditunggu saja.
0: Mas Kiki.
1: Enji.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ma Minas yang ada di PBG. Minta raga katanya minta duit sama urung gajian. Tapi jujur pendengar, saya dari tadi nyanding kopi ya. Wah, nyoki harus misalnya ngopi wengi-wengi ki anu ngalamat ora teng turu, tapi ya sing jarang ngantuk ya turu bae insyaallah lah ya pendengar ya. Untuk Anda yang belum sempat bergabung, nanti saya akan putarkan lagu-lagu yang sudah Anda request. Ada Rindu Untukmu, Pancai dari Dores, ada Manuhutu Hanya Untukmu, ada Tieta lagi dari PTR Sonata, dan juga Fanny Bauti dari Dengan Aku Untukku ya. Tetap stay tune pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Monggo.

0: Bingung deh, mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif, cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Pernahkah kita berpikir suara klakson yang menurut kita cuma biasa bisa terdengar berbeda bagi orang lain. Bagi pengendara yang kaget bisa membuatnya panik. Bagi pejalan kaki bisa membuatnya terkejut. Bahkan bagi anak kecil bisa membuatnya takut. Padahal klakson bukan alat untuk melampiaskan emosi. Klakson adalah tanda. Gunakan ketika memang diperlukan, bukan setiap kali kita tidak sabar.

Mata Anda bermasalah atau menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina serta membantu mendapatkan penglihatan yang tajam.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. Inspirasi Pagi.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: 101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

berada, Anda masih mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Purwokerto bersama saya Undang Rizky. Pendengar Pro Satu, pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas terus melakukan upaya pembinaan olahraga dengan memberikan fasilitas terbaik bagi atlet dan mengalokasikan anggaran hibah guna mempersiapkan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah atau Porprov Jateng 2026 mendengar. Kepala Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dari Dinpora Budpar Banyumas Eko Purwanto ini mengungkapkan pemerintah daerah ini terus menunjukkan komitmennya untuk mendukung kesiapan atlet Banyumas menghadapi Porprov Jateng 2026, yakni adalah melaksanakan pembinaan di bidang olahraga melalui penyediaan fasilitas dan tentunya infrastruktur ya, serta adanya alokasi anggaran dana hibah melalui anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI pendengar. Eko Purwanto juga menyebut tantangan utama dalam mengembangkan prestasi olahraga Banyumas ini adalah peningkatan kualitas infrastruktur olahraga ya, khususnya di Stadion Satria Purwokerto seperti perbaikan rumput dan lintasan atletik yang saat ini masih menggunakan material gravel dan berdebu tentunya ya, serta perlu ditingkatkan lagi menjadi lebih baik lagi pendengar. Eko juga berharap para atlet dan seluruh pihak yang terlibat dalam kontingen Banyumas agar dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama baik daerah di kejuaraan Porprov Jawa Tengah 2026. Tentunya ini menjadi kebanggaan juga ya bagi masyarakat Banyumas ketika nantinya ini putra-putri terbaik Banyumas ini bisa membanggakan, bisa mengharumkan nama Banyumas di ajang bergengsi Porprov Jawa Tengah tahun 2020.

0: ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Rosatul Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Peringat Pro 1, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto. Peringat, ada informasi menarik di mana sebanyak 130 ribu penerima KIS APBD di Banyumas nonaktif mulai 1 Oktober 2026 setelah pemerintah daerah ini menyempurnakan skema Universal Health Coverage atau UHC ini, pendengar ya. Di mana kebijakan tersebut dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat yang paling membutuhkan sekaligus tetap memberikan perhatian khusus bagi warga dengan penyakit tertentu, pendengar. Kepala Dinkes dan Keluarga Berencana Banyumas Agus Anggreto ini mengatakan penyempurnaan UHC ini berdampak pada adanya penerima KIS APBD yang dinonaktifkan. Ini ada sebutan lain juga BPJS PBI ya, yang dari pemerintah, dengar. Banyumas sendiri selama 2024 sampai dengan 2026 telah memenuhi cakupan UHC. Agus juga menjelaskan, dengar, hasil evaluasi ini menunjukkan terdapat masyarakat yang secara ekonomi ini dinilai mampu ya, tetapi sebelumnya menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKS KIS Mandiri, pendengar. Setelah program UHC dibiayai pemerintah daerah, sebagian dari mereka tidak lagi melanjutkan pembayaran kepesertaan secara mandiri. Menurut Agus, pendengar, evaluasi dilakukan agar program UHC Banyumas tetap berlanjut dengan sasaran penerima yang lebih tepat ya, di mana prioritas penerima KIS dari APBD kini diarahkan kepada masyarakat yang masuk dalam desil 1 sampai dengan desil 5, pendengar. Sementara itu, masyarakat yang masuk desil 6 hingga 10 ini tetap mendapatkan perhatian khusus. Ya, di mana perhatian tersebut, pendengar, diberikan terutama bagi warga dengan kondisi penyakit dengan kategori katastropik seperti kanker jantung, stroke, dan juga gagal ginjal. Agus juga menyebut perubahan sasaran tersebut membuat jumlah penerima KIS APBD ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, pendengar. Sebelumnya penerima KIS APBD ini mencapai 232.509 jiwa. Sedangkan setelah dievaluasi, jumlah penerima aktif ini hanya sekitar menjadi 102 ribuan jiwa nih, pendengar.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 dimanapun Anda berada malam hari ini, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto. 4 dari 18 proyek perbaikan jalan yang masuk bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Purbalingga ini belum rampung. Salah satu pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Rajawana Panusupan dan Panusupan Bojong Sana ini baru mencapai progres 31,793%. Pendengar, Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Purbalingga Agus Tri Prapto ini mengatakan data tersebut mengacu pada progres pekerjaan proyek Bina Marga periode 21 sampai dengan 27 September 2026. Sebanyak 14 sub kegiatan telah rampung, sedangkan 4 lainnya ini masih on process, pendengar. Dan 4 pekerjaan yang belum selesai adalah pemeliharaan berkala Jalan Kutasari Beji, Jalan Rajawana Panusupan dan Panusupan Bojong Sana, Jalan Sidareja Selanegara dan Jalan Karang Jambu Jingkang, pendengar. Pemeliharaan berkala Jalan Kutasari Beji yang dikerjakan oleh PT Andega Bangun Perkasa ini memiliki nilai kontrak 1,534 miliar rupiah. Progres pekerjaan tersebut ini baru mencapai angka 89,59%. Sementara itu, pendengar, pemeliharaan berkala Jalan Rajawana Panusupan dan Panusupan Bojong Sana dikerjakan oleh CV Pratama Maju Mapan dengan nilai kontrak mencapai 1,262 miliar rupiah. Dimana hingga periode tersebut progresnya ini baru mencapai 31,793%. Kemudian ada lagi pemeliharaan berkala, pendengar, Jalan Sidareja Selanegara dikerjakan oleh PT Andega Bangunan Perkasa dengan nilai kontrak mencapai 1,917 miliar. Meski pekerjaan fisiknya telah rampung, progres keseluruhan tercatat 99%. Sedangkan pemeliharaan berkala Jalan Karang Jambu Jingkang ini memiliki nilai kontrak 707 juta rupiah dan dikerjakan oleh CV Bilal Bintang Konstruksi, ya. Di mana progres pekerjaan tersebut ini mencapai 99,976%. DPUPR Purbalingga optimis, pendengar, 4 sub kegiatan yang belum rampung ini dapat dirampungkan tepat waktu untuk masyarakat Purbalingga, tentunya, pendengar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara-saudari pendengar Santapan Rohani Agama Katolik RRI Pro 1 Purwokerto yang dikasihi Tuhan, selamat malam, berkah dalam. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat dan penyelenggaraan-Mu malam ini. Kami mohon terang Roh Kudus-Mu agar kami mampu mendengarkan, merenungkan, dan menjadi saluran berkat bagi

0: Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih. Dua ayat Injil tadi diambil dari perikop lengkap tentang perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43. Dalam perikop ini Yesus memberikan sebuah teguran keras melalui perumpamaan tentang kebun anggur untuk mengingatkan kita tentang satu hal penting. Allah mencari buah dari hidup kita. Ayat yang ke-42 dan 43 menarik untuk kita renungkan. Pada ayat 42, Yesus mengutip nubuat tentang dirinya sendiri. Di mata para pemuka agama saat itu, Yesus dianggap tidak memenuhi kriteria, ditolak, bahkan akhirnya disalibkan. Namun, apa yang dibuang oleh manusia justru dijadikan oleh Allah sebagai batu penjuru. Dasar yang paling utama dan kokoh dari seluruh bangunan iman kita. Ketika hidup kita terasa runtuh atau ditolak dunia, ingatlah bahwa Allah sanggup membangun sesuatu yang luar biasa di atas dasar Yesus Kristus. Pada ayat 43 menegaskan akan tanggung jawab menghasilkan buah. Peringatan Yesus sangat tegas. Hak istimewa sebagai penggarap kebun Allah atau umat pilihan bisa diambil jika kita tidak menghasilkan buah. Kerajaan Allah bukan soal status agama atau label luar saja, melainkan tentang dampak nyata. Allah telah mempercayakan kebun kepada kita berupa talenta, waktu, keluarga, dan pekerjaan. Pertanyaannya, apakah kita sudah memberikan buah yang manis berupa kasih, keadilan, dan kesetiaan kepada pemilik kebun itu? Mari kita merefleksikan diri. Jangan sampai kita menjadi penggarap yang egois, yang menikmati berkat Tuhan tetapi menolak memberikan hasil yang menjadi haknya. Jadikan Yesus sebagai batu penjuru dalam setiap keputusan kita hari ini. Dan hasilkanlah buah kebaikan dimanapun kita ditempatkan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala abad. Amin.
0: Marilah berdoa dan mohon berkat Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas Yesus Putramu yang menjadi batu penjuru hidup kami. Mampukanlah kami hari ini untuk menjaga setiap kepercayaan yang Engkau berikan, sehingga hidup kami dapat menghasilkan buah yang manis bagi kemuliaan namamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita
1: sekarang dan selama-lamanya.
0: Semoga kita sekalian yang menghimpun dalam renungan malam hari ini selalu dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Hanya sampai di sini kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Dan sesaat lagi pemancar kami FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, 100.2 MHz, dan AM 756 kHz akan turun dari udara. Dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, 98,6 MHz, 100,2 MHz, dan 102,8 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman Padua 7 Purwokerto, inilah RRI Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semuanya, minggu pagi udara sejuk ya untuk yang sudah bangun dan mulai aktivitas. Semoga pagi ini membawa energi baik dan semangat baru ya. Yang baru membuka mata, pelan-pelan bangun ya. Tarik nafas dalam-dalam, siapkan hati Anda karena di hari Minggu tentunya ini sudah menanti ya suasana yang lebih santai. Dan pagi hari ini bersama saya Inka Mutiara ya, nanti juga akan kami hadirkan dialog Mutiara pagi untuk Anda. Temanya adalah Islam Rahmatan Lil Alamin ya, nanti bisa bertanya sesuai dengan tema ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811254-0911. Siaran kami juga bisa disimak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Dan nanti kita bersama dengan Ustadz Dr. Sofiullah MHI. Jadi tentunya tetaplah bersama kami di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281632336. SMS WA 0811254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ya Allah, jadikanlah kami sumber kebahagiaan bagi kedua orang tua kami di saat Engkau membangkitkan seluruh makhluk-Mu untuk memberikan kesaksian di hari kemudian. Perdengarkanlah kepada orang tua kami hal-hal yang baik, dan di saat para makhluk di hari kemudian saling kejar-mengejar, tuntut-menuntut, Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang paling dibanggakan oleh para orang tua kami di saat para orang tua berbangga dengan anak-anaknya yang soleh, sehingga Engkau berkenan mempertemukan kami semua di dalam surga-Mu nan mulia. Tempatkanlah kami dan orang-orang tua kami di lembah rahmat-Mu, di kediaman para wali-Mu, berdampingan dengan hamba-hamba-Mu yang Engkau beri nikmat terbesar atas mereka, yaitu para nabi, para saddiqin, para syuhada, dan para salihin. Oh, alangkah bahagianya hidup berdampingan dengan mereka. Semua itu semata-mata hanyalah anugerah dari-Mu jua. Ya Allah, cukuplah Engkau Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Satu Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.
2: Saatnya Anda simak Dialog Interaktif Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam dialog Mutiara Pagi. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pendengar, di tengah maraknya berita dan narasi yang kadang memecah belah, ya, menjaga kerukunan antar umat beragama itu penting sekali. Oleh karena itu, Mutiara Pagi kali ini mengangkat tema Islam Rahmatan Lil Alamin untuk mengingatkan kita kembali betapa indahnya ajaran Islam yang penuh kasih sayang untuk siapapun dan apa saja di alam semesta ini. Nah, tentunya sikap saling menghargai adalah kunci utama menjaga persatuan bangsa kita. Pagi hari ini tentunya sudah hadir bersama kami, ya, Ustadz Dr. Sofiloh MHI. Dan pendengar nanti yang ingin bergabung memberikan atensi bisa ke 0821-632-336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811-254-0911. Siaran kami juga bisa disimak, ya, melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kita akan sapa terlebih dahulu Ustadz Sofiloh pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik ya Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini kita akan membahas mengenai Islam Rahmatan Lil Alamin, yeah. Begitu gak Ustadz? Yeah. Monggo silahkan untuk menyampaikan mukadimahnya, yeah, pada pagi hari ini Ustadz.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watadda'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarshudun. Sanakallahul azim. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehat walafiat, masih diberikan kesempatan umur panjang sehingga bisa menjalankan aktivitas ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, hingga kita semuanya. Para pendengar RRI dimanapun berada, kita tahu bahwa di dalam ayat Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, kami Allah tidak mengutusmu Muhammad kecuali adalah sebagai rahmatan lil alamin. Sebenarnya bahasa rahmah ini adalah diperuntukkan bagi Kanjeng Nabi, bukan kepada Islamnya. Tapi karena Kanjeng Nabi kemudian membawa ajaran Islam, maka ajarannya pun membawa rahmat. Oleh karena itu istilah rahmatan lil alamin pada Islam itu sebenarnya mengacu pada rahmat yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad membawa Islam, ya, maka ajaran yang kemudian dibawa itu membawa rahmat, ya. Rahmatnya ini adalah rahmatan lil alamin. Makna dari rahmat itu adalah lawan dari ghadab, ya. Jadi kalau kita bayangkan gitu ya, orang marah dengan semarah-marahnya gitu ya, sebenci-bencinya, akhirnya dia meluapkan gitu ya emosinya secara maksimal, maka kita bisa bayangkan bagaimana lawannya. Lawan sifat dari ghadab itu berarti kasih sayang yang begitu lemah lembut, yang begitu memberikan perlindungan, yang begitu memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan. Ini yang secara harfiah gitu ya, pengertian dari rahmah yang merupakan lawan dari ghadab. Maka dalam beberapa riwayat, Allah itu ada ghadab, ada rahmat. tetapi rahmatnya Allah lebih besar daripada ghadabnya Allah. Sehingga kalau misalkan di situ ghadab, Allah ghadab, tapi di situ ada rahmah, maka Allah tidak akan menyiksa. Ini disampaikan juga dalam ayat Al-Quran, maka nallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ya, Muhammad, saya tidak akan menyiksa suatu kaum kalau kamu masih ada di situ. Jadi ada Nabi Muhammad di situ. Nah, bayangkan kalau kita gambarkan ya, ghadabnya Allah pada masa-masa sebelum Nabi Muhammad, pada umat-umat Nabi Muhammad, selain pada Nabi Muhammad sebelumnya itu ya. Itu ketika misalkan ada peristiwa sodomi misalkan gitu ya, kaum Nabi Lut, kemudian Allah menurunkan azab. Ketika Nabi Nuh, Allah juga menurunkan azab. Pada nabi-nabi yang lain juga Allah menurunkan azab. Ya. Itu semua dosa-dosa contoh yang layak untuk kemudian Allah beri azab. Nah, kalau kita lihat, ternyata di Indonesia itu banyak, malah bermacam-macam, berwarna-warni, gitu ya. Ya, dosa-dosa yang sebenarnya itu adalah semua umat, ya, umat manusia yang pada zaman sebelum Nabi Muhammad yang diazab oleh Allah itu semuanya ada di Indonesia. Nah, itu kalau kita pikir gitu ya. Tapi kemudian azab ini tidak langsung serta-merta karena berarti orang Indonesia masih menerapkan rahmat. Ya, selama masih ada rahmat, selama masih ada tokoh ulama yang kemudian membawa rahmat, maka di situ dalam pengertiannya ghadabnya Allah kalah dengan rahmat. Nah, gitu. Karena ulama diantaranya adalah pewaris para nabi. Sementara Nabi Muhammad membawa rahmat, berarti pun ulama juga disebut sebagai pewaris yang membawa rahmatan lil alamin. Makanya ada pengertian ulama adalah allazina yanzurunal ummah bi'aini rahmah. Jadi yang namanya ulama adalah orang yang melihat umatnya dengan pandangan kasih sayang. Ya, pandangan yang tadi lawan dari ghadab, lawan dari emosi yang meluap-luap, ya, marah yang begitu besar. Nah, ini lawannya adalah kasih sayang yang begitu besar, gitu ya. Kasih sayang yang begitu lembut, yang begitu memberi perlindungan, yang begitu memberi, yang mengayomi, yang memberi kemaslahatan, kemanfaatan, itu yang ada di dalam diri sosok yang menjadi pewaris nabi, yaitu para ulama. Nah, oleh karena itu, rahmah adalah merupakan paradigma yang harus dipakai oleh kita sebagai seorang muslim untuk membawa kemaslahatan di muka bumi ini. Nah, disinilah kemudian kita harus tahu bahwa posisi rahmah ini, Allah memberikan rahmah pada seluruh alam semesta. Jadi kita tidak kemudian merasa kata takdir gitu ya, yang takdirnya yang kemudian orang yang ahli ibadah kok takdirnya kayak gini-gini aja. Sementara yang tidak ahli ibadah kok takdirnya mulus-mulus aja kan gitu ya. Nah, ini yang harus kita bedakan. Allah itu memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta. Ya. Allah memberikan rahmatnya kepada seluruh makhluk di muka bumi ini ketika dalam kehidupan dunia. Dan ini harus kita pahami ya, bahwa tidak heran kalau kemudian walaupun orang tidak rajin ibadah, walaupun orang tidak menyembah Allah, tetap diberi rahmat oleh Allah. Inilah makna Ar-Rahman dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah makna dari Ar-Rahman. Ya. Makna Ar-Rahman ini berarti Allah memberikan rahmatnya kepada seluruh siapa saja. Ya, seluruh alam di muka bumi ini. Oleh karena itu, karena Allah memberikan rahmat kepada seluruhnya, kita pun didorong untuk merahmati semua. Nah, gitu. Kita implementasinya karena Allah punya sifat Ar-Rahman, yaitu memberi rahmat kepada seluruh alam, tidak peduli orang yang itu beriman ataukah orang itu kafir, orang itu ibadah, orang itu meninggalkan ibadah, orang itu baik, orang itu jahat, semuanya mendapatkan rahmat. Itu sifat Ar-Rahman ya, di dunia ini. Makanya jangan kemudian dibenturkan, ya Allah kenapa sih saya selalu ibadah, saya rajin sholat, saya rajin puasa dan begitu seterusnya, kok takdir kayak gini-gini terus kayak gitu ya. Miskin ya tetap miskin, gitu ya. Terpuruk ya tetap terpuruk kehidupannya dan lain sebagainya. Kita harus pahami bahwa rahmatnya Allah melalui sifat Ar-Rahman itu memberikan gambaran bahwa Allah merahmati semuanya. Ya, tidak peduli siapapun itu, Allah di dalam kehidupan dunia itu akan memberi rahmat kepada siapapun. Nah, begitu pula kita juga diminta agar kemudian rahmat merahmati semuanya saja. Asalkan tentunya baik, orang-orang itu baik kepada kita. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum, ya, wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ya, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada siapa saja. Siapa saja ini berarti tidak pandang agamanya, tidak memandang sukunya, tidak memandang negaranya, tidak memandang asal-usulnya, pokoknya siapa saja yang dia itu baik. Ya, siapa saja yang dia itu tidak mengusir dari rumahmu, yang tidak memerangimu, berarti orang itu baik, orang itu ya, ya memberikan gambaran terbaik lah ya, ketika bergaul dengan kita, tidak mengganggu sama sekali, tidak mengusir sama sekali, tidak berkata kotor sama sekali kepada kita, orang itu baik, maka tidak ada salahnya, tidak dilarang oleh Allah kita berbuat baik kepada mereka. Nah, ini yang kemudian akhirnya beberapa konsep bermasyarakat yang ada kaitannya dengan ya, hubungan antar manusia gitu ya, tidak peduli agamanya, tidak peduli kalau dia memang mempunyai hak, ada hak bertetangga, ada hak bernegara. Makanya di dalam Islam itu ada ukhuwah persaudaraannya, ada ukhuwah Islamiyah dan imaniyah, yaitu karena sesama iman, sesama Islam gitu ya, kita bersaudara. Ada juga ukhuwah wathoniyah, kalaupun tidak Islam, tapi kan sama-sama sebangsa dan setanah air. Nah, gitu. Makanya pidato yang sering digembor-gemborkan dalam sejarah ya, Bung Karno itu kan, ya sebangsa dan setanah air. Ya, wahai bangsa Indonesia yang sebangsa dan setanah air. Nah, ini ungkapan sebangsa dan setanah air, ini memberikan gambaran bahwa persaudaraan wathoniyah, persaudaraan yang itu tidak memandang agama, tidak memandang suku, tapi selama itu masih sebangsa dan senegara, setanah air, yaitu tanah air Indonesia, maka mereka layak mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia. Istilahnya seperti itu. Dan itu adalah berbuat watuk situ ilaihim. Ya. Antabarruhum watuk situ ilaihim. Kita berbuat baik kepada mereka, dan kita berbuat adil kepada mereka. Nah, disitulah namanya rahmat, ya, implementasi rahmat, bahwa kita bisa mengimplementasikan rahmat itu melalui kita tidak pandang bulu. Kalau kita memang melihat ya orang itu baik, ya maka kita anggap baik dan kita bisa berbuat adil kepada mereka walaupun beda agama. Walaupun beda agama. Contoh misalkan ini ya, ada kasus, ada misalkan kecelakaan, ya kecelakaan yang jadi korban, ya mohon maaf misalkan non muslim, ya yang jadi korban itu non muslim, yang pelakunya, dan ini pelakunya melanggar, dalam artian bisa jadi melanggar lampu merah atau kemudian ngebut gitu ya, dengan kecepatan tinggi, padahal di situ diminta untuk pelan dan lain sebagainya, itu apalagi perempatan dan lain sebagainya. Atau misalkan yang berjalannya itu lagi jalan di trotoar yang memang untuk pejalan kaki, tapi entah kenapa mobil atau motornya banting setir. Nah, kalau kita lihat di sini, yang salah adalah si pelaku. Ternyata si pelakunya, mohon maaf, ya pelakunya adalah muslim gitu ya. Nah, korbannya adalah non-muslim. Maka kita melihat kasus ini, kita harus lihat ayat ini ya sebagai rahmat ini, sebagai rahmat. Bahwa kalau mereka memang tidak mengusir kita, tidak memerangi kita, mereka baik dengan kita dan lain sebagainya, maka kita tidak ada larangan dan dorongan pun dalam agama diminta untuk berbuat adil kepada mereka. Maka kita bisa tuntut pelakunya tanpa melihat agamanya dan membela ya korbannya tanpa melihat agamanya. Bahasa istilahnya seperti itu. Karena ini bukan lagi perang, bukan lagi apa gitu ya. Tapi memang orangnya baik. Ya baik itu dalam artian kalau dalam lalu lintas berarti mematuhi rambu-rambu lalu lintas si korbannya ini. Kayak misalkan menyeberang tapi pada saat sudah hijau, apa sudah merah untuk yang kendaraan, untuk pejalan kakinya sudah hijau. Dan jalannya juga nyebrangnya di zebra cross misalkan gitu ya. Dan ini jelas ya tidak melakukan kesalahan ini. Yang salah itu ya berarti motor atau mobil yang nyerobot gitu. Ya, itu dalam satu sisi di situ. Kemudian juga ya, dia tidak kemudian menghina, ya, memprovokasi, tidak ada. Kecuali mungkin menghina kan gitu ya. Ya lagi jalan gitu motor jalan terus orang yang jalan kakinya itu menghina motor yang sedang jalan itu, yang sedang dinaiki itu. Nah, menghina. Nah, tidak dalam posisi seperti itu. Tidak dalam posisi menghina dan tidak dalam posisi melanggar lalu lintas, berarti kan ini baik dalam artian kayak gitu ya, baik. Terus kemudian diserobot. Nah, maka bagi kita bisa menggunakan ini. Ini namanya rahmat, implementasi rahmat yang kemudian tidak pandang bulu, kita kasih sayang, kita memberi perlindungan, kita memberi kemaslahatan dan kemanfaatan kepada siapapun. Ini sifat Ar-Rahman ya, Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman kepada siapa saja. Ya, tidak pandang bulu, kepada siapa saja Allah memberikan rahmat. Barulah nanti ketika berada di akhirat, Allah punya sifat Ar-Rahim. Nah, kalau Ar-Rahim ini hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya, hanya khusus orang-orang yang memang betul-betul beribadah kepada Allah. Ya, tidak pada yang lain. Kalau dalam kehidupan dunia, ya okelah, ya gitu ya. Allah memberikan kepada siapapun saja, ya yang jahat, yang baik, yang nakal, yang baik, yang nurut, siapapun, ya yang beriman dan yang tidak, semuanya, ya tidak peduli siapapun, tidak peduli jenis apapun gitu ya, suku manapun, semuanya mendapatkan rahmat dari Allah dalam kehidupan dunia. Ya, itulah sifat Ar-Rahman. Dan karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman dalam kehidupan dunia itu gitu ya, maka kita pun juga harus mengimplementasikan. Ini makna yang harus kita wujudkan gitu ya. Ya, jadi kita tidak hanya sekedar menghafal sifat-sifat Allah ya, nama-nama Allah, tapi maknanya nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sudah semestinya kita wujudkan implementasinya di dalam kehidupan dunia ini. Kayak gitu. Ya, sehingga tidak ada kemudian bahasa itu hanya sekedar simbol nama-nama Allah saja yang perlu dihafalkan. Padahal harusnya itu menjadi implementasi bagi kita, gambaran bagi kita dalam kehidupan dunia ini. Allah punya sifat Ar-Rahman, Allah punya sifat kasih sayang kepada semuanya siapa saja, kita pun juga sama. Itulah makna rahmatan lil alamin. Makanya Kanjeng Nabi itu memberikan gambaran kepada siapa saja itu. Pada siapa saja. Ya. Kalau memang tidak berbuat buruk mendahului gitu ya, menyerang terlebih dahulu, ya baik. Tapi baru kalau kemudian menyerang terlebih dahulu, maka disitulah ya sikap bela negara, sikap bela bangsanya, bela agamanya itu layak untuk diterapkan. Tetapi kalau tidak ada gangguan sama sekali, ya selama orang itu baik, ya baik. Inilah konsep rahmatan lil alamin dari sifat ar-Rahman. Nah baru nanti ketika di dalam kehidupan akhirat, kita yang beriman, kita yang beribadah kepada Allah, itu akan mendapatkan ar-Rahim. Sementara orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kemudian tidak beribadah kepada Allah, itu tidak mendapatkan rahmat. Nah gitu. Jadi tenang saja, ya kita yang kemudian mungkin gitu ya, merasa ya nyesek gitu ya, bahasa istilahnya gitu ya. Ibadahnya rajin kok miskin terus kayak gitu. Kan seolah-olah kan nyesek kayak gitu ya. Ya kalau kita tetap fokus ibadah tanpa harus kemudian membanding-bandingkan dan lain sebagainya, ya tetap ikhlas, tetap berjalan seperti semula, semangatnya masih tetap gitu ya. Ya walaupun dalam kondisi yang tidak baik kayak gitu, ya kita ikhlas dan lain sebagainya, maka kita tentunya akan mendapatkan rahmat ya ar-Rahman dan juga ar-Rahim. Nah itu makna rahmat. Dan rahmat itu tadi lebih besar rahmatnya Allah, lebih besar daripada ghadabnya Allah ya. Sehingga kita maknai bahwa ketika kita mendapati banyak ya kasus-kasus, kejadian-kejadian yang ada di Indonesia, selama masih ada rahmat, rahmat ini ya kita hadirkan Nabi Muhammad melalui apa? Implementasi, kita ikut ittiba dengan Nabi, itu termasuk kita meneladani dan lain sebagainya, itu menghadirkan Nabi Muhammad seolah-olah. Selama masih banyak orang yang kemudian ittiba dengan Nabi, selama masih banyak orang yang kemudian mewarisi sifat-sifat Nabi ar-Rahman itu, ar-Rahmat itu, ya, selama masih ada ulama yang baik dan lain sebagainya, ya, al-lazina yang dzurun al-ummah bi'aini rahmah itu, maka selama itu Allah, ya, ghadabnya Allah akan dikalahkan oleh rahmat. Nah gitu. Dengan gambaran ayat Al-Qur'annya, makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Walaupun Nabi Muhammad sudah tidak ada, tapi ajaran rahmatnya masih ada. Selama itu masih ada, insyaallah tidak akan ada azab gitu. Nah, di sini yang harus dipahami, ya betapa beruntungnya Indonesia masih banyak orang-orang yang kemudian rahmat ya, memiliki sifat rahmat ini, yaitu merahmati semua alam. Tidak kemudian ngajak perang gitu ya, beda agama, beda suku, beda bangsa. Kalau kemudian di Arab sana itu luar biasa, pertikaian antar negara apa antar warga saja gitu ya. Chauvinismenya, terus kemudian kesukuannya sangat tinggi sekali. Di Indonesia selama masih ada rahmat ya, yaitu yang dipraktekkan oleh para ulama, maka di sanalah kemudian gambaran ya azab atau kericuhan dan lain sebagainya itu bisa dihindari. Contoh gambarannya, ada orang antar tetangga hampir bacok-bacokan misalkan. Ada kiai datang. Ya, kiai ini yang selalu membawa rahmat ini ya, memberikan kasih sayang kepada umatnya. Allazina yang zurunal ummah bi'ani rahmah itu. Itu mereka berdua, tetangga yang hampir bacok-bacokan misalkan gitu ya, itu akan makin rikuh. Gak enak gitu ya. Kita ribut di depan kiai. Kayak gitu. Kita ribut di depan kiai. Akhirnya apa? Mereka menyembunyikan senjata mereka. Atau akhirnya gak jadi perang kayak gitu ya. Gak jadi tarung. Ya, terus kiainya bilang, ada apa ini? Kok kalian kayak terlihat mau ribut gitu ya? Kata kiainya. Terus kata orang yang mau tarung itu, mboten kiai. Ini kita lagi latihan kiai, lagi latihan drama kolosal gitu ya. Lagi latihan drama kolosal kayak gitu. Benar kiai, kita ini lagi latihan ya kan? Iya betul, kita lagi latihan kiai kayak gitu. Oh ya udah gitu. Hati-hati loh, jangan beneran loh ya. Nah, ya. Misalkan setelah kiainya bubar, tarung lagi. Berarti setidaknya ada kiai, rahmat muncul. Kayak gitu. Ada tokoh agama yang selalu allazina yang dzurunal ummah bi'aini rahmah, maka tidak ada yang namanya ghadab. Gitu. Itu gambarannya, gambaran mudahnya. Jadi tidak ada kemudian pertarungan, pertikaian, ya kericuhan kalau tokohnya itu masih ada sifat rahmatan lil alamin, membawa rahmat, gitu ya. Allazina yanzurunal ummah bi'aini rahmah. Maka disitulah masyarakat akan tenang, tidak terjadi kericuhan dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan yang di sana di Arab, misalkan gitu ya, di dunia Arab, syekh-syekhnya, kiai-kiainya pinter-pinter dibandingkan yang ada di Indonesia. Tapi rahmatnya itu kurang. Nah gitu. Rahmat yang dipraktekkan, diimplementasikan itu masih kurang. Dalam artian bahwa kasih sayang yang dibawa itu yang kurang. Ilmunya oke, tapi membawa rahmatnya itu yang kurang. Ya, membawa rahmatnya itu yang kurang. Tapi kalau di Indonesia, ya kiai-kiai, ya kayak misalnya kiai kampung dan sebagainya, ilmunya enggak sebesar syekh-syekh yang ada di Arab sana, tapi membawa rahmatnya itu yang luar biasa. Nah, sehingga selama masih ada kiai di desa-desa, di kampung-kampung, mereka akan selalu aman, bahasa istilahnya gitu ya, rukun, damai, karena rahmat itu membawa kasih sayang yang akhirnya melindungi, yang akhirnya memberi rahmat, dan akhirnya memberikan gambaran bahwa di kehidupan dunianya, di tengah-tengah masyarakat, itu ada kebaikan dan ada kemanfaatan yang dihasilkan. Itu gambaran rahmatan lil alamin untuk saat ini ya, yang menjadi definisi dan menjadi implementasinya seperti apa. Kita gambarkan bahwa rahmat ini membawa kondisi masyarakat yang penuh lemah lembut, kasih sayang, ya, terus kemudian ada perlindungan, ada kebaikan di dalamnya, dan ada kemaslahatan. Mungkin itu pengantar yang dapat saya sampaikan, Mbak.
0: Ya, baik. Terima kasih Ustaz Safiullah. Monggo silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung ya, memberikan atensi pada pagi hari ini. Bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811-2540911. Dan tentunya bisa juga melalui live chat ya di YouTube channel kami RRI Purwokerto. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, monggo silakan, Bapak.
2: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
2: Ini kami mau menanya, bagaimana hukumnya orang Islam yang menghitung, yang menghitung, artinya juga mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya bagaimana? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Atau lagi enggak, Ustaz? Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Kiat.
3: Oke, Bang Ustaz. Ini Bang Ustaz ya. Ketika kita sedang sholat ataupun setelah sholat, kita kan begini ya, ini terutama pertama ya, pertama ini pada sholat teman semakmum. Nah, di situ kita itu apa namanya, sampai caranya jenuh lah ya, istilahnya seperti ini, setiap sholat sebesar itu menyalahi terus gitu kepada imam gitu ya. Salahnya gimana Ustaz? Lah ya long, sebagai makmum kan maksudnya kan jangan selalu barengi atau apalagi mendahului ya Ustaz, ya, itu kan nggak boleh ya. Lah kalau kita bicara nantinya takut dong sih, jadi cengkel lah maksudnya gitu. Sudahnya berusaha jalan keluar itu sudah anu Ustaz, pada saat sedang pengajian itu dan ya seperti itu saja Ustaz. Lah itu orang itu berarti orang apa ya Ustaz ya? Nah, terus lagi gini lagi Ustaz ya, saya mau tahu caranya gini. Bila kita setelahnya sholat ya, ketika itu kita tahu badannya, imamnya itu benar-benar orang sing anggar kalau pola bicara itu ya, jadi celam-jum lah Ustaz lo, asal jeplang, mulutnya asal jeplang lah. Di situ kita telahnya sholat kalau seharusnya kalau kita kan tahu lah ya, sebagai membus sudahnya ditiru malah kita mau malah omongannya etikanya tidak baik loh. Lah itu yang seperti kalau kita makmum lagi itu gimana ya Ustaz, kalau kita tahu aib seseorang tapi kekurangannya itu loh Ustaz loh. Kita tetap makmum saja atau kita pending atau kita lakukan yang lain saja, milih ya Ustaz. Itu gimana jalan keluarnya Ustaz. Terima kasih Allah Seban dan kekurangan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monggo silakan Ustaz.
1: Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama yang saya tangkap ya pertanyaan itu bagaimana hukumnya tidak mensyukuri nikmat gitu ya. Jadi gini, syukur itu malah justru yang terbaik ya. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan itu justru yang menjadi sifat utama yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Dibandingkan. Contoh gini, contoh. Ada orang tawadhu, pengen tahu agar orang itu kenal bahwa dia tawadhu. Ya, dia gak mau apa-apa dan lain sebagainya. Akhirnya dipuji oleh orang. Justru itu riya. Kayak gitu. Jadi orang tawadhu agar kemudian orang lain itu mengenal dia sebagai orang yang tawadhu itu malah justru riya di situ. Kita pengennya merendah tapi akhirnya dapat pujian dari orang. Baik itu. Malah justru jadinya riya yang timbul itu. Malah akan lebih baik ketika kita menunjukkan kehebatan kita, kita menunjukkan kelebihan kita, kayak gitu. Dengan tujuan kita bersyukur kepada Allah atas pemberian nikmat itu. Makanya ungkapan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu makna yang seperti ini. Jadi ketika ada nikmat yang Allah berikan, ya, bicarakan, kabarkan, infokan kepada yang lain. Itu bukan karena sombong pengen pamer dengan nikmat itu, tapi ingin bersyukur, gitu. Rasa syukur terhadap apa yang sudah didapatin kenikmatan itu. Itu akan lebih baik daripada mencoba untuk tawadhu, tapi ternyata ya intinya adalah dia dipuji, akhirnya kayak gitu ya. Dipuji oleh orang lain, gitu. Sekarang itu kan bergaya sederhana dan lain sebagainya gitu ya, dan disimbolkan wah ini pejabat yang sederhana, ini tokoh yang sederhana gitu ya, hartanya banyak tapi dia pakaiannya dan lain sebagainya, itu banyak yang menggambarkan gitu ya. Kalau kemudian ya apa yang dilakukan itu malah justru dapat pujian gitu ya, dan ingin dipuji bahwa dia adalah orang yang sederhana, tidak menghambur-hamburkan uang gitu ya, tidak berpenampilan yang wah kayak gitu, tapi dengan cara yang sederhana, malah justru munculnya jadi riya. Nah gitu, malah justru munculnya jadi riya. Sebaliknya, justru yang kemudian menampilkan hal-hal yang mewah gitu ya, tapi dengan pola dia bersyukur atas kemewahan itu. Kayak gitu. Bersyukur atas kemewahan itu kepada Allah, rasa syukurnya. Sehingga dia akhirnya banyak memberi manfaat, misalkan sedekah, kayak gitu ya. Nah, enggak apa-apa kalau misalkan bahasa istilahnya itu akan lebih baik orang itu masih bahasanya itu tidak ikhlas dalam memberi, enggak apa-apa. Yang penting apa yang dia lakukan itu bermanfaat, kayak gitu. Ya, apa yang dia lakukan itu diniati sebagai sesuatu yang bersyukur atas nikmat Allah. Alhamdulillah saya punya harta, ya, saya diberikan kekayaan misalkan gitu ya. Ini saya sedekah dan sebagainya. Orang lain melihatnya secara fisik, wah sombong banget gitu ya. Wah, terus kemudian pakaiannya bagus dan sebagainya. Itu sebenarnya dengan niatan rasa syukur. Jadi rasa syukur itu justru yang tertinggi dibandingkan kita kita tidak menunjukkan apapun gitu ya, justru rasa syukur ini akan lebih tinggi. Nah gitu. Sehingga apapun yang kita dapati itu patut untuk kita syukuri. Nah, rasa syukur itu sebenarnya gitu ya, sebenarnya kita bisa hal yang terkecil. Kadang kita ini hanya melihatnya yang besar gitu ya, rasa syukur itu hanya yang besar. Padahal di semua gitu ya, tubuh kita itu ada sesuatu yang perlu kita syukuri, semua. Hal yang terkecil pun itu patut kita syukuri. Ya, misalkan orang tidak bisa kentut saja, misalkan gitu ya. Kan remeh itu.
0: Okay.
1: Tapi justru itu rasa syukur kita. Ya, kepada Allah. Ya, coba kalau enggak bisa kentut, perutnya kembung, perutnya begah gitu ya. Yang akhirnya mual. Ya, dan lain sebagainya itu. Ya, harus dikeluarkan anginnya, ini malah enggak keluar-keluar kayak gitu. Ini kan tentunya bisa berbahaya. Ya, ke dokter harus dioperasi misalkan gitu. Dan biayanya besar. Nah, berarti cuma bisa kentut saja itu ternyata rasa syukur harus diluapkan oleh kita kepada Allah. Itu contoh kecil. Ya, mata kita, tangan kita dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada yang sesuatu yang mungkin menurut kita itu tidak sesuai dengan harapan kita, itu sebenarnya kita bisa syukuri ke salah satu. Contoh gini, ada kisah gitu ya, ada seorang yang berdagang, terus kemudian minta amalan ke kiai. Kiai, saya sedang berdagang, sedang jualan, gimana caranya agar saya ini ya yang beli banyak lah kayak gitu, ya jualannya sukses kayak gitu, gimana kiai? Ya udah, kamu amalkan ya, sering sholat tahajud, sering sholat duha. Ya, terus panjatkan doa ini kepada Allah. Nah, gitu. Ya, panjatkan doa masing-masing. Dan minta kepada Allah setelah sholat tahajud dan setelah sholat duha. Ternyata, setelah rajin sholat tahajud dan sholat duha, suatu hari gerobaknya ditabrak mobil. Nah gitu. Lagi nyebrang, ternyata gerobaknya ditabrak mobil. Proteslah orang itu ke kiai. Kiai, ya, setelah saya rajin sholat duha, sholat tahajud kok malah justru bukannya untung malah buntung. Nah gitu ya. Ya. Saya enggak, yang tadinya belum sholat tahajud, belum sholat duha saja, masih aman-aman saja kok. Ini begitu saya rajin sholat tahajud, sholat duha kok malah gerobaknya ketabrak mobil, hancur kayak gitu ya. Ya, saya protes kiai kayak gitu. Lah, kamu enggak bersyukur. Itu sebenarnya aslinya kamu yang mau ditabrak. Gitu. Aslinya kamu yang mau ditabrak. Tapi akhirnya gerobaknya saja kan yang ditabrak kan, kayak gitu. Ya, itu aslinya kamu. Kamu diselamatkan oleh gerobak kayak gitu ya. Untung gerobaknya saja. Kamu harus bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, bukan saya yang ketabrak, tapi hanya gerobaknya saja. Nah kayak gitu, kalau misalkan lihat untung dan buntungnya, kelihatannya kayak gitu. Ya saya rajin, tahajud sudah rajin, duha kok. Nah, itu karena rasa syukurnya kurang. Nah gitu, makanya apa yang kita lakukan itu bersyukur terus. Nah rasa syukur itu agar bisa timbul ya di muka, itu harus melihat pada sesuatu yang ada di bawah. Jadi kalau kenikmatan, kalau persoalan nikmat, itu kita ngacanya ke bawah. Tapi kalau prestasi, ngacanya ke atas. Jadi contoh misalkan, saya mendapatkan, misalkan gitu, ada seseorang mendapatkan kenikmatan misalkan gitu ya. Tuh, kenikmatan ini sebenarnya sih kurang sih, kayak gitu. Ya, jangan bilang kurang, coba lihat ke bawah. Oh, ternyata ada yang lebih parah daripada saya. Ternyata saya ini hidupnya sebenarnya sangat beruntung dibandingkan dengan orang-orang itu yang ada di bawah, gitu. Alhamdulillah, berarti ya saya termasuk orang yang beruntung, saya termasuk orang yang sukses dan lain sebagainya. Lihatnya ke bawah. Gitu. Maka kalau sudah lihat ke bawah, kita akan terus banyak bersyukur. Kalau lihatnya ke atas, kita akan kurang terus masalahnya. Nah gitu. wah saya kok segini itu kok, nah itu. Tapi kalau soal prestasi lihatnya ke atas. Kalau kita punya nilai 60 misalkan gitu, ya lihatnya ke bawah. Ternyata ada yang 20, ada yang 30. Iya, diledek akhirnya kan. Oh ternyata saya ini lumayan juga, 60 juga lumayan gitu. Ternyata ada yang 20, ada yang 30 ternyata. Banyak juga itu yang 20, 30. Nah, jangan lihatnya ke bawah, lihatnya ke atas. Itu loh, ada yang 90, ada yang 100. Nah gitu. Biar kemudian kita termotivasi untuk itu. Ya, begitu juga dengan prestasi ibadah. Kita lihatnya orang yang atas. Jangan ke bawah, kalau ke bawah ya kita akhirnya kan serba cukup dan kita akhirnya cepat puas di situ ya, malah justru lihatnya ke atas. Nah disitulah rasa syukur akan muncul kalau kita ngelihat ke bawah ya. Kalau kita ngelihatnya ke atas ini pasti akan banyak terus mengeluh karena serba kurang dan lain sebagainya, karena bandingannya dengan yang ada di atas ya, ada di atas kita gitu, bukan kemudian yang ada di bawah kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kaitannya dengan sholat tadi ya, yang semakmum. Memang makmum itu harus mengikuti semua apapun yang dilakukan oleh imam. Selama itu gerakan sholat ya. Kecuali kalau bukan yang gerakan sholat ya gak usah diikuti. Imamnya garuk-garuk kok ikut garuk-garuk kan gitu ya. Ya. Jadi semua gerakan sholat imam itu harus diikuti. Bahkan misalkan, ini ya misalkan ada orang NU ya misalkan gitu ya, sholat subuh di Masjid Muhammadiyah. Di sana enggak pakai kunut. Ya makmumnya ikut, enggak pakai kunut. Ya, enggak pakai kunut. Mau sebenarnya kalau mau kunut enggak masalah. Enggak mau kunut sendiri enggak apa-apa. Tapi ya enggak kunut gitu. Begitu sebaliknya. Ya Muhammadiyah ke Masjid NU subuhannya terus kunutan, ya enggak masalah juga. Ya akan lebih baik mengikuti pola yang dilakukan oleh imamnya. Nah gitu. Ya, bukan hanya sekedar menghormati, tapi bahasa istilah sami'na wa atha'na itu harus dipraktekkan. Yang kemudian oleh beberapa ulama, ini juga bukan hanya imam-imam sholat, tapi imam-imam dalam hal bernegara. Nah gitu. Pemimpin negara itu juga selama tidak maksiat, ya, selama bukan sesuatu yang membawa kemadharatan yang besar, maka kita layak tetap hormat, tetap ikut kan gitu ya. Bahasa istilahnya seperti itu. Jadi tetap ya kalau kemudian dinasehati tidak bisa, ya ini berarti ya termasuk orang yang egois, orang yang merasa paling pintar dan lain sebagainya. Coba mungkin dihadirkan ustadz mungkin, kalau kita selevel kan, mungkin kan orang kadang kalau dinasihati oleh selevel apalagi yang paling yang bawah itu kan biasanya kurang lah, padahal kan makolahnya sobat Ali itu kan unzur ilama kila wala tangzur ilama kola, lihat apa yang dikatakan. Kalau persoalan nasihat ya, apa yang dikatakan jangan lihat orangnya. Kalaupun itu nasihat itu muncul dari anak kecil, nyatanya itu perkataan baik ya, itu perkataan baik. Ya kita ikuti perkataannya, karena itu baik. Tidak lihat orangnya, kalau lihat orangnya, wah anak kecil, kamu kan baru seumur jagung. Nah ini lo sudah merasakan ya garam dunia kayak gitu ya, bahasa istilahnya gitu. Ya, tapi unzur ila makila, apa yang dikatakan dilihat, apa yang dikatakan, bukan orangnya, bukan ila mangkola, bukan pada orang yang mengatakannya. Karena kalau kita melihat orang yang mengatakannya, ah mereka di bawah kita. Mereka lebih rendah daripada kita. Mereka lebih ilmunya, pendidikannya lebih di bawah kita. Nah, kalau melihatnya itu semua, ya akhirnya nggak dilihat. Gitu. Mungkin kalau seperti itu, kalau sulit, datangkan yang menurut dia itu lebih di atasnya. Biasanya orang-orang yang seperti ini itu karena melihat kitanya lebih rendah daripada dia.
0: Ilmunya nah, gitu. Kurang.
1: Iya, mungkin kurang atau mungkin jabatannya mungkin ya, atau kekayaannya, itu biasanya seperti itu. Maka datangkan yang lebih di atasnya, kayak gitu. Kalau masih belum juga lah, ini sudah tertutup dari nasihat kan gitu ya. Tapi insya Allah itu bisa gitu, kalau misalkan mau menasihati itu. Kemudian orang memilih imam ya, karena imamnya soal jeplak tadi ya bahasanya, okay. Jeplak omongannya kayak gitu. Makanya dalam fikih itu yang dipilih adalah orang-orang yang betul-betul gitu ya. Di samping fasih bacaannya juga orang yang bertakwa, orang yang baik. Itu yang paling ini. Ya biasanya ini ada perbedaan di masyarakat desa dan masyarakat kota. Masyarakat kota itu lebih menonjolkan suara fasih, suara yang bagus untuk dijadikan imam. Kalau di kota. Kalau di desa itu lebih ketokohan. Ya. Dia tokoh yang baik, dia tokoh yang menginspirasi. Walaupun suaranya mungkin sudah, tapi dulunya fasih. Itu asal, jadi hukum bolehkah orang sepuh menjadi imam padahal suara orang sepuh itu kan sudah, mohon maaf ya, yang sudah ompong biasanya gitu ya, itu kan huruf-hurufnya kan sudah tidak lagi jelas ketika diomongkan gitu, makhrajnya itu gak keluar secara baik kan gitu ya. Tapi asalkan dulu pada saat mudanya itu fasih, itu masih boleh. Asalkan mudanya masih sudah dulunya itu fasih, dulunya itu pinter, dulunya itu omongannya itu jelas kayak gitu, fasih. Tapi karena usianya ya gitu ya, karena usia akhirnya ya yang fasih tadi berubah, bukan berubah karena keilmuan, tapi karena fisik perubahannya itu. Maka dari satu sisi itu masih boleh ya gitu. Makanya di pesantren masih mempersilahkan kiai sepuh untuk imami. Tidak kemudian, mohon maaf kiai, panjenengan sampun sepuh, monggo makmum mawon, kulo mawon yang maju karena kulo masih fasih dan lain sebagainya. Nah, ini perbedaannya. Biasanya kehidupan pedesaan atau di pesantren itu melihat ketokohan, bukan lihat kefasihan. Ya, dari sisi ini ya. Tapi sebenarnya fasih dulu waktu masih muda itu iya. Ya, akan lebih baik lagi ilmunya tinggi fasih

0: dulu waktu masih muda dia fasih, tapi karena masa tuanya itu sebenarnya masih layak untuk itu. Dan untuk terdorong bahwa dia adalah orang soleh, orang baik, ya, yang banyak ilmunya, itu juga akan memberikan dorongan untuk berjamaah, untuk lebih khusyuk, gitu ya. Tapi kalau kekhusyukannya itu persoalan karena bacaannya sudah mulai, gitu ya, sudah mulai ada yang berubah lahan dan begitu seterusnya, maka kita pilih lagi ya beberapa tokoh yang sekiranya itu ya kesepuhan tapi masih fasih dan alim dan juga menginspirasi di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah itu berkah jamaahnya semakin banyak dan juga semakin khusyuk jamaahnya. Dan sebagai penutup sekali lagi bahwa rahmatan lil alamin, kita harus memaknainya rahmat itu lawan dari ghadab, gitu ya. Orang marah, orang benci dengan meluapkan emosinya itu jelas sangat buruk sekali hasilnya. Nah begitu pula rahmat, ya itu perlawanannya sehingga menghasilkan sosok yang lemah lembut, kasih sayang, memberi perlindungan, memberi kemanfaatan dan kemaslahatan. Dan kita harus tahu bahwa Ar-Rahman, sifat Allah Ar-Rahman, memberi rahmat kepada seluruh alam, siapapun. Maka kita harus mengimplementasikan itu. Ya, di samping itu juga, ya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad mengajarkan rahmatan lil alamin, maka kita pun juga siapapun saja yang baik, siapapun saja yang tidak mengganggu kita, maka kita layak untuk diberikan mereka rahmat kita. Kasih sayang kita berbuat adil, kita berbuat baik kepada mereka, itu merupakan gambaran kehidupan yang rahmatan lil alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kajian pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sofiullah pada pagi hari ini. Dan semoga kita semua bisa menjadi cerminan Islam yang rahmatan lil alamin. Dan pendengar, terima kasih juga atas kebersamaannya. Mohon maaf untuk yang belum terjawab pertanyaannya ya. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dalam dialog Mutiara Pagi. Selepas ini akan kami hadirkan Warta Pagi untuk Anda. Saya Inka Mutiara pamit dari dialog Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati

0: Ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan, Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi pendengar, harga sejumlah sayuran di Pasar Induk Aji Barang mengalami kenaikan pada awal Oktober ini. Ratusan petani bawang merah di Kabupaten Brebes kini mengalami krisis air akibat mengeringnya saluran irigasi dan embung penampungan. Kedua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi, edisi Minggu 4 Oktober 2026. Warta Pagi selengkapnya bersama saya Inka Mutiara.

0: Informasi pertama terkait relaksasi pajak di Banyumas tingkatkan pendapatan daerah. Dari yang tadinya pembayaran pajak rata-rata di angka Rp200 juta rupiah per hari, kini naik menjadi Rp300 juta rupiah per hari. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
1: Program relaksasi pajak kendaraan bermotor mendorong peningkatan pelayanan di Kabupaten Banyumas. Sejak Agustus hingga September 2026, jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan pajak kendaraan menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kasih Pelayanan Pajak Daerah Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah UPPD Purwokerto, Riza Uyun Indriani mengatakan, peningkatan tersebut juga terlihat jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Berdasarkan data, pembayaran pajak harian tercatat mencapai lebih dari Rp300 juta rupiah dari yang biasanya di angka Rp200 juta rupiah. Saat ini terdapat dua program relaksasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Program pertama berupa diskon pajak kendaraan bermotor sebesar 5% untuk pajak tahun berjalan maupun tunggakan pajak kendaraan bermotor tertentu. Program diskon tersebut berlaku mulai 20 Februari hingga 31 Desember 2026. Sementara program terbaru berupa pembebasan sanksi administrasi dan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan pajak progresif berlaku mulai 21 September hingga 28 Desember 2026. Riza mengatakan masyarakat tidak perlu memenuhi persyaratan tambahan untuk memperoleh relaksasi tersebut. Pembayaran pajak tetap dilakukan seperti biasa sesuai jenis layanan yang dibutuhkan.
2: Kalau untuk memanfaatkan program relaksasi ini, wajib pajak bisa bayar pajak seperti biasa, tidak ada persyaratan tambahan atau khusus. Cukup untuk pajak tahunan itu hanya menggunakan STNK asli dan KTP yang sesuai STNK. Dan untuk pajak 5 tahunan menggunakan BPKB asli, STNK asli, KTP sesuai STNK, dan kendaraannya dicek fisik. Namun kami ada kemudahan lainnya terkait dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Saat ini pajak kendaraan bermotor bisa dibayarkan menggunakan aplikasi New Sakpole ataupun Signal. Jadi bisa bayar pajak dimanapun dan kapanpun.
1: Riza menambahkan, masyarakat yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan secara kolektif dapat memanfaatkan layanan jemput bola. Layanan tersebut dapat diberikan kepada instansi, perusahaan, maupun desa yang memiliki sejumlah kendaraan untuk dibayarkan secara bersamaan. Selain keringanan pajak, pemerintah juga menyiapkan apresiasi bagi wajib pajak. Pemkab Banyumas berencana memberikan mobil listrik kepada wajib pajak yang terpilih. Sedangkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan apresiasi berupa tabungan untuk ratusan penerima. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, kebijakan parkir gratis di gerai Indomaret dan Alfamart mulai diterapkan di Kabupaten Banyumas. Meski demikian, pemerintah daerah tetap menargetkan penerimaan retribusi parkir sekitar 1,2 miliar rupiah per tahun. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
3: Pemerintah Kabupaten Banyumas menargetkan penerimaan retribusi parkir sekitar 1,2 miliar rupiah per tahun meski parkir di gerai Indomaret dan Alfamart kini digratiskan. Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Fadil Jamaluddin mengatakan, retribusi dari kedua jaringan retail tersebut dikenakan sebesar Rp500.000 per gerai setiap bulannya. Menurutnya terdapat 63 gerai Indomaret dan 159 gerai Alfamart yang menjadi bagian dari perhitungan potensi retribusi parkir.
4: Untuk nominal itu per gerai Rp500.000 per gerai per bulan, Mas. Jadi nanti estimasi dalam satu tahun itu pemerintah kabupaten dari Indomaret dan Alfamart itu kita bisa mendapatkan 1,1 miliar sekian, Mas. Hampir 1,2 miliar Indomaret. 63 tambah 159.
3: Meski saat ini baru Indomaret dan Alfamart yang menerapkan parkir gratis, di Sub Banyumas berharap kebijakan tersebut dapat diterapkan oleh toko atau jaringan usaha lainnya. Fadil mengatakan parkir gratis juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menata sistem perparkiran, sekaligus mengubah pandangan masyarakat mengenai praktik pembayaran parkir di area pertokoan. Ia menegaskan kebijakan parkir gratis di dua jaringan retail tersebut tidak serta-merta menghilangkan target penerimaan retribusi Kabupaten Banyumas. Menurutnya pemerintah tetap berupaya agar target retribusi parkir yang telah ditetapkan dapat tercapai melalui sumber penerimaan lainnya. Damara Sakti melaporkan.
0: Harga sejumlah sayuran di Pasar Induk Aji Barang mengalami kenaikan pada awal Oktober 2026. Kenaikan harga terjadi seiring berkurangnya pasokan akibat produksi yang menurun selama musim kemarau. Selengkapnya dilaporkan Fatimatuz Zahro.
5: Harga sejumlah sayuran di Pasar Induk Aji Barang mengalami kenaikan pada awal Oktober 2026. Kenaikan terjadi pada berbagai jenis sayuran yang dijual pedagang di pasar tersebut. Salah seorang pedagang sayur di Pasar Induk Aji Barang, Suharyanti, mengatakan harga daun bawang kini mencapai Rp16.000 per kilogram. Sebelumnya, harga daun bawang berada di kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Sementara itu, buncis dijual Rp20.000 per kilogram dan kentang kualitas super Rp18.000. Harga pare mencapai Rp14.000, kacang panjang Rp10.000, sedangkan kol Rp8.000 per kilogram.
6: Sekarang kan musimnya musim kemarau, jadinya kan penghasilannya kurang, pendapatan kurang. Ada mati, terusan ditanam nggak jadi, akhirnya harganya mahal, naik gitu.
5: Suharyanti menyebut kondisi musim kemarau membuat produksi sayuran menurun. Sebagian tanaman mati sehingga pasokan sayuran yang masuk ke pasar juga berkurang. Sayuran yang dijual Suharyanti didatangkan dari sejumlah daerah seperti Pratin, Wonosobo, dan Cirampok. Menurutnya, pasokan saat ini berkurang cukup banyak dan belum ada sayuran yang mengalami penurunan harga. Berkurangnya pasokan juga berdampak pada aktivitas jual-beli di pasar. Suharyanti mengatakan jumlah pembeli sedikit berkurang meskipun sayuran tetap menjadi kebutuhan sehari-hari. Kenaikan harga sayuran turut dirasakan pembeli. Salah seorang pembeli di Pasar Induk Aji Barang, Nur Aziza Abrida, mengatakan harga sayur mayur terutama cabai semakin mahal di toko sayur dekat rumahnya. Nur kemudian memilih berbelanja langsung ke Pasar Induk Aji Barang. Namun harga yang ditemuinya di pasar ternyata tidak jauh berbeda dengan harga di toko dekat rumah.
7: Jadi ya mau gak mau sekarang harus pintar-pintar ngatur uangan belanja aja.
5: Nur mengatakan kondisi harga tersebut membuatnya perlu menyesuaikan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara pedagang masih menghadapi berkurangnya pasokan sayuran di tengah musim kemarau. Fatimatuzahro melaporkan.

0: Ratusan petani bawang merah di Desa Dukuh Wringin, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, kini mengalami krisis air akibat mengeringnya saluran irigasi dan embung penampungan. Para petani terpaksa mengeluarkan biaya ekstra jutaan rupiah untuk menyelamatkan tanaman yang baru berusia seminggu tersebut. Berikut laporan Hanan Ma'ruf.
1: Memasuki musim tanam, ratusan petani bawang merah di Desa Dukuh Wringin, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, kini mengalami kesulitan mendapatkan air. Kondisi irigasi dan embung yang kering memaksa petani menggunakan pompa untuk mengambil air dari sumber lain sehingga membuat biaya produksi membengkak hingga jutaan rupiah. Kondisi tersebut dirasakan petani saat tanaman bawang merah baru memasuki awal masa tanam. Kebutuhan penyiraman yang tetap berjalan membuat petani harus menyiapkan biaya tambahan untuk bahan bakar dan operasional mesin pompa. Seorang petani bawang merah di Desa Dukuh Wringin, Ardi, mengatakan irigasi di wilayahnya sudah tidak mengalir sementara embung juga telah habis air. Untuk memenuhi kebutuhan tanaman, petani kini mengandalkan pompa yang dioperasikan menggunakan mesin diesel. Besarnya biaya pemompaan juga tergantung pada kondisi cuaca dan ketersediaan air dari sumber. Ia memperkirakan kebutuhan biaya untuk pompa dapat mencapai sekitar 2 juta rupiah hingga masa panen tiba apabila hujan tidak segera turun dan irigasi tetap tidak mengalir.
2: 2 hari sekali, kalau airnya banyak ini tiap hari. Kalau ada hujan kayak gini terus ya nyampe 2 juta.
1: Petani bawang merah lain Sohari mengatakan biaya operasional meningkat karena air dari saluran irigasi tidak tersedia. Menurutnya, kenaikan biaya tersebut menjadi beban tambahan di tengah kebutuhan produksi yang tetap berjalan.
3: Irigasinya itu sih nggak ada air, kering, embungnya udah habis. Nambah biaya penanaman, nambah biaya untuk ngambil air ya dari sumber pakai mesin itu sih.
1: Selain terbebani oleh tingginya biaya pompa air, petani juga dibayangi ketakutan akan anjloknya harga jual bawang merah saat panen tiba. Risiko kerugian besar kini mengancam para petani yang telah merogoh modal ekstra. Para petani berharap pemerintah daerah setempat segera turun tangan mengatasi krisis air dan memberikan solusi irigasi yang berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai sangat penting demi menjaga kelangsungan usaha tani serta menstabilkan harga jual saat panen mendatang. Dari Kabupaten Brebes, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, program bedah rumah Kementerian PKP di Purbalingga dikawal penuh oleh tenaga pendamping masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
4: Pelaksanaan program bedah rumah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Purbalingga dikawal penuh oleh sekitar 60 tenaga pendamping masyarakat. Pendamping bertugas melakukan verifikasi calon penerima hingga mengawal pembangunan rumah sampai selesai. Jumlah tersebut merupakan akumulasi TPM tahap 1 hingga 3 serta tahap 5 hingga 23 yang kontraknya berjalan secara bertahap. Khusus tahapan terbaru terdapat 23 TPM dan 3 koordinator kabupaten Korkap yang bertugas di Purbalingga. Kepala Bidang Perumahan Kawasan dan Permukiman DLH PKP Purbalingga Aris Budi Nugroho mengatakan TPM memiliki tugas utama memastikan rumah calon penerima memenuhi persyaratan. Tenaga pendamping masyarakat dikatakan Aris memiliki kontrak kerja rata-rata 3 bulan sampai rumah terbangun. Diterangkan Aris, beban kerja TPM disesuaikan dengan sebaran penerima program yang rata-rata 1 TPM maksimal mendampingi 30 rumah yang dibangun. Dijelaskan Aris, pembagian wilayah tenaga pendamping masyarakat juga mempertimbangkan kondisi geografis. Pihak yang mencontohkan untuk wilayah dengan medan berat seperti Kecamatan Karangjambu, jumlah rumah yang ditangani satu pendamping tidak akan dimaksimalkan hingga 30 unit.
5: Tenaga pendamping masyarakat atau PDM, program bedah rumah Kementerian PKP itu untuk tahap 5 sampai tahap 23. TPM, tenaga pendamping masyarakat, ya tugasnya dia satu, verifikasi, benar enggak rumahnya itu memenuhi syarat enggak. Kriterianya kan ada 3, atap, lantai, dinding. Rata-rata mungkin satu orang itu paling maksimal bisa membantu berapa? 30 rumah, 30 rumah, gitu. Iya, karena kuotanya nambah, otomatis TPM-nya nambah. Karena tahap-tahap 1, 2, 3, tahap kontraknya.
4: Aris menambahkan baru-baru ini telah dilaksanakan pembekalan terhadap TPM tahap 5 hingga 23 tingkat Provinsi Jawa Tengah secara virtual oleh Kementerian PKP yang melibatkan 5 kabupaten termasuk Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Seorang warga Cilacap diamankan polisi setelah diduga menggelapkan sepeda motor milik warga Kesugihan. Pelaku pura-pura meminjam dengan alasan mencari padi, justru diduga dijadikan jaminan utang kepada orang lain. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Seorang pria berinisial T berusia 62 tahun warga Cilacap diamankan polisi karena diduga melakukan penipuan dan penggelapan sepeda motor milik Santo warga Kecamatan Kesugihan. Sepeda motor tersebut awalnya dipinjam T dengan alasan untuk mencari padi. Namun kendaraan itu justru diduga dipindah tangankan kepada orang lain sebagai jaminan hutang tanpa seizin pemilik. Kasih Humas Polresta Cilacap AKP Wendy Andranu mengatakan, kasus tersebut terungkap setelah korban melaporkan ke Polsek Kesugihan. Menurut Wendy, korban sebenarnya sudah mengenal pelaku. Dan sejak Februari 2026, pelaku beberapa kali meminjam sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan nomor polisi R3587F milik korban. Dalam peminjaman sebelumnya, pelaku biasanya memberikan uang sebesar Rp50.000 per hari kepada korban dan mengembalikan sepeda motor setelah selesai digunakan. Namun pada 30 Mei sekitar pukul 8 pagi, pelaku kembali datang ke warung milik korban dengan menggunakan sepeda motor tersebut. Kemudian meminta izin meminjam sepeda motor lagi dengan alasan untuk mencari padi. Korban pun mengizinkannya dan membawa kendaraan tersebut. Dua hari kemudian, pelaku kembali mendatangi warung korban. Kali ini ia datang menggunakan mobil pick-up dan memberikan uang Rp50.000 kepada korban. Korban yang mulai curiga kemudian mencoba menghubungi pelaku untuk menanyakan keberadaan sepeda motornya. Namun nomor telepon korban justru telah diblokir. Korban pun berusaha mencari keberadaan pelaku namun tidak membuahkan hasil sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kesugihan pada 19 September.
2: Dari Polsek Kesugihan melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian diketahui bahwasannya tersangka atau pelaku T ini berada di Kroya, kemudian koordinasi dengan Polsek Kroya dan berhasil ditangkap di wilayah Kecamatan Kroya.
1: Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian mencapai Rp14 juta. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini dijerat pasal 492 KUHP dan atau pasal 486 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, perkembangan teknologi perlu disikapi dengan bijak sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Lengkapnya dilaporkan Vina Afiatul Kusna.
3: Perkembangan teknologi dan arus informasi digital mendorong masyarakat untuk semakin bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Di tengah kemudahan akses informasi melalui media sosial, nilai-nilai Pancasila dinilai tetap relevan sebagai pedoman agar pemanfaatan teknologi tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan sosial. Pengamat politik Universitas Jenderal Sudirman, Ahmad Sabik mengatakan, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Saat ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi dapat memproduksi dan menyebarkannya. Menurutnya, kondisi tersebut membuat kemampuan menyaring informasi secara kritis menjadi penting, terutama untuk menghindari penyebaran hoax dan fitnah.
4: Tentu membutuhkan panduan. Panduannya ya pada Pancasila lagi, gitu kan. Informasi-informasi yang bermanfaat itu yang kita ambil, ya kan? Yang tidak bermanfaat kita tinggalkan. Informasi yang kemudian punya dampak positif bagi masyarakat yang lain kita teruskan, begitu kan? Informasi yang berdampak negatif ya tidak kita teruskan, bahkan kita berikan klarifikasi ataupun juga counter informasi ya, sehingga berita-berita yang sifatnya hoax, sifatnya fitnah, sifatnya bohong itu ya, bisa kemudian masyarakat itu tahu ya, sehingga mereka tidak terpengaruh oleh dampak negatif dari berita-berita itu.
3: Ahmad Sabik menambahkan, banyaknya informasi yang beredar juga dapat membuat masyarakat ragu dan kesulitan menentukan informasi yang akurat serta layak untuk diteruskan. Untuk itu, nilai-nilai Pancasila diperlukan sebagai panduan dalam menyikapi perkembangan teknologi dan arus informasi digital.
4: Jadi Pancasila itu sebagai nilai-nilai bangsa kita itu akan terus relevan di tengah perubahan zaman.
3: Masyarakat diharapkan mampu memilih, mengolah, dan menyebarkan informasi secara bijak dengan mempertimbangkan manfaat serta dampaknya bagi kehidupan sosial. Ahmad Sabik menegaskan, perkembangan teknologi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Karena itu, masyarakat perlu menyikapinya secara bijak dengan tetap menjadikan Pancasila sebagai pedoman. Vina Fiatul Husna melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri Warta Pagi edisi Minggu 4 Oktober 2026. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Inka Mutiara beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku. Sabtu bersama Bapak adalah sebuah novel yang ditulis oleh Aditya Mulya, seorang penulis fiksi terkenal di Indonesia. Buku ini diterbitkan pada tahun 2014 dan diminati masyarakat karena jalan cerita yang mengharukan. Sabtu bersama Bapak, karya Aditya Mulya, bercerita tentang kehidupan sebuah keluarga sederhana yang dipimpin oleh Gunawan Garnida, seorang bapak yang meninggal karena kanker. Sebelum meninggal, Gunawan telah merekam berbagai video yang berisi cerita dan nasihat untuk anak-anaknya, Satya dan Cakra. Setiap Sabtu, sang ibu, Ice, memutar video-video ini untuk anak-anaknya, sehingga mereka dapat mengetahui bagaimana ayah mereka berpikir dan berperilaku. Novel ini menggambarkan bagaimana Gunawan, walaupun telah meninggal, tetap dapat berpartisipasi dalam kehidupan anak-anaknya melalui rekaman video yang ditinggalkannya. Novel ini juga membahas tema-tema seperti mencari cinta, menjadi seorang bapak dan suami yang baik, serta pentingnya kekeluargaan dan kasih sayang. Sabtu bersama Bapak berhasil mencuri perhatian pembaca dan memperkuat posisi Aditya Mulya sebagai penulis fiksi terkenal di Indonesia. Buku ini tidak hanya sukses secara komersial, tetapi juga mendapat apresiasi positif dari para pembaca karena cerita yang mengharukan. Selain sebagai karya tulis, Sabtu bersama Bapak juga diadaptasi menjadi sebuah film dengan judul yang sama. Dirilis pada tahun 2016. Film ini juga berhasil menarik perhatian penonton di Indonesia. Sabtu bersama Bapak merupakan salah satu dari serangkaian buku Aditya Mulya dengan kisah yang lucu, haru, dan menarik. Novel ini sangat populer dan telah diadaptasi menjadi film yang sukses membawa beberapa penghargaan yang menghibur dan menjadi favorit di kalangan pembaca Indonesia. Demikian esensi buku Sabtu bersama Bapak karya Aditya Mulya dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kalau kita berbicara soal tempat wisata ya, mungkin yang langsung terbayang itu adalah di Jogja, Bandung, Malang, Lembang gitu ya. Tapi kita ternyata tidak perlu jauh-jauh untuk menemukan tempat yang pemandangan alamnya menarik ya. Jadi di sekitar Purwokerto dan Banyumas, ini juga banyak tempat yang bisa disebut dengan hidden gem. Nah, kali ini kita ada beberapa tempat wisata begitu ya. Yang pertama ada Watu Meja, ini di kawasan Tumiang, Kebasen. Dari atasnya kita bisa lihat hamparan sawah, sungai, perbukitan, sampai jembatan kereta api ya. Kemudian ada Curug Gomblang juga nih. Siapa yang sudah pernah kesana? Ya, ini di Kalisalak, Kedung Banteng. Lokasinya ada di tengah kawasan hutan dan dekat dengan lereng Gunung Slamet ya. Tentunya suasana alamnya masih terasa kuat ya, apalagi kalau kita kesana pagi-pagi ya, wah ini sangat sejuk mungkin ya. Ada Telaga Sunyi juga ya di Lempakewu Sumbang, kemudian ada Curug Teluk, ada Sendang Bidadari, ini keduanya di kawasan Karangsalam Batu Raden. Kemudian ada Curug Jenggala juga ya, dan kalau ingin suasana berbeda ada Menara Teratai, Menara Pandang Purwokerto ya, di Jalan Bung Karno. Nah, kalau dari puncak itu kita bisa lihat landscape Purwokerto dari ketinggian dengan pemandangan 360 derajat. Tentunya satu lagi yang tidak kalah menarik ada Taman Mas Kemambang. Ini ruang terbuka hijau dilengkapi dengan jogging track ya, ada kolam ikan, taman bermain begitu ya. Jadi kalau kita mencari tempat untuk menikmati suasana alam, apalagi ini hari libur juga ya, atau mungkin sekedar mencari suasana yang berbeda di sekitar Purwokerto dan Banyumas, pilihannya cukup beragam. Tinggal menyesuaikan dengan suasana yang ingin dinikmati.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis, dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
2: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
1: Jadi kalau untuk anak berkebutuhan khusus,
2: informasi bukan sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
3: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
2: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
4: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
5: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
2: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
6: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
7: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
3: Pendengar, pagi hari ini kita akan update informasi arus lalu lintas ya bersama dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan. Saat ini sudah terhubung bersama dengan Mas Taufik. Halo, selamat pagi Mas.
8: Halo, selamat pagi Mbak Inka.
3: Baik, silakan untuk laporan arus lalu lintas di minggu pagi ini, Mas.
8: Oke Mbak Inka, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 2. Pro 1 mohon maaf, kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari minggu pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan untuk pagi hari ini langsung saja kita awali dari Simpang Kor Satria. Untuk Simpang Kor Satria di pagi hari tentunya cukup ramai karena untuk kaki simpang ke arah timur atau ke arah Kor Satria di pagi hari digunakan untuk pasar Minggon. Untuk pedagang dan juga jalan kaki yang ingin berolahraga ataupun sekedar menikmati kuliner ataupun ingin berbelanja bisa mengunjungi di Gor Satria ke arah timur. Dan juga untuk pengguna jalan yang terbiasa menggunakan ruas jalan di depan Gor Satria bisa menggunakan atau mencari alternatif jalan lain untuk menghindari penutupan jalan di depan Gor Satria. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu di pagi hari ini masih cukup lancar. Tidak ada penumpukan ataupun tidak ada kemacetan dan juga antrian yang terlalu panjang di Simpang Karang Jambu di pagi hari ini. Masih sangat lancar dan juga tidak ada kendaraan lalu lintas untuk Simpang Karang Jambu. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Di pagi hari ini tentunya untuk Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto digunakan untuk Car Free Day atau CFD mulai dari depan SMP Negeri 1 Purwokerto ke arah depan Alun-Alun Kota Purwokerto. Sehingga untuk pengguna jalan kendaraan bermotor tidak dapat melewati ruas jalan tersebut bisa memutar ataupun mencari alternatif jalan lain untuk menghindari penutupan di ruas jalan tersebut. Namun untuk angkutan umum seperti Trans Banyumas maupun Trans Jateng masih dapat melewati dan juga berhenti di halte sekitar alun-alun kota Purwokerto. Sehingga untuk masyarakat yang ingin berolahraga, ingin car free day di alun-alun kota Purwokerto dapat menggunakan fasilitas Trans Banyumas maupun Trans Jateng yang dapat langsung menuju ke alun-alun kota Purwokerto. Dan kemudian di Simpang Sawangan, untuk Simpang Sawangan di pagi hari ini juga masih sepi, tidak terlalu ramai dan tidak terlalu padat. Terpantau juga hingga di Simpang PRI atau Simpang Kodim hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman masih sangat lancar lalu lintasnya, tidak ada penumpukan dan juga tidak ada kendala. Simpang PRI atau Simpang Kodim hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman lalu lintas masih sangat lancar dari Sawangan hingga ke Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Luas. Untuk Simpang Karang Luas tentunya ini lebih ramai karena merupakan ruas jalan nasional sehingga banyak pengguna jalan dari luar kota yang menggunakan laju jalan ini. Dan tentunya dari arah barat, dari arah Cilongok maupun Aji Barang ini cukup ramai di pagi hari ini, namun untuk antrian juga belum terlalu panjang. Begitu pula dari arah sebaliknya masih normal dan tidak ada kendala untuk Simpang Karang Luas. Kemudian kita berlanjut Klenteng. Lalu lintas di arah Purbalingga di pagi hari ini terpantau cukup ramai namun masih normal yang akan mengarah ke arah Banyumas maupun ke arah Purwokerto. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Purwokerto yang akan ke arah Purbalingga maupun ke Banyumas di pagi hari juga masih lancar, tidak ada kendala dan juga tidak ada masalah untuk simpang Sokaraja Klenteng. Kemudian untuk simpang-simpang lain di pagi hari ini dalam kondisi yang lancar, tidak ada kendala dan juga tidak ada masalah untuk simpang-simpang yang dapat kami pantau di pagi hari ini. Dan untuk pendengar Pro 1 yang ingin mengakses kamera CCTV maupun ingin melihat kondisi lalu lintas secara langsung dapat mengunjungi website di banyumaskap.go.id. Dan juga untuk pendengar Pro 1, untuk saat ini di ruas jalan depan UMP atau depan Dukuhaluh UMP masih digunakan untuk wisuda dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, sehingga untuk pengguna jalan yang mungkin terburu-buru ataupun ingin tidak terhindar dari kemacetan ataupun keramaian lalu lintas di depan UMP dapat mencari alternatif jalan lain karena pada saat ini masih digunakan untuk kegiatan wisuda dari UMP. Dan juga untuk pengguna Trans Banyumas untuk saat ini masih belum bisa menggunakan halte di dalam kampus UMP sehingga Trans Banyumas dari arah Dukuhaluh masih lurus tanpa masuk ke halte UMP. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 1, silakan Mbak Inka.
3: Baik, terima kasih Mas Taufik untuk laporannya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
8: Oke, siap.
7: Sekian info lalu lintas.

0: Sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat mama bawa apa.
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul. Di Ramona Bakery Purwokerto, rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, mah.